0: kerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
3: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
12: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
13: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realita sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
14: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
15: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
16: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
17: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain uang kepeng lumrah digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami masih menantikan relay siaran langsung upacara bendera untuk Hari Kesaktian Pancasila dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk itu tetap bersama kami dan setelah itu kami akan mengajak Anda mengikuti acara kami selanjutnya yaitu Singaraja Siang dengan acara-acara yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda.
2: Pro 1
3: peserta upacara yang sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah

jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga inspektur upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh inspektur upacara kepada perwira upacara kepada inspektur upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Pogo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: 大哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menginginkan cipta telah selesai dilaksanakan. Dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila.
2: Hormat Sanjata.

0: 어거 참자다.
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 어그 상자다.
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
1: Kok begitu?
0: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
1: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
1: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
0: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
1: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya.

0: Contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh, begitu. Mulai sekarang, Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih, Kakak.
1: Oke, Dek.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tadi di kelas adik belajar tentang Pancasila loh. Kata Bu Guru, Pancasila itu dasar negara kita.
1: Iya, betul tuh, Dek.
0: Katanya juga kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul tuh, Dek. Misalnya, saling menghormati, tolong-menolong, dan tidak membeda-bedakan teman.
0: Jadi, kalau kita rukun dan saling menghargai, itu sudah menjalankan nilai Pancasila ya?
1: Iya dong, anak Indonesia itu harus punya sikap baik dan berjiwa Pancasila.
2: Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini akan membentuk generasi yang rukun, saling menghargai, dan cinta tanah air.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu, Radu Didane, para pamiarse, para pangoneng ngaring acara budaya RRI Singaraja. Rene makin malih kecundoreng tiang wayan tantam. Ini sana makin dibi, rubine dane sedang malah sang pautu. Ah, amun suwe drame suwung.
1: Nah, cari bi pok ya no.
0: Nggih. Woi.
1: SLJU kolaborasi aja GGS.
0: GGS kan?
1: Ya. Acaranya
0: luar biasa. Nah, niki atung kare dukungan dari kalangan male nggih. Toko-toko saking organisasi-organisasi talar yang berkecimpung tentang budaya dan sastra ikut meramaikan dan berkolaborasi dengan SLJU. Astungkare SLJU tetap jaya di udara. Sane makin ditang sareng Pak Putu nih sareng kali itu ya. Wedan raris ring penyiar operator Ibu Tris saniarengin. Nggih sedurung pajang kekawitin dan lali titiang nyalam bi di bi yang sempat nyalam Jogja ke amuntul yo nih kayak kenang apa makejang man meceker nggih ampur dan boleh nyalam dan sideng margang napi asna interaktif nggih oh niki niki jero saking bonting ngeroh Om Swastiastu deki kenang korsnya ya. Rayu nggih. Nggih ditang nyalam dumun haring dure buleleng iki Bu Eka, Ibu Adi, Ibu Janura, Nini Uban, Raris Nini Belong, Garing Belong, Pak Made Getas, Ring Gianyar Bone, Mugi Sampun Miar Sayang, Malin Jebos, Ngiring, Pasti ke Susan Semeton, Saniring Studio, Tiang Wendenang Interaktif Ali, Gendut Daler, Nunang ke Blen, ke Tajun, Niki, Bapak keroda kengker sing tadi sengang bapak keroda jero gede dana talar Pak Bumitir, Pak Sandat, Pak Garing, Nini Base, Anggesati ya sirak Pak Astawa ring tajun Santi Nabi Widya Dudi misi kita ngesapin buat ini rahajang miar sayang adalah ring tamlang wente Pak Wardipo woi Pak Pak ini Pak Mertadu ini nitip surat amen nu inget metimpal gitu bi jo kerasa di mau bangin salam bejab nih lakar luas ki jika de luas nih ki oh duga mana kaya ini di Jepang surat ya amen nu inget metimpal mau sawir tre bangin salam mau mesti bangin salam berarti bos inget mau sawir tre keras ingin Pak Mertade rayu ring margi napi kapu dado tujuan si dekapti dalam ring bila tua jarum mangku resike jarum mangku wadini men joni pan joni tarang Pak Sewadi mungkin deng miar sayang rayu sarang sami ingin sana makin pacang kawitin nggih puniki. Nah niki posisinya sing nindang kita ya. Pang mekejangan hade. Areres pacang kawitin oleh Pak Putu selamat. Manang.
1: Ah nggih,
0: manang.
1: Suk semua antuk gala
0: kursine.
1: Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham.
0: Oh iya dah.

Gairingan riantuk watek kan arwa raja nih para dewane sami saha magerudugan.

0: yude marke sireh
1: sunjatu bajre nampok ering ideh.

0: panik.
1: Musambahan riantuk sekar taler pun ke sarabu kuning tanbine sekadi sabah mas.

suci malika uyakti dahating utama indi pemargin pidab-dabidane maka pamujuk.

0: Gong, beri, punike. Sami, mau adukan, mau biayukan, wiyaktik, kapiara ngang. Woi, nggih suk semua. Pak Putu, sampun kilayu manedeng. Aduh, Pak Putu.
1: Niki sane pilih ajeng niki Bapak Putu Sanjaya ring ketewel sareng Ibu.
0: Ah, nggih.
1: Raris punika niki ring wilayah Penarukan.
0: Aduh, aja kamu.
1: Pak
0: Nengareka, Bu Sumiati, Ji Bungkling, Bui.
1: Jermang Kutama, Jermang Parmide.
0: Tadar yang sang putu dan sarang sang biang, woi dibi sama Tony GGS mereka ada nak kau aja ke mampir yang ada nak kangen waktu pindah waktu Piona kan kangen aja di sang putu nih makin nak kau aja ke simpang di pindah ada celapang dia ingat sebelum yang tu mungkin sedang miar sayang giring sering-sering munggah. Nah, ring interaktif. Ingge sana makin jagilan orang cecang jero puniki jero mangku wayang sapu. Pun ada di rendete nih. Wi aja pisang di melali ke rendete nih. Ingge duru jero. Nggih, ngiring teh.
1: Sami-sami. Apalagi tiang.

Inggih naugang ratu judane para pamiarsa sarang sami make pengawit pemungka hatur titiang arahayu om swastiastu.

Teko Mekas majeng ngeradu itu dane saniring didiang iriki talar para pamiarse sarang sami.

0: sampun pasti ke dedane punike jati-jati sampun waget ring daging-daging gitu.
1: Ecu mangkah titiang mengawi.
0: Napi nuwaning titiang sekadi bergane mangkin sareng radi titiang mekritipan mekekawian mesesuratan.
1: Busane keanggena kidung.
0: Inggih punika Buyutio swanta indik pengangge punika sanunggahang titiang ring sajeroning kidung.
1: Kirang langkung ampurayang.
0: Janten sampun inggih mekatah pakirang nyanean dupunike ledangang ngaksamayang.

0: Edo aning belok ditiangi tan je gigis kewan ter mendasar ban pangkah bergara di tiang bareng girang.
1: Tiang lu ngesur ledang ratu miragiang.
0: Inggih ne makin pinunah tiang mandeledang ide dani inggih miar sayang daging gegitayan tiang.

0: Inggih sane anggen dasar jejang ngunggahang sajroning gitu puniki indik pengangge punika medaging ring daging lontare.
1: Mangnen dadas ring carite.
0: Pemekasi tiang ide dane raris mangde side manguningin ring indik ke tatuannya nih utawi satuannya nih
1: para jadem nereng bali
0: mangde nenten semerono raris jadmane sane benten ring bali indik mape mengangge punike
1: kawet raga sami
0: man sireur aris sane patut ngelestariang sane patut nyungjungang wit sangkane ngeragane newek raga padidi wayak dipatute inggih manyungjungang.

0: pemekas majang ngaringide pare leluhur sami par panglingsir sane sampun maragene wate.
1: Punika patut elingan.
0: Sampunang manyede menyacat wiyakti inggih punika patut wiyakti elingan pekadin-pekadin pare leluhure rihin.
1: Sinah landuh kerterah harjo maring jagat.
0: Yen sampun nginutin punika dereste kunane punika cina pacang kepanggihin kelanduhan kerte rahayu sareng sami. Wih suksemo nikiring jero
2: yang nyelanggalah jero.
0: Ah ingin duduk jero dudus.
2: Mekas ring jero mangku sumandri.
0: Anggih ring.
2: Sawit randi yang ning uni ring mengening jero mangku sumadi taler.
0: Oh di mengening. Anggih.
2: Suksemo nikian dok galah.
0: Anggih suksemo jero sampun. Si dengar turang kita sana makin ditiang pacang rawahang ide dani sana benten ring jero ring puri ring geria cuang-cuang sana ampun benten sana munggah om swastiastu
3: om swastiastu
0: nge ma
3: nge yang ngarungin pak ayat.
0: Inggih dulu, wah sirian niki malah ngembokang karena mau Eka.
3: Yang jungko.
0: Ibu Adi, jaga patut di suara aja. Mau ini kan bakal ayak ngarje Bu Adi.
3: Inggih tiang nyaringin nih kawan.
0: Inggih ke dulu.
3: Nyaringin studio.
0: Areng studio Pak Budu selamat, wentan jero. Jero mangku saking renitin.
3: Sandaan dumun tak putu. Nalar jero mangku. Ingat yang belajar di Pak Wayan, yang lantur pandai dibi nih.
0: Duru. Dibi dan boleh munggah Bu Adi.
3: Iya, puan.
0: Oh, iya puan. Nge, duru.
3: Om, siap.

0: mau peragayan istu dewa tuh yak tide melinggering jagat suargan nah.
1: Abeh Rabi Dewi Umang
0: makte sakten idaneu yakti inggih punika Dewi Uma asane ngangiringan
1: mangkin sedang mogot alinge.
0: Nggih, kebawas ide Batari Uma nek mangkin nedeng bobot mobot wiyak tide kantun alit bobotan edane.

0: Rikala punika ide Batara Siwa mawa cana mebebawas ring rabin idane.
1: Dewi Uma Adi Ayu.
0: Udah Adi, Adi Sang Maraga Ajegeg, Adi Dewi Uma.
1: Cuk semang rakce bobotang.
0: Sampunang talemene Radis Kadi Dewa. Ngupe pire mamiare bobotan puniki eh.
1: Kadi anak nangon yogi.
0: Patut miase wiyakti sekadi pidab-dab sang yogi rekale ngalarang yoga.

0: Duaning mekatari kalaning ade mobot punike indek gegodan. Punike sane pacang mangudera kan idewe.
1: Matur suksesmu Pak Wayan.
0: Wih sajan Bu Adi Wayan yang nadeng beling ini ke nak dia nak muani dan ngeracang. Bu Adi ayo takinin patut kadan rasa cemburu oh san kadan metadah si gugan bude yukti kadan Bu Adi
1: kenten akibik minap
0: rado sakit deh Bu Adi. Nah ini ke ampun gak sampun ke bawah sang doi kodrat ke ya nak beling ya tapi beli ini kalau ngidam ke be kegodane lu gati bi perjane dot kati tekeni ngerujak poh
1: inge sama ya
0: inge inge wadis semua inge do
1: majaring Bu EKBB munggah mangkin Jerogadung sedang sibuk niki.
0: Sibuk napi Jerogadungnya? Nah,
1: kenten nak wenteng keponakane nganten.
0: Oke, don. Nah, Jerogadung sarang nini belog mabinanya nih.
1: Ampun. Jerogadung ampun nini belog.
0: Oh, nge. Satu orang dua nama nge.
1: Nge, wenteng Bu Janura, munga malu jebot. Wenten Pak Wayan Geroda, wenten Pak Putu Slamet sampun ring studio, wenten Pak Putu Wayang, wenten Pak No, wenten Bu Lukartika.
0: Bu Lukartika rimunduk bestara. Iye
1: wenten Pak Wayan mangga kenang lantu Pak Wayan nggih.
0: Astung kare Bu Adi rayu.
1: Mantri malem. Inggih cucu tangkiang sareng sami, Suwitu SLJU sarengi mangkin Pak Wayan mangga akeh suwitan pulih munggah mangkin tiang lungsur mepamit.
0: Suksema. Om Santi
1: Santi Santi Om.
0: Inggih diungkur Ibu Adi sireu malesan sampun sadi munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih duru-duru munggah sireu niki.
2: Oh, tiang diunggahan Pak Herli.
0: Wih, Pak Herli. Nembe nyidayang munggah ring unggahan ya pun apa Pak Putu Romo kabarnya niki sehat agak nih
2: kemungkinan kami bicik ngerin nge
0: suci nih Pak Durake nge
2: nge wow tiang idang munggah bahaya
0: nge Pak Erli dulu sering sampun yang calling-calling.
2: Oke, yang orang sekar alis matre.
0: Nge durus.
2: Nangeng kisah ampunang duke
0: sake wanten pun kebeli pinunat si tiang sampun nengar beli kadi mengah piduke

0: Eri wau kadi asapun ke sang sugade wiyak madune mangkin ide sang bagus suci de pun ke menyawis.
1: Aduh.

0: Tuh di marane adi raur adi sarang beli diki jek mekep ya rasan beli adi jek gede sampun beli beli niringi diwe.
1: Hari ini beli mato
0: mak keduaning beli bus laju tuh adi tonen reris beli man mapi warah ringi dewo jeg subo ngatan beli nutur-nutur ring rakan idewane ya.
1: Nggih, sukmo kirang langkong
0: nampur. Wih, sukmo. Memang kita gitu yo yen gene arep moran alu ya ngene mare mare mo adene alu rayu gitu. Eh kae. Nggih. Sukmo. Durus kae Rli. Astung kare sami mugi manggihin
1: rajin rajin.
0: Inge suk semua peka Herli ring unggahan, ring ungkur peka Herli sirmale. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge siru deng titiang.
2: Tiang bayan. Ngeting-ngeting
0: ya. Eh, Pak Gede Astawa. Ibi Pak Santos raos sareng GGS.
2: Eh. Raora kan eh.
0: Nggih, raora kan sareng ge buy. Rame bi rame pekene.
2: Semangat, semangat.
0: Nggih, sukses semua Pak De, durus-durus.
2: Eh, niki nyarengi niki

Nggih, dening wenten wangsit kadiasa punika ide Sang Resi Agung Bisma punika awinanya raris ide Sang Prabu Dharma inggih nguduhang wiyakti mangde mengarepang.

0: situ.
1: Mangde kesarengin oleh sang prajurit Sir Kandi inggih mandi bakang pun ke panah sane mawi sese.
0: Rejah nawi sute.
1: Majang ngeringi de Resi Agung Bisma.

0: Muka awinan raris ide sang Arjuna.
1: Nama alwaniring isu.
0: Raris mangetokang Aryantuk punika senjata panah.

0: Karun tuh Din, antuk panah panya aja. Pak Gede, Latin ke wajan nih ke Pak Di? Ini mana kan de saro saro nacah ya. Ampunnya baca baca saro nacah.
1: Oh genter ge.
0: Angge ben ane pertama ben ada ane patut anggen kebaca genten. Angge tanapi nih ke biasa karena di Latin genten genter ya Padi.
1: Semua pokoknya.
0: Ge lanturang Padi becik pisan ki.
1: Yang perlu niki, ni Pak Gobang nyaringin kau niki ni.
0: Oh, ingge ingge.
1: Nyajang hati timur gati raganin tong batak ini. Nih, ntan kau ni Pak Ayan.
0: Ingge ingge, Pak Gobang durus.
2: Dan bersidayan kan kari.
1: Ingge ingge, ntan kau ni Pak Ayan.
0: Oke. Nggih, mugi-mugi rayu Pak Gobang, ngiring teh. Ampunang jejak.
1: Nyala niki, Pak Dusentose nggih.
0: Nggih, Pak Dusentose.
1: Dalar kan ada tiang niki, santun ring kertekawan niki ragane sibuk
0: nggih. Oh nggih ngatur raya de kertekawan nggih.
1: Suksema wayan.
0: Suksema Om Sadi-sadi, Pak Gede astawa ring ting-ting. Inge, ring ukur Malaysia ya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Wayan.
0: Inge, siri ring titiang.
3: Channel jepit, channel buatan.
0: Wih, bandeng orang teke main malam bang anti-antiang dia. Wih.
3: Yang kan yang mau kontrol, buang lah nih Pak Wayan. Ini ban motor yang kempes.
0: Ban motor kempes.
3: Bedah Pak Wayan itu ngerangan tiang asam ayam dulu.
0: Oh ganti ya, ban itu ganti yang.
3: Ini nyaringin Pak Wayan.
0: Dulu.
3: Niki ajang-ajangannya Pak Wayan ini.
0: Wih, terus ajang-ajangnya yang nasi.

0: Nen, lu ada pertambu lan apa tuh?
1: Jalan dudutin di tiang mangkin, di tiang budal.
0: Oh gitu deh, ada melang lagi kecapi. Ngi, ngiring. Atekang di tiang mangkin, di tiang pajang mau pamit budal.

kan len tekening kesakten lembun titiang punike jero anak istri yen mungguing lembun titiang ini saat dia pisan wiyak dia.

0: Hari dab-dab uyak di solah nyani dan mari olah salih asih saling padindihin. Tuh sarenglah gitu nyentuh jerona istri. Ah, sani makin inge Pak Jero.
1: Iya,
0: inge, durus-durus yang Pak Jero.

0: Lide boyo tios wit sangkaning pulo Jawi.
1: Prapti maring jagat Bali.
0: Sampune rauh iriki ering jagat Bali.

0: sani katujuh oleh debun kebuyur tios wantah gunung sani ngering sisi kangin pun ke karuro
1: gunung lempuyang ne katujuh
0: inge pun ke gunung lempuyang pun ke sani wiyakti sudi ide
1: nema waste adri karang
0: inggih punika kekuatanin wanta genah idane wiyakti malinggeh

0: Inggi punika mah kegenah idani ngelarang, tapi berarti semadi mayu ge wiyak di diri ke.
1: Nek kepungkur kuastanin karangasem.
0: Nah, wakasan radis kewastanin rauh mangkin mawas te punika karangasem. Malisiki.
1: Lelima akeh putran ide.
0: Nih makin ide Batara Agni Jaya nedunang putra wit sangkan yang yogan idane akeh nyane lelima wiyakti.

0: kapor tamu wiyakti ide gen a geni jaya wiyakti empu a geni jaya
1: reng lampu yang ide ngasrama
0: ide malingge pasraman idane irike ring lempu yang madie
1: ide dade siwan gumi
0: inggih pun ke ide meperagayan siwo ring jagate
1: putra ide ne pengkali
0: maka putra nidane same kaping ngeruwe punika
1: sidi mantra dewa kasengguh
0: hingga sidi mantra pun ke ide ke parab idane
1: kaping tiga wita dharma
0: raresane kaping tigan nyani wantampu wita dharma
1: kaping empat sangkul putih
0: inggih sane keempat nyani inggih punika wantah sangkul putih para bide
1: sane ungesu madagagung ring madure
0: raris wenten sane kaping lima pak sane paling alit inggih punika nyeneng irike ngece jagat ring jagat madure wih ini babat don babat pasek ini kaya mudwe oh babat pasek wenten ring madure nah ini kemawinan ring sejarah merajan-merajan di Bali wenten penghayatan di madure nih menawi wit sangan ini yen yen pasek warga pasek biasanya di merajan pun ke medaging pun ke penghayatan Batara Madura aturan masih sing tadi banten beceleng kadi ring sangat yang kadi pun ke ya inggih pun ke gambaran inggih ratu dedane para pamiarse para pangoneng sareng sami den kebande dogala rawi riki ring titiang titiang aturan tadi semua pemekas ring Pak Putu selamat Pak Jero saking bonding sampun sedih nyarengin di jangring studio dalam ride dani sani sampun munggah dewau wenten ibu adi wenten pak gede astawa dalam pak Erli sampun sedih munggah wenten malesan munggah dewau inggih di jang wantang aturang daring suksemu cutet maka sami ring para pemilat SLJU di tengah dorong dating suksema pasti ke sampun akeh keuangan di tang sarang sami di tang nunas geng rene sinapura makin sinap di tang dengan dorong para mesadi Om Santi Santi Santi Om

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
3: Kenapa, Mbak Nyoman?
4: Bimbo Tut, nawang ada nak tabrakan.
3: Dije ada nak tabrakan. Awas berita hoax nah.
4: Sing-sing seken ya, Mbok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya nawang.
3: Seken?
4: Aduh, Mi. Aduh, sirahnya sampai pedel, Mbok Tut. Pedalem santiang ninggalin di video nih. Bu Ina korbanin nak lu bajang tuh, Mbok Tut.
3: Kengken je sempet ramane, oh. Men, apa kok nih ane nabrak tuh?
4: Truk kuni mbok tut.
3: Truk?
4: Oh, kena nih nyalip truk itu. Nanging ulung di muka truknya, liligel lah. Mati jalan pejang mbok tut.
3: Dumugi amore ngasihin tia, mbok oh. Nak liu kejadiannya cara gitu, mbok nyaman. Nih anggup pelajaran irage, orang yang jani panak-panake, koje ngebut, rurung nak sing peridian nganggu. Berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis nawang.
4: Apa tuh mbok tut?
3: Yen sing nabrak, tabrak ke.
5: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.
6: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Selamat siang pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama tokoh anime. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus 2026, berjudul Data Dukcapil Bikin Heboh. Ratusan WNI bernama Nobita, Usuma, Saki, Naruto, Uchiha hingga Luffy diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Singaraja siang ini.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Pro 1.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat siang pendengar, tanggal 1 Oktober ya, menjadi momentum bagi kita untuk kembali mengingat dan memaknai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Pancasila bukan hanya sebuah dasar negara yang kita hafalkan saja ya, tetapi juga ada nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Namun di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pendengar, muncul tantangan baru. Nah, khususnya ini bagi generasi muda. Media sosial, kemudian arus informasi yang begitu deras, ada hoax juga, ujaran kebencian dan perbedaan pendapat, hingga berbagai tren digital ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, lantas bagaimana generasi muda bisa terus ini memegang teguh nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya perkembangan dunia digital? Nah, kita akan bahas kali ini pendengar dalam dialog ya siang hari ini di acara kita Indonesia dengan topik Hari Kesaktian Pancasila dan tantangan generasi muda di era digital, bersama narasumber kita yang sudah terhubung ya melalui pesawat telepon ya, ada Ibu Nikomang Ratnawati SPD ya. Halo, selamat siang Ibu Ratna.
2: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Iya, Ibu.
2: Iya. Jelas nih.
1: Jelas terdengar suara saya, Ibu?
2: Jelas, jelas.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Ratna ya, di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang begitu, Bu. Di Hari Kesaktian Pancasila ini ya. Baik Ibu, berbicara mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan tantangannya begitu ya, bagi generasi muda di era digital. Nah, sebelumnya mungkin Bu Ratna bisa nggak menjelaskan begitu apa sebenarnya makna penting dari peringatan ini bagi masyarakat Indonesia ya, khususnya bagi generasi muda saat ini, Bu?
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu akan menjelaskan, seperti setiap tanggal 1 Oktober, kita seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, apa sih maksud atau makna dari setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana Pancasila itu dikatakan sakti ya, itu maksudnya bahwa Pancasila itu sangat kokoh. Salah satunya maknanya di sini adalah mengenang bahwa Pancasila ini tidak terdepak ya, maksudnya bisa kita tuh dari pengalaman sejarah, adanya ancaman yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi-ideologi lain, sehingga sampai saat ini dan seterusnya akan menjadi apa ketahanan bagi bangsa, dengan cara mengingat bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci utama untuk menjaga kedaulatan bangsa dari berbagai ancaman perpecahan itu, sehingga pemerintah seluruh masyarakat Indonesia harus dan wajib melaksanakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Nah, kemudian makna yang lain adalah supaya Pancasila itu tidak sekedar dihafal, tetapi kita juga harus melaksanakan dalam kehidupan yang nyata. Jadi itu Bu yang bisa saya berikan penjelasan.
1: Iya benar, jadi kalau selama ini mungkin pelajar itu lebih banyak mengenal Hari Kesaktian Pancasila itu dari sisi sejarah aja ya Bu ya. Dan bagaimana cara menjelaskan maknanya nih agar tidak berhenti sebagai pengetahuan yang dihafalkan di sekolah Bu. Apakah ada penerapannya juga sehari-hari nggak Bu dari sila-sila dalam Pancasila itu Bu?
2: Baik, kalau di sekolah itu Pancasila tidak hafalan, tetapi juga harus lewat perilaku setiap pelajar itu di sekolah. Misalnya kami di sila satu ketuhanan yang Maha Esa, misalnya kami kan beraneka ragam, ada agama Hindu, Muslim, Kristen, Buddha. Biasanya kami yang Hindu menerapkan itu penerapan nilai sila satu, melakukan sembahyang ibadah. Kalau yang Hindu itu di Padmasari, kemudian yang Muslim biasanya melakukan kegiatan di aula, itu ada kegiatan apa namanya, pengajian, kemudian ceramah-ceramah tentang keagamaan sesuai dengan agama Islam. Kemudian agama yang lain juga menyesuaikan, anak-anak yang beragama Kristen, Buddha itu dipandu oleh gurunya masing-masing. Yang Hindu melaksanakan sembahyang di Padmasari, sedangkan yang umat yang lain itu dipandu oleh guru agamanya masing-masing. Itu salah satu penerapan sila satu. Kemudian yang lain misalnya perilaku siswa gotong royong, Bu, misalnya pada saat krida ya hari Jumat, anak-anak melaksanakan gotong royong, pembersihan, kemudian piket di kelas setiap awal pembelajaran, setiap akhir pembelajaran, itu salah satu penerapan sila kelima. Kemudian kalau yang kedua itu kami biasanya kalau ada masalah jangan langsung diselesaikan dengan berkelahi, itu kalian sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. Tetapi sampai sekarang siswa kami tidak ada seperti itu. Memang masalah ada, tetapi mereka menyelesaikan dengan cara musyawarah, itu sesuai dengan sila keempat. Kemudian kalau ketiga itu biasanya kami pada saat diskusi ya, bagaimana mereka itu bisa melaksanakan nilai-nilai persatuan, menjaga persatuan di kelas, menghargai pendapat temannya, jadi tidak memaksakan kehendaknya sendiri di kelas. Jadi itu itu yang bisa Tiang jelaskan.
1: Sederhana, dan mungkin tanpa disadari mereka sudah menerapkan sila-sila Pancasila di sekolah ya, Bu, ya.
2: Iya.
1: Nah, kemudian kalau menurut Ibu nih, sekarang kan kita tidak bisa pungkiri ya, perkembangan teknologi ini cukup pesat ya, Bu, ya. Nah, apakah menurut Ibu nih tantangan generasi muda saat ini dalam mengamalkan Pancasila itu berbeda nggak, Bu, dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
2: Kalau menyikapi sikap generasi muda sekarang, kalau dengan yang dulu jelas berbeda, Bu. Kalau yang dulu mungkin tantangannya itu lebih spesifik, mungkin ada ancaman berupa apa namanya, dari paham radikal, kemudian disintegrasi. Tetapi kalau sekarang di era digital itu ancamannya itu adalah seperti apa namanya, tantangannya itu misalnya generasi muda itu agak kurang menyaring informasi yang ada di media sosial. Sedikit-sedikit sudah apa, percaya emosi, padahal berita itu belum tentu benar. Berarti
1: ya, Bu, ya,
2: generasi muda tantangannya itu lebih harus menyaring lagi sebelum men-sharing berita-berita yang ada di media sosial. Itu ancamannya sekarang di kalau di era digital, Bu.
1: Iya, hoax ya, Bu, ya. Masih
2: ya, berita-berita palsu itu belum, yang perlu disikapi.
1: Agak sulit juga, karena banyak sekali ya media sosial saat ini yang terbilang bertebaran begitu ya, dan sangat dekat dengan kehidupan anak muda ya, Bu, ya.
2: Iya.
1: Iya. Nah, kemudian bagaimana, Bu, kalau menurut Ibu nih Pancasila itu bisa menjadi landasan begitu ya bagi generasi muda biar tidak mudah menyebarkan hoax, kemudian juga kadang di sosial media mudah sekali mengumpat atau mungkin ada ujaran kebencian atau mungkin informasi yang belum diketahui kebenarannya nih, apakah ada juga pendidikan atau mungkin sosialisasi begitu di sekolah, Bu, untuk mencegah begitu ya anak-anak atau pelajar melakukan hal tersebut di media sosial atau di era digitalisasi ini?
2: Baik, kalau kami di sekolah khususnya bagaimana bisa menangkal misalnya generasi muda itu supaya bijak menggunakan media sosial salah satunya penyebaran berita-berita yang tidak baik, yang akan memicu, banyak memicu konflik biasanya. Kalau generasi muda sudah emosi, belum tentu kebenarannya benar, tetapi mereka sudah ini pasti. Nah, dia berkelompok, mencari kelompok, kemudian terjadi perkelahian dan bahkan ada yang sampai meninggal. Itu yang harus dipahami. Kemudian dari pihak sekolah, peran sekolah misalnya, kami biasanya dalam pembelajaran mengadakan simulasi etika ya, biasanya di lapangan upacara kami setiap hari Selasa dan Rabu, Kamis itu setiap hari mengadakan literasi kepada para siswa untuk lebih aktif menyikapi konten-konten yang ada di media sosial, tidak langsung percaya, menyampaikan jangan langsung percaya, dibuktikan dulu kebenarannya, dicari, setelah itu baru diambil sikap. Dan kalau mengambil sikap, tidak boleh emosi dalam hal menyikapi berita-berita yang ada di media sosial, tetapi diselesaikanlah masalah-masalah atau apa berita-berita itu, jangan sampai terpancing yang nanti akan menimbulkan sebuah permasalahan yang lebih luas. Nah, kalau saya di ibu di pembelajaran, biasanya ibu pada saat sebelum memberikan pembelajaran pasti masalah perilaku anak-anak, bagaimana kalian tuh harus jujur misalnya dalam mengerjakan tugas, kemudian tidak boleh berbohong, itu biasanya, kemudian menghormati perbedaan, apalagi di sekolah kami itu tidak saja pelajar dari Bali, tetapi dari Papua siswa Adem juga banyak, kemudian beraneka ragam agama juga, suku, bagaimana mengajak mereka untuk tetap menghargai mereka yang berbeda itu, bahwa kita itu adalah satu saudara, satu bangsa, dan tidak boleh saling menghina. Jadi itu yang kami lakukan Bu di sekolah maupun Ibu selaku guru pendidikan Pancasila.
1: Iya, berarti ada dua sisi begitu ya Bu ya, perkembangan teknologi di media sosial ini bisa menjadi ancaman begitu ya terhadap persatuan kalau digunakan tidak bijak ya Bu.
2: Iya.
1: Ada kemungkinan ya. Dan mungkin di sisi lain pun kalau digunakan dengan baik, kemajuan teknologi atau teknologi digital ini tentu bisa memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan ya. Bagaimana kalau Ibu melihat?
2: Untuk menggunakan media digital, kalau dibilang bagaimana kita cara menggunakan secara bijak, jadi saya menyampaikan kepada siswa, jadi bagaimana kalian itu menyikapi berita-berita bohong, kemudian membuatlah konten-konten kreatif yang bisa bermanfaat bagi dirinya, dan setelah tamat dari sini bisa memakai, menggunakan media sosial itu tidak hanya jangan dilihat dari sisi negatifnya, tetapi banyak juga dari sisi positifnya kalau kita menggunakan media sosial secara bijak. Misalnya membuat konten, kreator itu kan banyak sekarang generasi muda membuat konten, kemudian di-upload, kemudian banyak yang suka, otomatis itu akan bisa mendapatkan finansial lebih. Jadi itu yang kami sampaikan.
1: Iya, baik, berarti sudah banyak hal begitu ya Bu ya yang dilakukan pihak sekolah juga Bu ya, untuk anak-anak bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak ya.
2: Iya.
1: Nah, kemudian juga
2: ada tambahan lagi satu, misalnya sering sekali kan sekarang generasi muda tuh mengancam seseorang melalui perundungan lewat media sosial, bahkan
1: cyberbullying,
2: kenyataannya banyak. Ada yang sampai melakukan bunuh diri karena diintimidasi secara langsung maupun lewat media sosial. Dia mengancam, mengata-ngatai orang itu dari sisi kekurangannya. Nah, biasanya kami menyampaikan ini, anak-anak tidak boleh melakukan itu karena kita ada hukum, negara ini negara hukum. Kalau kalian melakukan itu berarti kalian kena undang-undang pembulian. Jadi ada itu undang-undangnya. Jadi anak-anak harus berpikir, walaupun itu cuma bercanda, membuli teman, kemudian merundung teman supaya temannya itu menjadi tidak mau apa namanya bergabung dengan kelompoknya, menyendiri terus, tetapi kalian nanti akan berhadapan dengan hukum yang ada. Di satu sisi, kalau ada teman-temannya misalnya menyendiri, kan ada saja Bu siswa yang seperti itu, tidak mau bergaul dengan temannya, merasa risih, mungkin dari ada sesuatu di keluarganya, mungkin ada masalah dia bawa ke sekolah. Biasanya kami di selaku guru mengimbau kepada siswa untuk tetap mengajak teman-temannya yang seperti itu, menggandeng supaya teman-temannya tidak terus larut dengan hal-hal yang terjadi di keluarga masing-masing, yang nanti itu akan bisa anak itu akan tetap mengikuti pelajaran dengan nyaman dan tidak risih terhadap teman-temannya, jadi tidak minder di kelas. Itu maksudnya.
1: Iya, baik. Ini juga banyak fenomena terjadi ya, cyberbullying ini ya, Bu ya. Memang di sekolah begitu ya, di kalangan pelajar begitu. Nah, ini sangat penting untuk diantisipasi ya, Bu ya, agar tidak bertambah lagi korban.
2: Ada yang sampai korban bunuh diri kan, itu yang kita takutkan, Bu. Ya. Makanya dari awal lah kita sampaikan ke siswa, jadi bullying itu melanggar undang-undang, di samping nanti akan menyebabkan nyawa temannya itu bisa hilang. Jadi biasanya kami di sekolah menyampaikan itu kepada siswa.
1: Baik, Ibu Ratna, kita akan kembali berbincang ya Bu. Sebelumnya kita akan hadirkan dulu satu lagu. Jadi untuk pendengar, tetaplah bersama kami ya di acara Kita Indonesia. Kita akan balik kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
2: Okay.

0: Iya, pendengar, kita masih di acara kita Indonesia ya, dan masih bersama narasumber kita Ibu Nikomang Ratnawati SPD ya, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Halo Ibu Ratna. Bu Ratna. Halo Ibu Ratna. Baik, kami masih mencoba untuk kembali terhubung begitu ya dengan Ibu Ratna, narasumber kita siang hari ini. Halo Ibu Ratna, sudah mendengarkan suara saya Ibu? Iya, baik, pendengar, kita masih mencoba untuk terhubung kembali begitu ya dengan Ibu Ratna. Dan pendengar, selamat siang ya. Terima kasih untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ya.
1: Siang.
0: Iya, Ibu.
1: Sudah.
0: Iya, sudah Ibu. Sudah terdengar suaranya kembali ya.
1: Oke, silakan lanjut.
0: Lanjut ya, kita berbincang ya Bu ya. Baik, Ibu, kalau tadi kan kita bahas ini di sekolah ya Bu ya, bagaimana peran guru sekolah untuk bisa mengajarkan anak-anak atau pelajar itu untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, kalau menurut Bu Ratna nih, pendidikan kan tidak hanya berasal dari sekolah atau guru saja Bu ya, tapi juga dari rumah dan juga masyarakat di sekitar ya. Nah, kalau Bu Ratna sendiri bagaimana melihat, bagaimana caranya keluarga juga bisa turut berperan untuk mengajarkan begitu makna atau mungkin bagaimana mengamalkan sila-sila dalam Pancasila, termasuk mungkin masyarakat di sekitar, Bu?
1: Baik, di sini misalnya peran keluarga itu dalam pendidikan anaknya ya masing-masing. Jadi anak itu bisa baik nih apa perilaku atau karakternya, tidak saja tanggung jawab guru di sekolah, tetapi yang paling utama itu adalah dari keluarga. Keluarga itu merupakan pondasi yang paling utama ya, harus menjadi teladan dalam berkomunikasi sehari-hari. Misalnya contohnya ya, kalau orang tuanya galak di rumah, sering menghujat anak, biasanya itu akan dibawa ke sekolah. Jadi kami juga akan membenahi anak-anak yang seperti itu untuk lebih karakternya lebih beretika, beretitu, tetapi di sini orang tua adalah sebagai fondasi utama, akar utama untuk pembentukan karakter daripada anak-anaknya. Nah, di sini misalnya orang tua itu harus tetap mengawasi anaknya dalam penggunaan gadgetnya. Misalnya sekarang apalagi di era digital, kalau tidak diberikan HP rasanya sudah apa, zaman jadul ya. Tapi anak SD pun sekarang sudah ada HP-nya. Tetapi di satu sisi orang tua yang bijak itu harus mengawasilah penggunaan media sosial terhadap anak-anaknya. Misalnya lebih tetap ditanamkan nilai-nilai keagamaannya, kemudian nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai kejujurannya sejak dini di rumah. Kalau semuanya diserahkan ke sekolah, biasanya bukan agak sulit, tetapi kami sebagai guru akan tetap tidak akan pernah payah mendidik mereka-mereka untuk menjadi yang lebih baik karakternya. Tetapi di sini yang tegaskan, kalau keluarga itu adalah sangat-sangat berperan dalam pembentukan karakter anaknya masing-masing. Jadi itu Bu yang bisa yang sampaikan.
0: Ya, kalau

0: Boleh Bu ya, merangkum ini dalam satu pesan. Seperti apa generasi muda Indonesia yang ideal menurut Ibu ini di era digital?
1: Baik, yang kalau generasi muda yang ideal yang pada zaman sekarang ini, media sosial tetap ada, karena tanpa media sosial kita tidak akan berkembang, karena kemajuan teknologi kalau kita menutup diri berarti semakin ke belakang. Nah, jadi generasi muda itu harus bijak, satu, dalam menyikapi info atau berita-berita di media sosial. Saring dulu sebelum sharing, kemudian jangan emosi kalau melihat, mendengar berita-berita yang menyakiti hati, tetapi walaupun itu benar infonya, tetapi jangan meladeni dengan emosi yang mana nantinya akan bisa membuat konflik antar kelompok, antar geng. Biasanya anak-anak muda sekarang kan lebih banyak ada kelompok-kelompoknya itu. Kalau kita
0: geng.
1: Ya geng, kalau kita emosi nanti tunggu di sini. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik. Jadi sebagai generasi muda, mari kita tidak saja menghafal bahwa Pancasila itu ada 5, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, tetapi mari kita amalkan nilai-nilainya dalam kehidupan di keluarga, kemudian di sekolah, dan skupnya yang lebih luas adalah di masyarakat. Dan yang paling penting, generasi muda harus mau mengakui kita berbeda, baik suku, agama, ras, dan adat istiadat, apalagi ada simbol konsep Bhinneka Tunggal Ika, setiap di kelas ada pajangan gambar burung Garuda. Itu tidak hafalan, tetapi ini sebagai simbol bahwa kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, supaya bangsa ini tetap utuh, berdaulat, maju ya. Jadi itu seperti tema daripada Hari Kesaktian Pancasila. Jadi itu ya.
0: Oke, ingin disampaikan ya di momentum Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya, didengar oleh seluruh adik-adik begitu ya, pelajar semua, sehingga keutuhan ya, persatuan dan kesatuan bangsa bisa bersama-sama kita jaga di tengah gempuran digital saat ini ya Bu Ratna.
1: Iya. Yeah.
0: Tentunya karena keterbatasan waktu Ibu, tentunya kami ucapkan terima kasih atas waktunya.
1: Baik, sama-sama. Iya. Terima kasih juga atas kerjasamanya dari pihak RRI ya.
0: Okay. Terima kasih, selamat bertugas kembali Bu Ratna.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya pendengar, dari perbincangan kita hari ini ya, kita bisa memahami bahwa Hari Kesaktian Pancasila itu bukan hanya momentum untuk mengenang sejarah saja ya, tapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masa kini, terlebih lagi bagi generasi muda yang hidup di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya dan juga narasumber kami Ibu Ratna. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan menjadi generasi muda yang cerdas, kreatif, serta bertanggung jawab di era digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak orang yang masih mengurung diri dan menyembunyikan penyakit kankernya. Tidak semua masyarakat mengetahui gejala dan upaya untuk melakukan penanggulangan kanker yang terjadi. Banyak penderita yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah parah. Hal tersebut tentu juga akan menghambat proses penyembuhannya. Dalam buku Aku Menang Atas Kanker memberikan sebuah gambaran pola hidup yang sehat, upaya pencegahan kanker, mendeteksi kanker, dan pengobatan penyakit kanker. Terdapat tulisan mengenai kisah seseorang yang berhasil sembuh dari penyakit kanker. Dr. Alvita Dewi Siswoyo, beliau adalah seseorang yang pernah menderita dua jenis kanker, yaitu retinoblastoma atau kanker retina, dan primitive neuroectodermal tumors atau kanker syaraf. Beliau terus memotivasi dirinya bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kesembuhan tidak akan bisa datang sendirinya tanpa kita berani memperjuangkannya. Kisah yang dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi motivasi untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam melawan kankernya. Kesembuhan akan muncul dari semangat disertai usaha medis dan juga doa. Buku Aku Menang Atas Kanker, karya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, terbit tahun 2013 dengan ketebalan 159 halaman.
2: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
7: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama dari Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di Mosan Juri Time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, you will not happy. If I go, you are happy. If I go, I have 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10, what's his name? And was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Novak Djokovic back in.

0: dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving, you know, serving was really, really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

60ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengatakan

0: cedera. Dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang penutup dan Tuhan yang mahasiswa penguasa alam memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1

0: Li. Bema ninggalin kalender nih.
1: Tonden apa teh ade lo? Lakar ngali dewasa nyuang kucet nih.
0: Sing be inget Li Om. Rainane bepahat. Ingetang jatah hari rayane Li. Tiang lakar beli baju anyar, sandal tengah, terbuah-buahan impor, pangsing kalah hawa, jak banyarane beli.
1: Dong, kaden nak ngujang. Duh, orang ini menah. Merainan, sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor, mebusane serba mewah. Ane penting, semampu irage, ya diastun aturane sederhana. Tapi tulus lan ikhlas, ento madan meyadnya ane benar.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.
3: 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang pendengar. DPD KNPI Kabupaten Buleleng mendorong generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, moderasi beragama dinilai memiliki keterikatan erat dengan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 1 Oktober 2026. Di samping berita lainnya, seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, DPD KNPI Kabupaten Buleleng mendorong generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan menghadapi tantangan zaman.
1: Bahwa kekokohan Pancasila ya sebagai
2: Dewan Pimpinan Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Iputu Gede Parme mendorong generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Momentum Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dinilai tidak cukup dimaknai sebatas seremoni, tetapi harus diterjemahkan dalam sikap dan tindakan generasi muda. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa G30S pada 1965 sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pada 2026 peringatan tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan pelaksanaan upacara di tingkat daerah pada 1 Oktober. Ketua DPD KNPI Buleleng Iputu Gede Parme menekankan nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan pemuda, terutama di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Menurutnya, pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan dengan mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, serta menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk.
1: Kembali kami dari DPD KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Buleleng mengucapkan dirgahayu Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Kami berharap dari tahun ke tahun ya, hari pemaknaan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai untuk mengingat ya, selain memang pastinya kita mengingat bahwa ada cobaan ataupun kejadian garis sejarah luar biasa yang pernah terjadi, yaitu pada 30 September ya, yang kemudian kita rayakan di satu.
2: Parme juga mendorong organisasi kepemudaan di Buleleng tidak berhenti pada kegiatan seremonial dalam memperingati momentum kebangsaan, penguatan karakter, kepedulian sosial, serta keterlibatan pemuda dalam berbagai persoalan masyarakat dinilai menjadi bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila sekaligus upaya menjaga persatuan generasi muda.
1: Bahwa kekokohan Pancasila ya sebagai landasan dan sumber dari segala sumber ya yang ada di negara kita ya, selain juga empat konsensus berbangsa bernegara ya, yang pertama pasti Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
2: Momentum Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Buleleng pun diharapkan menjadi pengingat bahwa keberadaan Pancasila harus diperkuat melalui praktik nyata, terutama oleh generasi muda. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pancasila dinilai perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai yang mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman. Penerapan tersebut dapat dimulai dari sikap saling menghargai, gotong royong, dan menerima perbedaan.
3: Keberagaman masyarakat menjadi bagian dari kehidupan di Bali yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pendiri Yayasan Kayu Aras Indonesia Yosia Pratama Sembayang kepada RRI mengatakan, Pancasila sebagai nilai bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kebersamaan dan sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
4: Contoh-contohnya dengan kebersamaan, gotong royong, saling membantu, saling menghargai, tidak mengutamakan kepribadian pribadi sendiri, tapi lebih mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan, saling menerima dengan perbedaan. Mungkin itu yang seringkali yang kita bisa lakukan di dalam masyarakat.
3: Penerapan nilai Pancasila juga dapat dilakukan sejak lingkungan sekolah, khususnya oleh generasi muda. Ketua OSIS SMP Negeri 2 Mengwi periode 2026-2027, Nikade Krisnandia Ari Kusumayanti mengatakan, penerapan tersebut dilakukan melalui kebiasaan saling menyapa, menghormati, serta menerima pendapat dalam kegiatan bersama.
5: Kami tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan kami selalu mengucapkan kata-kata tersebut seperti Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat siang, itu kepada guru-guru agar mendapatkan rasa kedisiplinan yang tinggi. Dan contohnya, di SMP Negeri 2 Mengu ini pasti mempunyai event. Dan event ini bisa dari OSIS, KSPAN, PIKR, ataupun organisasi lainnya. Di event ini pasti kita memerlukan diskusi. Dan dari diskusi ini, kita belajar atau dapat belajar untuk menerima pendapat orang lain dalam situasi yang baik.
3: Menurut Nikade, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi tantangan di tengah pengaruh individualisme, karena itu kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap, berkata, dan berbuat dinilai perlu terus dibangun sejak diri sendiri. Penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, moderasi beragama dinilai memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Penerapan nilai tersebut tercermin melalui sikap saling menghormati, menjaga persatuan, bermusyawarah, serta berlaku adil kepada sesama.
6: Kita adalah makhluk yang bertuhan, kita adalah manusia yang Pancasila, maka manusia yang bertuhan jangan sampai perilakunya tidak bertuhan.
7: Moderasi beragama dinilai menjadi salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghormati, menjaga persatuan, dan memperlakukan sesama secara adil menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Penyuluh agama ahli pertama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Ikade Satria, mengatakan nilai ketuhanan dalam Pancasila harus tercermin melalui perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Keyakinan terhadap Tuhan menurutnya harus diwujudkan dengan sikap saling menjaga dan menghormati sesama, bukan hanya dalam aktivitas keagamaan.
6: Kita adalah makhluk yang bertuhan, kita adalah manusia yang Pancasila, maka manusia yang bertuhan jangan sampai perilakunya tidak bertuhan. Jadi jangan sampai manusia yang bertuhan, manusia Pancasila, Pancasilais lagi, lalu kemudian yang berketuhanan tetapi perilaku kita itu tidak bertuhan. Tidak bertuhan konteksnya adalah kita semestinya saling jaga, lalu kemudian kita tidak saling jaga. Nah, itu sederhananya. Kemudian kita sebagai makhluk yang bertuhan, kita mestinya saling pelihara, itu tidak saling pelihara. Nah, konteks inilah kemudian menyebabkan kita harus melebur.
7: Ikade Satria menambahkan nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan juga menjadi bagian penting dari moderasi beragama. Perbedaan agama dan cara beribadah harus dihormati agar setiap masyarakat dapat menjalankan keyakinannya tanpa mengganggu hak orang lain.
6: Orang moderasi itu adalah orang yang mencintai persatuan. Nah, persatuan dalam konteks ini adalah bahwa satu nusa, satu bangsa. Karena kita satu nusa dan satu bangsa, maka kita harus berpikir bagaimana nusa dan bangsa ini baik, bagaimana nusa dan bangsa ini maju, bagaimana nusa dan bangsa ini menjadi tauladan. Sering kita dengar bahwa kita Indonesia dihargai karena ini, kita karena ramah tamahannya, karena kita religius. Nah, kita bukan hanya harus mempertahankan, kita harus mewujudkan hal ini.
7: Penerapan nilai Pancasila melalui moderasi beragama diharapkan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan. Kehidupan masyarakat yang beragam dapat tetap berjalan harmonis. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Memohon keselamatan sekaligus merespon keresahan atas fenomena kesurupan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar, warga Pegayaman melakukan ritual tolak bala di salah satu titik lokasi proyek shortcut Menguitani Singaraja.
3: Kami tidak pernah menolak namanya proyek yang dibangun
4: oleh ratusan warga desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar tradisi doa tolak bala di salah satu titik lokasi proyek shortcut guna memohon keselamatan sekaligus merespon keresahan atas fenomena kesurupan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar belakangan ini. Ritual yang dipusatkan di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman tersebut dipimpin langsung oleh penghulu Imam Desa Pegayaman, Haji Abdul Kufar Ismail. Turut hadir dalam prosesi tersebut para penglingsir, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, serta perwakilan pelaksana proyek. Dalam pelaksanaannya, prosesi diwarnai dengan pembentukan formasi warga yang menghadap ke berbagai penjuru mata angin. Ratusan warga kemudian mengumandangkan azan secara serentak yang menggema di kawasan perbukitan. Setelah itu, warga melakukan prosesi berjalan kaki melintasi medan terjal yang menanjak dan menurun menuju beberapa titik proyek lainnya. Di setiap titik perhentian, kumandang azan dan doa tolak bala kembali diulang hingga prosesi berakhir di Musola Misbahul Buston, Banjar Dinas Kubu. Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati Desa Pegayaman, Ketut Muhammad Soeharto menjelaskan bahwa ritual ini merupakan respon dari adat kepenghuluan Pegayaman dan aparatur desa guna memulihkan kondisi psikologis warga.
3: Jadi tolak bala ini dilaksanakan pada hari ini terkait dengan masyarakat resah gitu loh. Tumben terjadi. Mungkin apakah ini secara alami karena pembongkaran jalan-jalan yang memang angker itu berdampak kepada siswa yang masih SD. Nah, berdampak kesurupan. Nah, akhirnya pengaduan-pengaduan warga inilah kami sikapi. Jadi tujuan daripada tolak bala ini adalah semata-mata untuk mendukung proyek ini agar berjalan dengan baik.
4: Soeharto menjelaskan bahwa ritual adat ini sama sekali bukan bentuk perlawanan warga terhadap program pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Sebaliknya, hal ini merupakan wujud kearifan lokal masyarakat Pegayaman dalam menyelaraskan pembangunan fisik dengan keseimbangan lingkungan secara spiritual. Dari Singaraja Bali, Bayu Rahandian melaporkan.
2: Pemkab Jembrana menyalurkan bantuan beras sebanyak 15 kg per bulan kepada 367 lansia kurang mampu dan terlantar di seluruh wilayah Jembrana.
5: Pemerintah Kabupaten Jembrana Bali menyalurkan bantuan beras kepada 367 lanjut usia atau lansia kurang mampu dan terlantar yang tersebar di seluruh wilayah Jembrana. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebanyak 15 kg beras setiap bulan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati Geding Urapat Riana Krisna di kantor Lurah Dawaru Rabu 30 September 2026. Sebanyak 18 lansia penerima manfaat di Kelurahan Dawaru menerima bantuan pada penyaluran tersebut. Program bantuan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Jembrana untuk memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan dari anggaran daerah juga diarahkan untuk menjangkau warga miskin yang belum terakomodir terakhir dalam program bantuan pemerintah pusat. Pemkab Jemberane juga mendorong pemutakhiran data penerima manfaat hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah tersebut dilakukan agar warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan dapat masuk dalam data Perlinsos dan tidak kembali terlewat dalam program penanganan kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar kelompok masyarakat yang rentan tetap terpenuhi. Aparat desa dan kelurahan juga didorong untuk melakukan pendataan, menyisir warga yang membutuhkan, serta memperbaiki basis data sosial di wilayahnya masing-masing.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, akses internet yang belum merata di wilayah pedesaan mendorong munculnya inisiatif penyediaan layanan internet berbasis kebutuhan masyarakat. Salah satunya dirintis sejak 2019 oleh owner The Lima Network, IGD Suris Payuki WG, melalui layanan internet yang menyasar masyarakat di Desa Bukti dan Bulian.
3: Jadi awal mulanya kebutuhan internet saya lumayan tinggi gitu ya, ada 4 device yang harus saya pakai.
4: Keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan mendorong owner The Lima Network, IGD Suris Payuki, merintis layanan internet berbasis kebutuhan masyarakat sejak 2019. Saat itu jaringan dari provider nasional hanya menjangkau kawasan jalan raya, sementara sejumlah pemukiman masih menjadi wilayah black spot. Gede mengatakan gagasan tersebut juga berangkat dari tingginya kebutuhan internet pribadi saat hendak kembali ke desa. Penggunaan beberapa perangkat membuat biaya paket data mencapai lebih dari Rp400.000 per bulan, sehingga ia mencari alternatif internet yang lebih terjangkau dengan sistem penggunaan tanpa batas kuota.
3: Karena saya akan pindah dari Denpasar ke Asane gitu, ke Desa Bukti ya. Jadi awal mulanya kebutuhan internet saya lumayan tinggi gitu ya, ada 4 device yang harus saya pakai. Masing-masing device waktu itu sekitar 60.000 dan itu pun 2 minggu. Jadi bisa dikalkulasi kurang lebih sekitar 400 sekian ya. Nah, sedangkan saat di Denpasar kita pakai WiFi itu ya tergolong terjangkau. Jadi terjangkaunya ya istilahnya kalau dihitung mungkin 300-an juga, tetapi perbedaannya adalah volume bisnya dengan unlimited-nya itu. Jadi itu yang membedakan.
4: Layanan tersebut mulai diluncurkan pada 2021 dan awalnya dibangun dengan sistem gotong royong. Masyarakat yang ingin berlangganan dihimpun terlebih dahulu agar pembangunan jaringan dapat dilakukan bersama dengan minimal sekitar 5 pelanggan di satu wilayah. Berbeda dengan paket data seluler yang dibatasi jumlah kuota, layanan ini menggunakan batas bandwidth. Artinya pelanggan tidak dibatasi jumlah data yang digunakan, tetapi kapasitas kecepatan disesuaikan dengan paket yang dipilih.
3: Terbesit pikiran saya di sini, gimana kalau misalkan saya memberikan harga yang hampir sama dengan kuota yang berbeda. Jadi kalau misalnya volume bis itu hanya dibatasi berapa mega, berapa giga seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita di sini ya pakai sepuasnya, tetapi batasannya berbeda yaitu di bandwidth seperti itu. Jadi ya saya menghadirkan yang lebih murah dalam hal ini. Jika provider yang lain mungkin bisa dibilang harganya lebih mahal, tetapi di sini kita bukan lebih murah bagaimana, tapi lebih murah dalam artian kita mengecilkan yang seharusnya mereka tidak perlu segitu, jadi kita buat sekian karena memang kebutuhannya hanya itu.
4: Saat ini jaringan telah tersedia di Desa Bukti dan Bulian. Setiap calon pelanggan terlebih dahulu disurvei untuk memastikan jangkauan jaringan, sementara biaya pemasangan tersedia dalam skema promo dan reguler dengan sistem pembayaran prabayar. Di tengah semakin banyaknya provider yang masuk ke wilayah pedesaan, Gede mengatakan pihaknya berupaya mempertahankan layanan dengan menyesuaikan harga dengan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas serta komunikasi dengan pelanggan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan internet di desa. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Smart farming diyakini akan mendorong regenerasi petani dan meningkatkan produktivitas sektor agrikultur. Pertanian pintar berbasis teknologi tersebut mengubah metode bertani konvensional menjadi sektor modern yang menjanjikan.
5: Karena kalau petani sejahtera, income-nya banyak, income-nya pasti, income-nya besar, regenerasi petani otomatis menjadi keniscayaan Indonesia.
6: Penerapan smart farming menjadi langkah strategis mendorong regenerasi petani dan meningkatkan produktivitas sektor agriculture dengan metode bercocok tanam modern yang memakai teknologi canggih. Diyakini proses pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Profesor Ketut Suambe kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertanian pintar berbasis teknologi menjadi salah satu solusi strategis, meningkatkan efisiensi produktivitas dan menarik minat generasi muda terjun ke sektor pertanian. Ia tidak memungkiri bertani dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital juga akan mengubah stigma bertani dari konvensional menjadi sektor modern yang menjanjikan. Prof. Suambe mengingatkan penerapan smart farming juga harus tetap berpijak pada kearifan lokal pengairan tradisional Subak sesuai konsep Trihita Karana. Ia berharap dengan metode pertanian cerdas tersebut, generasi muda yang menguasai IT akan bisa mengembangkan kelembagaan Subak untuk pertanian berkelanjutan modern dan bernilai ekonomis.
7: Ada istilahnya penguatan kelembagaan Subak, jadi tidak hanya mengatur sistem irigasi saja, tetapi juga untuk mengatur sistem pemasaran yang mengerti marketingnya. Jadi ada orang yang bisa mengakses pasar gitu ya, sehingga simak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan jenisnya, karena dia kan harus memang secara terus-menerus, ya tidak boleh terputus-putus gitu ya.
6: Sementara Ketua Petani Muda Keren Anak Agung Gede Agung Wedatama mengatakan komunitas petani muda keren telah membuktikan pertanian cerdas berbasis teknologi menjadi peluang yang menjanjikan. Ia menjelaskan petani keren tidak lagi bekerja secara konvensional, namun bercocok tanam dengan metode modern tanpa memandang musim. Widatama mengatakan dengan metode smart farming, petani telah memahami komunitas yang akan ditanam sesuai musim dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Tidak hanya itu, akses pasar juga dikuasai, sehingga pemasaran produk pertanian sesuai pangsa pasar dan tepat waktu dengan harga yang menguntungkan.
5: Petani bisa mendapatkan kepastian pasar, jadi sehingga semua pihak bisa bergerak untuk menjamin kesejahteraan petani.
6: Pertanian pintar berbasis teknologi telah diterapkan komunitas petani muda keren yang membuktikan hasil produk agriculture memiliki pangsa pasar yang pasti. Smart farming juga menarik minat generasi muda untuk menjadi petani modern. Dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan, diyakini akan mampu menjaga keberlanjutan pertanian di Bali, di tengah tingginya alih fungsi lahan pertanian. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Madiarita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Kemenangan back to back ini disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali.
9: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
10: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Madiarita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
9: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh Bu. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
10: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
11: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang desa kita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
10: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
12: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
10: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita akan ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Halo, selamat siang Rizky, silakan laporan Anda.
13: Dari Semarangga, berikut kami sampaikan update perakiran cuaca umum wilayah Bali hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2025, di mana secara umum wilayah Bali akan diprediksi cerah berawan dengan angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 19 hingga 32 derajat Celcius dengan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1,5 meter. Dengan perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan para masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio. Terima kasih.
14: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman.

0: Ya, Medangdutan pendengar ya, sudah dibuka dengan satu lagu dari Cici Paramida RT 5 RW 3. Selamat siang ya, pastinya sudah pada nungguin ya acara Medangdutan hadir lagi di awal bulan Oktober 2026 ya pendengar, tepatnya hari Kamis ya, di hari atau momen spesial juga hari kesaktian Pancasila yang selalu kita rayakan begitu ya di tanggal 1 Oktober. Baik pendengar, Medangdutan juga akan mengajak Anda untuk yang ingin request lagu ataupun kirim salam begitu ya siang hari ini, silakan ya. Lagunya lagu dangdut ya. Jadi silakan untuk 3 orang pertama, terus akan sapa dulu ya penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak Ratna dari kawasan Tabanan.
0: Pak Ratna di kawasan Tabanan, salam kenal Bapak.
1: Ya, dengan siapa ini?
0: Dengan Mbak Tris.
1: Oh, Mbak Tris, ya salam kenal.
0: Baik, Pak Ratna, mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya kalau ada ya sih dalam gubuk bambu aja ya.
0: Gubuk bambu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya tangguhin gubuk bambu, nggak ada gubuk beton gitu.
0: Nggak apa-apa, yang penting katanya yang penting cinta Pak.
1: Iya.
0: Iya. Iya.
1: Ya maksudnya saya salam dulu. Ada juga Bapak Dimas ya. Bujanura. Ada juga ini Mbak Salsa, di mana Mbak Salsa ini?
0: Mbak Salsa hari ini Mbak Salsa nanti malam.
1: Malam. Ya, ya pokoknya semua penkrus satu ya terkenal barat. Nah saya kan lama ini Mbak Tris ya, tadi jarang-jarang.
0: Jarang ikut ya Pak, wah baru ketemu kayaknya kayak sama Tris
1: ya,
0: nih.
1: Tapi monitor terus.
0: Oh iya Bapak boleh dong kalau monitor nanti di WA aja, nanti kan kita salamin ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya buat matris yang cantik, imut-imut ya, selamat terima kasih.
0: Sama-sama Pak Ratna yang ada di Tabanan ya. Oh sudah bergabung ya. Terima kasih yang selalu juga dengerin Pro 1 katanya ya. Halo berikutnya, waduh ini dari jauh banget dari Aceh Melaboh ini ya. Adiknya Mbak Tris ini. Sarifah.
2: Hadi.
0: Gimana kabar kamu?
2: Alhamdulillah kakak. Adik sehat. Kayak kakaknya sehat.
0: Gimana Aceh? Sekarang lagi musim apa?
2: Aceh hari ini lagi haridan kakak, panas.
0: Haridan. Sama lah ya, berarti belum ada hujan, tanda-tanda hujan di sana.
2: Tapi berapa hari itu kemarin ada hujan sih, kalau hari ini nggak hujan.
0: Oh sudah
2: tak
0: mulai
2: hujan ya,
0: sudah ada tanda-tanda ya.
2: Iya pokoknya jangan dulu lah kak, tanda-tanda hari kiamat jangan dulu.
0: Eh jangan dong, kan Katris nanyanya hujan. Nanya hujan we. Iya. Sarifah lagunya dulu deh.
2: Lagu Rena kak, itu lagu dangdut.
0: Rena.
2: Rena, Rena, Rena, ku sayang padamu.
0: Rena, yang nyanyi siapa?
2: Iya, itu lagu dangdut kakak.
0: Rena, Rena itu?
2: Iya.
0: Yang Arena, Rena, bukan?
2: Iya kakak.
0: Asraf itu?
2: Iya, itu lagu dangdut kakak.
0: Oh, yang ada India He itu ya?
2: Kayaknya sih iya, kalau nggak ada ya udah diganti aja kopi dangdut.
0: Ada kok Arena Rena, kalau emang benar itu lagunya.
2: Oh alhamdulillah ada, boleh tuh kak.
0: Iya ada, oke buat siapa lagunya?
2: Lagunya itu Syarifah spesialkan buat kakak deh, biar semangat aja kakaknya siaran sampai tuntas.
0: Asik. Mm-mm.
2: Sebenarnya ada pantun buat kakak.
0: Asik, cakep. Belum. Belum ya. Apa tuh pantunnya?
2: Ikan hiu melayang-layang.
0: Cakep.
2: I love you kakak sayang.
0: Ah, love love you back. Terima kasih Sarifah. Aduh, gak bisa balas akunnya. Pokoknya makasih Sarifah. Salam untuk keluarga yang ada di Aceh ya. Aduh, Katrisnya gak pandai berpantun-pantun ria. Nanti minta bantuan sama Papa Dimas dulu deh ya, buat balesin pantunnya Sharifah. Halo, selamat siang ya, sudah bergabung di live TikTok kita ya. Oh, Mbak Mini katanya salam buat Sharifah, baru monitor katanya. Iya. Halo Pak Nyaman Dana juga, gimana kabarnya nih? Kok mau request lagu? Di situ ya, ada Wawa kita, ada WhatsApp Pro 1. Jadi boleh nanti requestnya di situ aja ya. Yang mau kirim salam lewat live TikTok kita di Rarian Raskosingar aja, boleh banget ya. Nanti Teris bacain salamnya aja. Tapi ya, kalau request lagu langsung aja ke Wawa atau di 24644 ya. Oke, ada satu lagi ya, slotnya untuk sesi yang pertama, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, medangdutan yuk.
0: Ih, medangdutan, kemana aja ini Mbak Ari?
3: Kejanturan nih Mbak Tri.
0: Oh iya, nanti kan kesini ya.
3: Oh iya, tapi karena ada pasien, mungkin ada yang lain yang mengantarkan
0: gua. Oh begitu, iya.
3: Lagunya dulu gimana kabarnya Mbak?
0: Baik, Astungkare, Mbak Ari sehat pasti ya.
3: Sehat, Astungkare, Astungkare. Lagunya dulu.
0: Apa itu?
3: Aku bukan hidangan.
0: Aku bukan hidangan.
3: Ya.
0: Oke, okay, buat siapa lagunya?
3: Ya, salam-salam dulu ya. Salam-salam buat tadi ada Pak Ratna yang nomor satu ya. Ada Isa Rifa yang ada di jauh di sana. Selamat ya. Pak Nyoman yang ada di negara ini sudah nyole-nyole, Mbak Tris.
0: Oke.
3: Ada Bu Bunga, Wadaeng, Mr. Mahmud, Mbak Mini yang ada di Bubunan. Ada Bu Ari yang ada lagi ke Karangasem ya. Mbak Eli juga, Pak Samong, Pak Juru Maliarse, Pak Juru Ribawe, Bu Desa Redini, Bu Ketut Tejakula, Bu Resmi, Bu Mandek, Pak Ketuayang, Pak Juru Tajun, Pak Gerodag. Ada Nini Jero juga ya yang ada di Sari Mekar sana, selamat siang. Terus ada juga Dek Tambang juga, selamat siang. Pak Artiku yang ada di negara sana, selamat siang. Pokoknya ada Pak Wayan, Pak Jero yang ada di Bangli sana juga lagi monitor ya. Selalu sehat ya Pak, tetap semangat. Mungkin besok saya mau mendatangi rumah Bapak. Terus semuanya aja deh, Mbak Tris.
0: Ya.
3: Terima kasih waktunya Mbak Tris ya.
0: Terima kasih kembali untuk Mbak Ari. Iya, terima kasih. Dadah, semangat bertugas ya. Nah, sehat selalu untuk Mbak Ari ya. Terima kasih Pak Nyaman Dana. Sehat selalu juga, sukses ya, selamat bertugas. Ya udah, karena udah ada 3 orang penelpon, Ibu Januara nanti dicoba lagi ya di sesi yang berikutnya, karena udah ada 3 penelpon yang Tris sapa. Nanti Tris akan balik lagi untuk menyapa Anda di sesi yang kedua ya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber yang kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan hype moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Goyang, goyang, goyang

0: Baik pendengar, sudah tiga lagu kita dengerin ya. Saatnya sekarang kita balik lagi untuk tiga orang penelpon berikutnya ya. Silakan 24644 dan juga WhatsApp call pro 1 udah Tris buka ya. Oke, lanjut. Halo. Oh, terputus. Dicoba lagi ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Siang Medangdutan, Mbak Tris.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Bu Nyoman, belum menjangan.
0: Halo, Bu Nyoman. Enggak, apa kabar Ibu?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Tris.
0: Baik-baik, ya. Ibu, mendengarkan lagunya siapa?
1: Lagunya, ya. Lagunya Cici Trisnawati. Akibat judulnya.
0: Judulnya apa, Bu?
1: Akibat
0: Ije
1: Nawati. Ada sebab akibat di lagunya.
0: Coba ya, terus cari ya.
1: Ada kemarin tuh sering menyuarinya. Dalam dikit ya.
0: Iya, lanjut Ibu.
1: Salam buat Mas Wawan, Si Janura, Siapa Beli Tawan, Beli Widi, Pak Ratna, salam kenal. Bu ini, Mbak Eli, Pak Ile, ya salamnya untuk semua fan aja Mbak Tri.
0: Ada. Judulnya apa tadi Bu?
1: Sebab akibat.
0: Kenapa di sini tidak ketemu? Sebentar ya Bu ya. Kalau nggak ketemu apa Bu?
1: Dana Asmara.
0: Dari?
1: Cici juga.
0: Oh sama. Oh sebab akibat ada-ada. Sudah ketemu. Makasih ya Bu.
1: Ya, terima kasih Mas.
0: Ditunggu lagunya nggih. Untuk Ibu Nyoman di Menjangan. Terima kasih. Lanjut. Dari Menjangan kita ke Bubunan. Ke Seririt. Halo Mbak Mini.
2: Halo Tri, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, baru pulang kayaknya Mbak Mini ya.
2: Baru pulang, terus makan, habis mandi, cus bisa masuk.
0: Iya, asik lah. Lagunya apa dong sekarang?
2: Biar air liurnya Tri
0: masih padam.
2: Biar ya.
0: Tahu aja terus belum makan.
2: Ini ya, terong dicabein.
0: Oke, terong dicabein. Jadi plecing terong lah.
2: Wah, baru mau makan plecing terong ditambah dengan abon sudang.
0: Tambah
2: ya.
0: Pindang.
2: Tambah.
0: Oke, lanjut.
2: Yang barisan ada Bu Nyoman, kemudian sini ada Wak Daeng, ada Bu Bunga, Bu Kartika, Bu Manda, Pak Samong, Pak Ribawa, Pak Temaliasi, kemudian ada juga Jiru Darmuangse, ada Bu Eli, Bu Ketul, Ari Kemeru, Ari BT, Bu Resmi, Bu Desa, ya pokoknya kesemuanya ya, Mbak Tri, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Mini. Ditunggu lagunya, terong dicabein katanya ya. Ditambah yang lain-lain jadinya enak ya. Yang lagi makan mungkin hari sekarang ya, selamat makan siang. Yang belum makan siang, ayo buruan ya. Ini udah lewat jam makan ya. Oke, satu lagi ya. Di belakang Mbak Mini ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, Wak Daeng?
3: Halo, ya.
0: Oke, Wak Daeng, siang.
3: Lagunya yang aku kita kemarin aja ya, karena cinta.
0: Cinta karena cinta?
3: Nah, takut ya, yang hasil kan itu banyak Yudhika. Kemarin cewek yang bawa takut.
0: Cinta kan, oke buat siapa lagunya dulu?
3: Salam, barusan ada Mbak Mini ya. Ada Mbak Bunga juga, Mbak Aris Meru tadi. Terus di barat ada Mbak Kartika juga, ada Pak Dago juga, Pak Nyoman Suwantara juga, Ipik, Pak Ipik juga, Pak Jumas juga, di selatan ada Bu Yuda juga, untuk Bu Jiro Puspa, Mbak Eri Kampung Baru juga, Pak Brodan, Pak Inggris juga, Bu Udesmi, ya semua deh. Oke deh, buat Mbak Trisnya mengaktivitas saja. Yuk, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Untuk Wak Daeng yang ada di kawasan Jala Putih ya. Oke, sudah ada 3 penelpon. Selamat siang juga untuk yang sudah mengirim WhatsAppnya. Halo, Blimadi dan Mewangsa, Dusun Batupul, Panjanom, Singaraja hadir ya. Pak Dago hadir ya. Salamnya buat Pak Banu, Pak Dewantara katanya Wak Daeng, dan yang lagi sakit semoga lagi lekas sembuh katanya ya. Lagunya Selalu Rindu Vita Alfia. Oke, siang Ibu Janura di Bangli. Salam dan tuta nasi katanya buat Mbak Pipit masih di kantin. Semoga laris katanya Bu Ari. BT Bu Resmi, Bunda Budi, Taci Eliana Mini S, Bu Kota Tejakula, Desa Redini, Bu Manda, Bu Nyoman Banyuning, Bu Bunga, ada Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda, Jerman Kotibawa, Pak Nyoman Astawa Inggris, Pak Nyoman Astawa, Pak Inggris, Pak Kaolala, Pak Grodak, terus Beli Tawan, Beli Widi, pokoknya semuanya terima kasih. Tugas Mbak Teris, terima kasih juga untuk Ibu Janora ya. Selamat siang ya, tes apa lagi yang sudah tadi lewat begitu ya, yang lagi nontonin live-nya kita juga di TikTok RRI underscore Singaraja. Terima kasih, selamat siang. Oke, 3 lagu Tris hadirkan dulu untuk Anda ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.
6: Goyang, goyang, goyang dangdut,
7: semakin asik.

0: Iya, pendengar, kita masih punya waktu ya, kurang lebih ada 15 menit lagi ya. Oke, terus akan sapa lagi sebelum kita tutup perjumpaan kita ya di Medangdutan hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Kris, apa
0: Halo,
1: kabar?
0: Halo, baik, Ibu Resmi apa kabar?
1: Baik, astung kare. Mbak Tris, kalau Nela Karisma sudah ada yang ini belum ya?
0: Belum.
1: Request?
0: Belum.
1: Belum Nela Karisma ya, dengarlah bintang hatiku.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Mbak Tris.
0: Mm-hmm,
1: salam-salamnya ya? Buat kesemuanya aja deh ya. Makasih yang sudah guling-guling. Makasih Mbak Tris, selamat siang.
0: Sama-sama, selamat siang Ibu Resmi. Ditunggu lagunya. Oke. Okay. Lanjut setelah Bu Resmi ada siapa? Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Selamat siang, dengan siapa ini? Ini dari Jawa Genteng, Banyuwangi.

0: Banyuwangi.
1: Iya, Mama Mercy. Mau dengerin lagunya siapa nih?
0: Iya, ini lagunya nanti lagunya Nini Karlina ya.
1: Nini Karlina yang mana?
2: Nini Karlina yang mana?
0: Gantengnya pacarku.
1: Oi.
0: Oke. Okay. Ini salamnya buat Wadaeng ini ya. Juga Pak Banu, Bu Kartini, yang barusan itu tadi siapa?
1: Yang barusan ada Bu Resmi.
0: Ya, Bu Resmi salam kenal, Mbak Bunga, Mbak Kartika, Pak Alvin, Pak Nyoman Dewantara. Ya, semuanya aja ya. Pak Inggris, Eli, semuanya. Spesial Wadaeng ini ya, lagunya okay. Ini.
1: Asih, terima kasih, Mama.
0: Yang ada di sini. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Mercy yang ada di Genteng Banyuwangi ya. Salam kenal kembali katanya dari Bu Resmi ya, Mama. Terima kasih sudah bergabung ya, jauh-jauh ikutan ya. Satu lagi yuk, boleh? Ada siapakah? Halo, selamat siang, Medangdutan.
3: Halo.
1: Halo.
3: Aduh. Selamat siang, Medangdutan.
1: Iya, selamat siang. Ini dah yang dikangenin kok dari suaranya Bu Bunga ya, yang
3: apa?
1: Suaranya yang nyaring ini bikin kangen loh enggak sama Bu Bunga.
3: Tadi ada Bu Merti ya.
1: Iya, betul. Udah kenal belum?
3: Iya, baru.
1: Oh, baru kenal. Iya, kenalan lah.
3: Lagunya Empat Dasari ya.
1: Apa judul apa Bu lagunya Bu?
3: Yang tadi itu.
1: Yang mana?
3: Oh ya Barabere aja ada ya.
1: Barabere Barabere udah tadi nyanyi.
3: Oh udah.
1: Oh oh.
3: Ya, nasi Padang.
1: Nasi Padang.
3: Ya. Mm-mm. Ada Ibu Kirokuspo ya. Terus ada Enara, Wadaeng. Padahal cara pekalala, Ibu Resmi ya. Ada siapa lagi? Celi, Mari satu dua ya. Ada Ibu Mini, Mami ini ya. Lagi, iya. Pak Inggris, Pak Samong, Pak, ya bapak-bapak semuanya udah.
1: Bapak.
3: Ibu semuanya. Iya. Buat Amatris sama Tegas, makasih.
1: Sama-sama Ibu Bunga, ditunggu lagunya ya. Halo juga untuk Celi, salam kenal kembali katanya untuk Mama Mercy. Makasih senggolannya katanya Mbak Tegas, Mbak Tris, terima kasih Celi. Makasih juga untuk Pak Putue selamat tugas katanya ya. Ya udah karena udah semuanya apa namanya udah semua Tris apa ya? Iya. Karena waktunya juga yang mau habis ini ya pendengar ya. Dan

Dari Intariani, selamat siang Bu Desa, selamat sore. Bisa dicoba lagi nanti mungkin yang belum bisa bergabung ya, nggak bisa on air di Medangdutan nanti bakal ada nggak ada Lopina ya, mohon maaf ya karena nanti ada dialog kesehatan begitu ya di jam 3 sampai jam 4. Jadi ini terakhir kita live-nya ya untuk hari ini ya. Mohon maaf, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Terima kasih yang pokoknya sudah bergabung. Mohon maaf mungkin yang tidak sempat risapa siang hari ini. Dicoba lagi besok ya. Hadir kembali Medangdutan jam 1:30 sampai jam 3 sore. Selamat siang.

0: Yan, ulituni bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh gen hidup deh. Aman bemekremasi, maret lah masalahnya.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denak jengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopi ini cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopi ini cuma sing jan.
0: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju. Ini sebuah obat dari masalah hidup raga. Sing payu beraga nguberan mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan Kopi Bubuk Cap Manik Sari di toko

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja sore ini, ini menemani Anda semuanya di sore hari ini, seperti biasa hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, apa kabar Anda semuanya? Kembali ya, ini menemani Anda semuanya untuk sore hari ini setelah beberapa hari kemarin gak muncul-muncul nih suaranya Eni. Jadi buat pendengar yang ingin bergabung ya, seperti biasa untuk hari ini setiap hari Kamis kita ada dialog interaktif, konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Wahyu Amarta. Di studio RRI Pro 1 Singaraja, Ibu Wahyu sudah hadir untuk menemani Anda semuanya. Jadi pendengar silakan yang punya keluhan ya atau sakit apapun yang dirasa, yang ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi gratis, untuk konsultasinya hari ini gratis ya. Jadi silakan bisa bergabung bersama kami di 0362 24644, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WA call di 0811 3999796. Baik, ini sapa dulu Ibu Hayu untuk sore hari ini. Om Swastiastu, selamat sore Ibu.
1: Om Swastiastu, selamat sore.
0: Sehat Bu ya?
1: Sehat tentunya pasti.
0: Iya, sebentar. Jadi silakan pendengar, ini Bu Hayu udah standby menyapa Anda semuanya. Jadi silakan yang ingin bertanya-tanya seputaran keluhan penyakit yang diderita Kenten Niki nggih, bisa langsung bertanya di WhatsApp ataupun di 24644, sudah kita buka line teleponnya Ibu ya. Jadi silakan okay, pendengar yang mau bergabung.
1: Kita stay tune kembali di Pro 1 Singaraja Kenten nggih, kanal inspirasi gitu nggih. Ngiring semeton sarang saminggu rasa yang sehat ring Pro 1 Singaraja. Ayeuna semeton sanewenten pikobat larisan munggah ring ambar sira uning semeton polih pamargi sane lebih baik lagi Kenten nggih. Inggih semeton apapun pinjungkan duwe ne seiring dengan bertambahnya usia, pola makan, gaya hidup, pasti ke semakin hari dia akan ada perubahan, ada kemungkinan membaik, ada juga kemungkinan memburuk. Engge semeton dari Samunggah Ring Pro 1 Singaraja.
0: Iya, jadi silakan pendengar, Ibu Wahyu sudah setia ya akan menemani Anda satu jam ke depan. Jadi silakan yang mau bergabung bersama kami, Anda sudah bisa bergabung di 0362 24644, atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 3999790. Silakan yang ingin bertanya ya terkait dengan pengobatan herbal Wahyu Amarta atau lagi menderita keluhan sakit apapun, Anda bisa tanyakan bersama Ibu Wahyu Amarta yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja untuk sore hari ini. Baik, karena belum ada mungkin yang bergabung, Ibu mungkin bisa ceritain sedikit dulu terkait dengan pengalaman Ibu selama membangun usaha Bu. Jadi usaha Wahyu Amarta Herbal ini, silakan Bu Wahyu.
1: Iya, mungkin karena budak kalian ugu ya, jadi semua pada ini berupacara
0: sembahyang,
1: dan sekarang Kenten banyak yang upacara pernikahan, pawiwahan ya, Kenten ya mungkin lagi sibuk. Ayo semeton, mengapa? Ya udah ada yang masuk deh.
0: Iya, ini ada ternyata yang sudah bergabung. Kita sapa dulu Om Swastiastu, selamat sore Bu Desa.
2: Selamat sore Mbak Eni.
0: Inggi, silakan Ibu Desa mungkin mau tanya-tanya sama Bu Wahyu, silakan. Ya,
2: dia dulu pernah ada kesana dah. Waktu ini kakinya bengkak tuh kan disedot tuh. Bagus sampai sekarang, enggak sembuh-sembuh. Enggak gini, enggak.
1: Enggak sakit-sakit lagi. Lagi
3: iya, Ibu Desa
2: tiba-tiba.
1: Iya,
2: lututnya kan dibilang pengapuran. Terus sakit sampai ke sini ke pangkal paha ke. Bisa minta tolong nih, apa nih obatnya?
1: Udah pasti, udah waktu, pasti pengapuran.
2: Sudah.
1: Udah lihat hasil USG-nya
2: udah. Udah diginikan ya, ya udah.
1: Oh gitu ya, jadi dia kalau memang seiring dengan bertambahnya usia ya tulang pun kita akan semakin ya mendaging kapur, kenten ya ampun pengapuran dia ampun mulai merontok dia kenten ya seiring dengan bertambahnya usia. Ya tentunya ada cara namun tidak bisa spontan, tidak bisa cepat dan tidak bisa dia memperbaiki pengapuran itu.
2: Paling tidak
1: nanti dia tidak menambah kapur lagi gitu nge.
2: Jadi suka minum obat-obatan lagi.
1: Tapi nggak bisa kalau kita umpamanya sudah terlanjur sakit seperti itu, kita mesti mengasup kalsium yang rendah yang bisa dicerna kembali oleh tubuh kita sehingga bisa masuk ke dalam
2: K2, D3-nya.
1: Iya, jadi kalau kita masukkan yang instan pasti dia nggak diserap, nanti akan menyebabkan terjadi endapan batu ginjal atau batu empedu. Ibu bisa memanfaatkan tripang, tripang laut itu bisa, tapi juga nggak bisa banyak. Terus, kalau dari buah ibu bisa memanfaatkan kacang Amazon, gitu. Tapi Amazon nggak, kacang Amazon. Nggak ada dia, soalnya dia kan kacang itu seperti selai, gitu nih. Jadi dia buahnya matang. Kalau ibu mau bisa dapat bibitnya di Wahyu Amerta, jadi kacang Amazon itu bagus kalsiumnya dan mudah nanti diserap oleh tubuh kita. Jadi perlahan itu rutin ya. Kalau nanam sendiri kan tiap hari entengnya netasa ya, tiap hari bisa makan dua biji gitu, jadi bagus. Mesti harus nanam. Bibitnya murah Bu, cuma 100.000. Kalau ibu nyari ke Amerika Selatan banyak biayanya Bu, karena tanaman itu kan dari Amerika Selatan nih kok.
2: Ya nanti yang kenal ibu lewat ibu
1: ya, hari ini. Ya, tapi ibu kalau ada waktu coba ibu kesini dulu, jangan sampai pengapurannya itu fatal. Nanti dia akan merubah bentuk tulang atau bentuk sendi. Nanti kaki akan berubah bentuk. Niko nanti ibu bisa dapatkan tripang laut di Wahyu Amerta. Nanti itu minum satu hari satu. Ya, tiap hari minum satu satu.
2: Yang di tukar munggu yang di simpang 4 itu ke kiri nih ke.
1: Sekarang
2: pindah.
1: Yang di Anturan Ibu, Jalan Asem Kembar, Banjar Apit, Anturan, Singaraja.
2: Oh, nggih, siap.
1: Ya, nanti bisa dapetin tripang laut di ini apa namanya? Di Wahyu Amerta. Itu minum cukup satu-satu aja, beli satu pakai 2 bulan, Ibu.
2: Kalau ada waktu langsung bertengi.
1: Ibu coba rasakan sekarang ibu udah lebih enak di apa nih, di paha apa di lutut?
2: Di lutut.
1: Ya sudah ibu agak enakan, agak ringanan. Udah ringan? Ya coba dibawa jalan ibu udah ringan.
2: Ya ringan.
1: Coba ibu sementara sebelum dapat bibit kacang Amazon. Kacang Amazon mungkin nanti ya antara 6 bulan udah dia berbuah gitu nggih. Jadi kalau bagus. Kalau di pot dia mungkin tidak bagus buahnya. Dia mesti di tanah sini kok. Kalau di pot ya kurang bagus dia buahnya. Kurang banyak gitu, kurang mau continue dia berbuah. Dia kan tidak bermusim ibu, dia nggak musiman, jadi dia berbuah sepanjang tahun.
2: Nggak mana musim ya?
1: Jadi ibu nanti coba dulu boreh lili gundi dicampur beras, dicampur kencur.
2: Lili gundi bunganya daunnya
1: kayak? Ya daun lili gundi campur beras kencur. Campur kencur. Coba pakai itu dulu ibu. Urut-urut aja Bu Wahyu gitu. Siapa tahu ya.
2: Selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Desa Redini yang ada di Pulau Bisana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 0811399970. Baik, di belakangnya Ibu Desa Aradini di Pulau B. Silakan pendengar yang lainnya, barangkali ada yang mau bergabung bersama kami. Silakan, kami sudah buka line telepon di 0362246444 atau di WhatsApp kami di 0811399970. Baik, Ibu sudah ada yang bergabung, kita sapa lagi.
1: Silakan.
0: Om Swastiastu, selamat sore.
3: Halo, selamat sore, Swastiastu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Saking Sririt, Miki dia Saking Sririt.
0: Dengan Bapak Sire?
3: Pak Ketut Mudiane.
0: Pak Ketut Mudiane di Seririk.
3: Ya, Seririk. Tapi ini kita awet dan keluhan ini kita kolesterol normal, asam urat normal, gula normal, serit-serit kan tadi yang...
1: Oh, kayaknya tekanan pesen ini kurang, Pak Ketut?
3: Nah.
1: Tekanan pesen ini kurang. Nge, Pak Ketut, kalau serit-serit mungkin ya belum tentu gula atau belum tentu ini. Ya, kemungkinan ada angin yang berlebih di dalam tubuh juga bisa, kentan nge. Nah, faktor lambung juga bisa, kentan nge. Trigliserid juga bisa, trombosit juga bisa. Banyak penyebab serit-serit itu gitu. Ya, Pak Ketut, sekarang coba tak perbaikin di kepala.
3: Ya, ya, Bu.
1: Ya, udah ada rasa anget?
3: Udah dah.
1: Dah hilang?
3: Lagi dikit.
1: Ya, sudah hilang?
3: Udah, Bu.
1: Udah, coba digeleng-gelengkan kita gitu nih, kok.
3: Ya, udah sehat, udah mendingan nih, udah bagus ini, Bu.
1: Oh, iya. Tunggu apa, Ketut? Nanti datang ke Anturan, Jalan Asem Kembar, Banjar Apit, Anturan. Nih.
3: Ya,
1: sukses mau Bayu. Nih, Rahayu Pak Ketut Mudiana.
0: Iya, terima kasih Pak Ketut Mudiana yang ada di kawasan Saririt sana. Terima kasih juga sudah bergabung. Silakan penelpon yang lainnya yang punya keluhan ya, dirasa sakit di bagian tubuh. Jadi silakan bisa konsultasi langsung bersama Ibu Wahyu Amerta Herbal. Jadi silakan pendengar yang mau bergabung, kita masih buka line telepon di 0362246444 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Tadi sudah ada yang bergabung, Ibu Desa dan juga Pak Ketut Mudiana.
1: Iya, semeton wanti-wanti aturan titiang berulang kali mungkin setiap titiang siaran atau di baik di stasiun radio manapun kinten nggih. Jadi tidak bisa kita, apalagi yang sudah usia 40 tahun ke atas kinten, apalagi yang sudah 50 tahun lagi ke atas kinten. Jadi enggak bisa kita hanya satu kali berobat langsung sembuh semua total enak gitu nggih. Pasti ke dia begitu usia 50 tahun, cara kerja tubuh kita itu udah berubah, udah berbeda. Jadi kita tidak bisa sekali minum obat langsung sembuh, enggak bisa. Pasti dia akan kembali lagi dengan salahnya pola makan kita, gaya hidup kita, pola tidur kita, kentennya. Jadi nika dia akan berubah dan dia akan sakit kembali. Kentennya tetap semeton usia 50 tahun ke atas kita butuh perawatan, kentennya. Jadi tetap butuh perawatan sampai akhir hayat, kentennya. Itulah masanya tubuh mengambil investasi yang kita simpan pada saat kita masih masa produktif.
0: Iya, jadi seperti yang Ibu Wahyu bilang tadi, tubuh kita selalu atau perlu banget untuk dirawat, Bu. Ya, jadi sekarang tergantung dari kitanya sendiri.
1: Ya, betul.
0: Jadi mau ngerawatnya versi apa, dengan obat tradisional atau obat modern atau yang lainnya, kenten nggih.
1: Jadi jangan sampai begitu usia 50 tahun kita langsung mengeluh, karena 50 tahun kita udah menopause, udah underpush untuk yang pria. Jadi otomatis sudah semua serba menurun nih ke kenten ya, kerjanya pun udah berbeda kenten. Nah, jadi yang keluhannya pun udah makin banyak, pasti akan mengatakan aduh Nih sakit, mau kejang, besok sakit. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kita tidak tahu pada saat kita masih produktif, sesuka-suka hati kita menggunakan badan kita, dan bahkan jarang untuk melakukan perawatan, kita makan seenak-enaknya. Tapi saat itu kok enggak pernah ada rasa terima kasih pada tubuh kita bahwa oh ya, saya mampu seperti ini. Begitu dia mengatakan angkat tangan, waduh, kita sudah rasanya penuh dengan keluhan. Jangan mengeluh.
0: Iya, intinya jangan mengeluh, Bu, ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, jadi silakan pendengar Pro 1, kalau ada yang mau bergabung bersama kami, kapan lagi bisa konsultasi gratis bersama Wahyu Amerta Herbal. Sudah ada yang bergabung, coba kita sapa lagi, Bu, ya. Om Swastiastu, selamat sore.
4: Om Swastiastu, selamat sore.
0: Inggih, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Yang Samiase di Tiga Ase, Bu.
1: Bapak Samiase 3 Waso.
0: Ya, silakan Bapak punya keluhan terkait napi niki.
4: Niki punggung tiangnya kadang-kadang sakit niku Bu. Niki tangan kanan dia jari manis niku kadang-kadang cara nak konsep niku Bu.
1: Itu bisa kemungkinan asam uratnya naik. Ya, kalau tulang punggung itu sakit itu udah kemana-mana dia. Dia kemana-mana sama dengan kita. Kalau kita dalam keluarga, aku sebagai tulang punggung, begitu si tulang punggung ini memiliki masalah, maka keluarga yang lain pun ikut akan ambruk. Begitu juga tubuh kita. Begitu tulang punggung kita bermasalah, maka yang lain pun ikut ambruk dia. Organ yang lain ikut dia kentan. Jadi tulang punggung nanti akan membantu atau merangsang tubuh kita untuk membentuk sel darah merah kentan. Dari sum-sum tulang belakang kita itu juga nanti akan membentuk trombosit, akan membentuk sel darah putih. Nah, di situ kalau terjadi kekacauan di tulang belakang, maka biasanya kita akan mengalami kekacauan pada darah merah, pada darah putih dan trombosit. Yenten, Pak. Jadi, ayo datang ke Anturan. Sering rajin-rajin bekam. Bekam itu membantu tubuh tulang belakang untuk merangsang membentuk sel darah merah. Iya, Pak. Tak iya Nike kenten. Jadi tulang belakang itu banyak banget dia punya fungsi kenten. Jadi kalau dia tidak terangsang usia 50 tahun dia udah rendah dia. Jadi disitulah kita rangsang dia untuk kembali membentuk sel darah merah kenten.
4: Berarti ada pengaruhnya untuk di sakit kepala Nike Bumi.
1: Sangat. Tulang belakang itu sangat berpengaruh pada sakit kepala, sakit pinggang.
4: Sakit
1: nih, ya, sakit kepala, sakit pinggang. Kalau nanti trombositnya turun, panas kita gitu. Jadi dia banyak kaitannya tulang belakang nih, ke sum-sum tulang belakang itu nanti bekerja luar biasa. Dia membentuk sel darah merah dan juga mengacaukan sel darah merah, sel darah putih dan trombosit.
4: Oke.
1: Iya, nanti datang Bapak ke Anturan di Jalan Asem Kembar, Banjar Apit, Anturan Singaraja.
4: Oh, nggih Bu, kapan ada waktu yang ke sana?
1: Iya, coba rasain sekarang di tulang belakang.
4: Tulang belakangnya enakan ini Bu. Udah gini, ini di tangannya, di jari manisnya itu masih ini.
1: Kaku.
4: Kayak ada
1: kletek-kletek
4: gitu ya.
1: Oh, kalau kletek-kletek itu bisa juga kolesterolnya tinggi dan asam urat tinggi. Iya, coba mungkin. Ya, udah enakan.
4: Udah.
1: Ya, sekarang di kepala. Coba rasain di kepala udah ada hawa sing kayak gitu.
4: Iya.
1: Ya, udah.
4: Iya. Udah rasa, ringanan rasanya Bu.
1: Iya, jangan ringan hilang. Iya, udah?
4: Iya.
1: Ampun.
4: Iya.
1: Nih, nanti datang ke Anturan nggih. Jadi biar jangan sampai setelah patah, nah baru kita berobat dia udah mengalami pengapuran, tulang udah berubah, darah merah, darah putih, trombosit kacau kenten nggih.
4: Nggih. Nggih, Bu.
1: Nggih, ngiring.
0: Baik, terima kasih buat Bapak Samiase di Tigawase. Terima kasih Bapak sudah bergabung juga bersama kami. Semoga nanti secepatnya ada waktu. Karena tadi bilang kalau ada waktu tiang mampir, Kenten.
1: Nanti sakitnya juga dia bilang, kalau ada waktu aku sehat katanya. Kalau enggak ada waktu ya kamu tahan aja gitu. Dia sama apa yang aku bisa kau juga bisa, Kenten. Jadi kita bisa bilang ya nanti kapan-kapan dah tak obatin kamu. Jadi kata dia, ya kapan-kapan kamu ngobatin aku, saat itulah aku akan membaik, katanya gitu, Ge.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak Samiase tadi dan pendengar, kita masih tunggu ya atensi dari Anda semuanya. Silakan yang mau bergabung bersama kami di dialog interaktif konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal Wahyu Amerta. Silakan, kita masih tunggu atensi Anda semuanya di 03622 0813-1424 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Baik, apa dengar? Silakan yang mau bergabung, kita masih punya banyak waktu, Ibu ya. Mm-hmm. Jadi yang mau konsultasi atau mau tanya terkait dengan keluhan yang dirasakan oleh tubuh, apalagi tadi Bu Wahyu juga bilang mungkin selama kita hidup santai gitu ya, makan semaunya, makan seenaknya kita, tapi kita tidak pernah mengecek kira-kira kolesterolnya gimana, lemaknya bagaimana, asam urat, gulanya bagaimana? Seperti apa, kenten ya. Jadi kalau tidak dirawat dari sekarang, nah nanti ketika kita diberi umur panjang, sengkara, jadi umur 50 ke atas seperti yang tadi Ibu bilang, nah di sana baru muncul keluhannya. Sama halnya kalau kabel sudah konslet kemana-mana, Bu ya.
1: Iya, udah terbakar harus ganti kabel gitu. Kalau tempurung udah rusak ganti tempurung gitu. Ya, jadi saat kita masih dia masih mampu menerima, karena walaupun saat nanti kita setelah pensiun umpamanya kita mampu untuk membeli obatnya. Sebentar dulu adik ya.
0: Oke. Ada yang mau bergabung?
1: Om Swastiastu 2429.
0: Inggi.
1: Nggih, sira niki.
5: Patut kita di wetana nesane wau. Umur dia niki sampun mencapai 68 tahun kan niki.
1: Nggih.
5: Selainnya dia sampun kenten minum obat ibu sane datang ken Bu Ari sane umum.
1: Patut dari mana nih?
5: Ya, tadi kemarin hari dia.
1: Oh, dari Bangli.
5: Kecamatan Kintamani ya.
1: Oh, Kintamani, nggih.
5: Dia ada di ayah yang ada satu dia
1: orang. Nggih, daftar dumun. Nggih.
5: Ini kan sampun yang bakal nomor di kering itu hari dumun kan
1: ngentap. Nggih.
5: Niki setelahnya dia sampun minum itu berselang satu minggu yang bisa berjalan melinerin sekitar di perumahan dia ya, umur
1: Astung Karo, ampun muru ada sino nggih.
5: Setelahnya jantan menarapi ada nanti kemungkinan dia yang salah
1: makan nggih nggih
5: karena dia yang nipi itu pada hari gunung kan masalah sayurnya, nah ampun sudah nanti dan wetan ini seperti itu ampun sudah di angin dan itu umat ampun itu dan bawa ini tapi sekitar 3 hari yang lalu ini untuk dia sakit kena dulu wetan ampun wetan benyangnya telapak kaki itu wetan cara bencer-bencer nanti semut gitu.
1: Oh iya.
5: Aneh keras-keras gitu.
1: Nggih.
5: Keras-keras semut mabuang api
1: wae. Nggih, aduh sakit ajan bane jak semut nih got yang gencar jak nih got yang besar aminggu.
5: Nggih, kenten apa nih?
1: Mungkin
5: yang salah. Ajan nanti mantan iki kenten santanane kan dados.
1: Bapak. Kapan Bu Ari jadwalnya mriki?
5: Tanggal 2
1: Oh benjang berarti tanggal 2 nggih. Bapak benjang dicek dulu apanya bapak yang mengalami penaikan dan penurunan baru tiang bisa mengatakan apa yang boleh disarankan untuk dimakan, apa yang disarankan untuk dihindari. Tiang mesti tahu dumun. Ya nanti yang malah ngoren, mah jangan mam ini tau-taunya bapak ampun kolesterol di bawah, tak suruh nanti untuk menghilangkan kolesterol, ya nanti bapak malah kekurangan cadangan energi, tidak bisa bergerak. Benjang, biar dicek dulu sama Bu Ari, jadi apanya yang bermasalah, nanti baru tiang tahu apa yang harus diutamakan untuk diasup dan apa yang mesti harus dihindari. Cok.
5: Bu Ari, sekarang ibu.
1: Nggih.
5: Karena tadi yang kirim gunung, nanti ada yang 0,0 pun ke
1: Itu ndak ada yang bodoh, Pak. Sami hanya karena kita pengetahuannya berbeda. Bapak kirang di niki memulan-mulan Bapak pinter. Di ini dua keletak-keletak nih ke dia laptop. Coba orang memula biut lah jangkah Bang Kiang nih. Kehalian kita berbeda. Kan gitu deh ya.
0: Gih, betul.
1: Nggih, Pak. Nanti ya kapan-kapan kalau pas biasanya tiang kalau dekat-dekat hari raya Galungan itu banyak libur, ya mungkin tiang bisa main ngunjungi pasien-pasien yang jauh gitu. Sambil tiang melalui gitu nggih. Nggih, Bapak, coba dirasakan di lutut sekarang. Ya, lebih ringan, Pak.
5: Kesemutan ini,
1: Bu. Iya, tapi sakitnya lebih ringan.
5: Masih.
1: Ya, lebih ringan, Pak.
5: Kesemutan ini tuh masih enten, Bu. Tidak terasa sama sekali
1: karena berarti keras nih kenapin ini nih kemenek asam urat. Soalnya asam urat bikin kesemutan, gula bikin kesemutan, kolesterol bikin kesemutan. Ya, Bapak, lebih ringan. Paling tidak lebih ringan. Ya, lebih ringan lagi, Pak.
5: Ampun.
1: Ya, di apanya lagi, Pak?
5: Itu ampun di telapak kaki nih, anak jantung gara-gara semut.
1: Semut babuang. Semutnya gak tanggung-tanggung, babuang. Nggih, mungkin coba dirasakan dari tanah Bapak injak tanahnya, ada hawa sejuk atau hangat? Ya, hilang semut babuangnya, Pak.
5: Tangannya masih sukar bergerak, Pak. Bu.
1: Ya, tapi mungkin telapak kaki udah.
5: Masih, Bu. Jujur yang begitu.
1: Iya. Ya, Bapak, lebih ringan di telapak kaki.
5: Masuk sedikit, Bu.
1: Ya, lebih ringan, Pak.
5: Ampun.
1: Sekarang di tangan Bapak, mudah-mudahan tangannya bisa diangkat. Nih. Iya, lebih ringan, Pak. Lebih ringan.
5: Merasa panas.
1: Ya, enggak tahu caranya alam itu menyembuhkan Bapak apa Bapak butuh panas atau dingin gitu. Iya, mungkin.
5: Nggih,
1: sampun tenang. Jantos benjang Ibu Ari nggih. Nggih, Bapak coba diborehin nih ke daun lili gundi campur kalau ada daun bekul campurin daun lili gundi, daun bekul sama beras sama kencur. Udah enak nanti.
5: Daun bekul kita
1: nenten Bu. Nggih, lili gundi ada pasti nggih. Nggih. Kalau enggak ada ya beras kencur aja Kang ya. Nggih. Inge, benjang tunggu nge, nanti setelah tahu hasilnya baru tiang bisa menentukan apa sebaiknya yang harus dihindari dan apa sebaiknya yang harus diasup nge. Nge, kalau mau ini biasanya ya tanamlah dari sekarang, mudah-mudahan kita masih bisa umur panjang gitu nge. Bisa menikmati kacang Amazon nge. Ngiring.
0: Iya, terima kasih untuk Pak Wayan Dane di Kembang Sari. Semoga lekas sembuh karena tadi juga sudah bilang sudah mulai mengkonsumsi obat herbal dari Wahyu Amerta Kintan Wengi dan sudah mengalami beberapa perubahan. Dan pendengar Pro 1, jadi khususnya pendengar setia kita pasti tahu Bu Wahyu Amerta itu kiprahnya.
1: Yang gak setia boleh juga nih.
0: Iya benar. Maksud yang sudah pendengar setia pasti tahu kira-kira Wahyu Amerta itu sudah apa namanya kiprahnya itu dari tahun berapa, karena dulu kan awal-awal kan ibu ya, di sini kan
1: kita masuk ke Singaraja itu pertamanya itu melalui RRI Pro 1.
0: Iya betul.
1: Di Denpasar kita melalui Pro 4.
0: Pro 4. Jadi awal mula di RRI Bu ya, kemudian buka di Pasar Banyuasri.
1: Aduh, dan kita udah kemana-mana dan akhirnya sekarang menetap di Banjarapit.
0: Iya, jadi itu kalau nggak salah dari tahun berapa Ibu? Corona nih ke Bu nge?
1: Wih, corona masih baru tuh corona.
0: Sebelum Bu ya, sebelum
1: jauh,
0: corona.
1: Jauh. Kalau nggak salah 2015.
0: 2015 sudah di Singaraja Bu ya?
1: Udah
0: di Singaraja 2015.
1: Mungkin 2012 kali kayaknya nggih.
0: 2012 nggih. Dia juga lupa pastinya.
1: Iya, ge masih nu jegegen tuh ya.
0: Berarti jadi bodoh.
1: Iya, kan kelihatan masih kayaknya baru-baru jadi pegawai deh itu. Masih kecil gitu nggih. Jadi waktu itu jadi emang udah lama kita di sini gitu.
0: Jadi sudah banyak juga testimoni dari pelanggan-pelanggan Dua Yuha Merta Herbal. Kentan nggih, banyak juga pasien-pasien ibu yang cocok menggunakan Wahyu Amerta Kenten. Jadi buat pendengar Persatu, kalau memang Kenten nge niatnya dari hati yang paling dalam pingin Kenten nge konsultasi sama Ibu Wahyu, pingin mencoba menggunakan obat-obat herbal dari Wahyu Amerta, itu bisa banget. Karena kalau ada keluhan dimanapun dan kapanpun, Ibu Wahyu selalu siap untuk ditelepon.
1: Pokoknya kita kayak tajan ya, siap gitu.
0: Jadi duluan berkokok daripada ayamnya.
1: Ya, betul. Pokoknya kita kayak aduh ayam dah, siap
0: Jadi silakan pendengar Pro 1, kita masih punya waktu 20 menit ke depan. Silakan yang mau bergabung bisa bergabung bersama kami di 08113999790 atau bisa juga di 03622464.
1: Semeton belakangan ini banyak yang menderita batuk tuh nggak hilang-hilang.
0: Iya benar-benar benar.
1: Batuk nggak hilang-hilang. Bahkan udah diminumin obat juga nggak mau hilang-hilang. Panas bolak-balik kan gitu. Jadi panas itu seperti kena DB. Jadi lagi dia mau hilang, ternyata balik lagi kan tadi. Niko yang belakangan ini terjadi hampir 3 minggu inilah kan tadi. Jadi panas bolak-balik, flu, pilek, batuk Niko bolak-balik. Jadi tetap jaga imun kita, jangan sampai kita terkena gitu. Apakah itu virus atau memang karena panas nadang kapat, mau kelima, ngelimuhin gitu. Jadi ya tetap jaga imun, jangan kurang minum air. Ingat minum air, berat badan dibagi 20.
0: Jadi berarti kalau
1: kita kayaknya harus banyak deh minum airnya.
0: Iya, dibagi 20.
1: Iya, dibagi 20.
0: Oke, sebentar kita hitung-hitungan Bu ya.
1: Benar. Tuh kayaknya kita deh ini kena tuh.
0: Kita kena Bu ya. Oke, baiklah. Jadi yang memang punya body gemoy gitu.
1: Iya, kayak kita keluarga besar gitu.
0: Keluarga yang tidak berencana menjadi besar bodinya ya, gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi silakan pendengar Rapro 1 yang mau bergabung bersama kami, yang punya keluhan di dalam tubuh ya. Jadi silakan bisa bertanya langsung bersama Ibu Wahyu Amerta. Kapan lagi kita bisa konsultasi secara gratis dan juga mendapatkan energi gratis juga.
1: Betul.
0: Yang disalurkan langsung ya oleh Ibu Wahyu Amerta. Jadi silakan pendengar Rapro 1 yang mau bergabung, kita masih tunggu di 0362246444 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811-399-9790. Silakan pendengar Pro 1, kita sudah buka line telepon. Jadi yang mau bergabung kita masih tunggu, jadi silakan manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jadi berkonsultasi langsung bersama Wahyu Amerta Herbal.
1: Iya, manjang ring Ibu Erik nggih, Ibu. Kenapa ya? Katanya beliaunya punya ponakan gitu nggih. Jadi sering apa namanya? Trombositnya sampai kemarin 9. Trombosit itu paling rendah, dia mesti sekitar antara 40-45. atau rendah nih kok nggih. Jadi jangan sampai di bawah itu. Kalau di bawah itu nanti akan panas. Pokoknya panas. Aduh, semua dah enggak turun-turun demamnya, akan bolak-balik demamnya keten nggih. Nah, jadi kalau trombosit kita turun, jadi itu apa penyebabnya? Itu dari sumsum tulang belakang keten nggih. Jadi sumsum kita itu terganggu, jadi dia kacau untuk membentuk trombosit dan membentuk sel darah merah serta sel darah putih keten nggih. Jadi coba pergi dulu ke tempat lab atau dokter atau rumah sakit kenten nggih. Jadi coba dicek dulu kenten nggih, dicek lab apa sebenarnya yang menjadi penyebab hal itu terjadi kenten, mengapa sumsum tulang belakang itu terganggu kenten nggih. Jadi sumsum tulang belakang itu terganggu mungkin bisa karena ada penyakit kanker atau penyakit apa yang lainnya, limpa gitu nggih. Jadi limpa kita bermasalah ya, pH tubuh kita juga bermasalah kenten nggih. Jadi coba dulu dicek Ibu Erik nggih, apa yang menyebabkan trombosit itu menjadi turun kenten nggih. Jadi yang jelas trombosit itu diproduksi oleh tulang belakang, sumsum tulang belakang kita. Bila itu terganggu maka trombosit kita akan naik turun, panas, suhu badan tidak stabil, pH tubuh itu tidak stabil. Dan kalau untuk apa namanya makanan yang mesti diasup untuk orang yang memiliki penyakit ya trombosit mudah turun, itu adalah sari kurma.
0: Iya iya. Jadi yang memang merasa mungkin punya anak atau siapapun atau merasakan panas turun yang terus-menerus,
1: sari kurma
0: dikasih Bu ya. Karena kan banyak juga kadang yang mengeluh pas pagi, siang sampai ke sore aman.
1: Nanti malam panas gitu nggih. Jadi coba kasih minum sari kurma ketan nggih. Jadi nikah sari kurma dimasukkan air. Nah, udah gitu diaduk-aduk. Kalau Anda punya spirulina ya campurin sama spirulinanya, nanti juga dia akan cepat naik itu kenten nggih. Jadi trombosit akan cepat naik. Nanti kalau trombosit itu turun juga, darah merah terganggu, darah putih terganggu, nanti fungsi ginjal pun akan ikut terganggu. Jangan sampai sekali ini ke kenten nggih. Jadi coba untuk lebih jelasnya coba dicek lab.

0: yang kena DB, demam berdarah. Yeah. Jadi jangan lupa minum air kurma. Jadi sebenarnya bisa sih jus jambu merah. Nah, jambu biji yang merah niko bisa dipakai jus kentan ye. Namun kalau Anda tidak punya penyakit lambung, tapi kalau punya penyakit lambung nanti lambung Anda akan kembung bermasalah, teraman adalah sari kurma.
1: Iya, jadi kuncinya ada di sana, Bu, ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi benar seperti yang Ibu tadi bilang, jangan langsung mengkonsumsi sari kurma, tapi klaim dulu.
0: Ya, soalnya itu termasuk sakit gede itu ya, trombosit itu termasuk sakit gede. Iya. Sakit yang berhubungan dengan darah merah, darah putih, trombosit itu sakit gede nih kok. Kemana-mana pasti dia bisa masuk.
1: Oke, ya, jadi jangan sampai masuk ke ginjal. Nah, ya, ini betul. Yang berbahaya sekali, Bu, ya.
0: Apapun yang masuk ke ginjal kan memberatkan kerja ginjal. Ginjal tuh dia enggak suka diusik dia, gitu. Jadi bang, ya protein liu glam ya. Kuangan protein irago glam, gitu. Jadi memang harus seimbang masuknya protein ke ini untuk bisa dikelola dengan dikeluarkan kembali sisa. Hanya itu adalah kerja ginjal kita. Jadi kerja dia tuh luar biasa. Sampah-sampah akan dikeluarkan. Namun bila dia udah komplain, sampah gak bisa keluar, ya udah, kita akan menderita kegagalan pada ginjal.
1: Iya, jadi sebelum hal itu terjadi, Bu, ya. Karena tadi Bu bilang sakit gede, kenten.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti yang tadi Ibu bilang, alangkah baiknya kita cek dulu ke lab, Bu, ya. Jadi biar tahu kira-kira ini yang bermasalah di mana. Apakah trombositnya yang memang bermasalah sehingga menyebabkan naik turun panasnya, Bu, ya. Jadi di pagi, siang, sore aman, tapi di malam hari itu biasanya langsung
0: panasnya. Apakah trombosit yang bikin atau usus yang bikin? Karena orang yang memiliki gangguan usus begitu jam 5 sore dia akan naik panasnya. Itu berarti usus yang bermasalah.
1: Oke, berarti kalau antara dua, Bu, ya. Kalau enggak trombosit, usus.
0: Iya, usus. Pasti usus dia kalau udah jam 5 pagi dia bagus. Jadi usus dia berarti dia mengarah ke tipes. Dia mengarah ke tipes kentan ge. Jadi kalau jam 5 mulai dia panas kentan, berarti dia akan mengarah pada tipes. Begitu kita juga, oh kok jam 5 udah ada panas rasanya, berarti kita bisa terkena gangguan usus sehingga berpeluang untuk kita menderita penyakit tipes.
1: Jadi alangkah baiknya kita cek dulu, ya, biar tahu, Bu, ya, pastinya kira-kira masalahnya ada di mana.
0: Ya, betul. Itu pentingnya. Kalau obat itu kadang enggak seberapa harganya, ya. Tapi ilmu yang bisa mendeteksi bahwa dia menderita ini itu yang mahal. Itu yang mahal kan tadi. Jadi jangan ana kira maru usut-usut gena ja kene api dana praktisi mungkin dia herbal atau dokter usut gen bemaya kro belah untuk bisa ngusut itu yang butuh waktu orang itu belajar. Butuh waktu dan butuh biaya kan carane ngusut pang tawang kan tadi. Jadi jangan kadang-kadang manwa ke dokter kene maru tunek-tunek bedek gena ubaraga kene ubaraga maya kro belah. Jangan Anda pikir tundek-tundeknya gitu ya. Anda pikirkan untuk dia bisa nundek itu dia butuh waktu tahunan untuk bisa nundek gitu nge. Supaya dia tahu oh ini gitu. Jadi banyak yang gitu dek. Menurut aku kamu mar tundek bedek kan bomehnya kur belah katanya. Iya, orang untuk bisa nundek itu butuh biaya, butuh waktu untuk belajar. Jadi wajib jar cuma ditundek-tundek mayah kerubelah gitu.
1: Iya, jadi benar yang Ibu bilang tadi, untuk mencari ilmu sudah berapa waktu yang dia perlukan.
0: Betul,
1: berapa
0: betul.
1: Tenaga yang harus disiapkan, biaya juga.
0: Bahkan ada yang sampai ngadep cari coba. Kita untuk menjadi dokter berapa waktu kita butuh? Mungkin bisa 8 tahun kan. Jadi kita berapa biaya SPP-nya apanya. Untuk menjadi herbalis juga kayak begitu. kudang punyan-punyan ke teliti coba kan, kudang punyan-punyan ke teliti. Jadi walaupun pohon yang sama hidup di tempat yang berbeda, di suhu yang berbeda, kadarnya seperti apa itu juga harus diketahui. Itu

0: Butuh waktu, butuh pengetahuan, butuh juga kita lab untuk uji lab. Jadi nggak sembarangan, walaupun dia sama-sama, oh iya ini daun ini murbe umpamanya, oh ini daun murbe ini tumbuhnya di daerah kering. Kalau di daerah kering dia seperti ini kandungannya, jadi segini harus minumnya. Kalau di daerah itu dingin seperti ini, kalau daerah itu lembab seperti ini. Nggak bisa, itu dari pohon itu aja beda tempat kelahiran dia, beda tempat hidup dia, itu udah beda khasiatnya. Gitu, gitu. Terus cara memetiknya, terus cara dia mengolahnya, itu juga udah beda khasiat. Itu yang mahal. Jadi jangan dipikir, aduh cuma nenek-nenek don kenegen bahannya nenek-nenek cuma sari kurma gitu, cuma buah kurma gitu. Ya coba telan buah kurmanya, mau enggak gitu. Jadi jangan Anda ini kan, jadi untuk melakukan penelitian itu orang tuh butuh waktu. Oh ya ini sekian lama, dan dia membutuhkan, oh ini di tempat dingin, oh ini di tempat panas, oh ini di tempat sejuk, oh ini di tempatnya basah. Itu harus diteliti sehingga nanti tepat dia bisa masuk ke dalam tubuh.
1: Iya, jadi itu pendengar Pro 1 yang perlu dipahami, ilmu itu tidak mudah dan tidak murah.
0: Ya, dan ilmu sering dituntut. Iya. Dia salah enggak, tapi dituntut ilmunya gitu.
1: Dituntut agar bisa takut, Bu ya.
0: Iya, emang benar. Ilmu tuh udah enggak murah, enggak ini, enggak itu, kendangnya. Tapi begitu ini dituntut ilmu, padahal enggak punya salah, dituntut ilmunya gitu, kendangnya. Macam neng Bu Darmi nggih, rahayu betul banget nih ke Bunda. Gitu nggih Bu Darmi, rahayu. Nah, talar nyarengin katanya. Talar Ibu Putri kendangnya di Tegalingga, talar rahayu. Kendangnya Sami juga macam yang semeton sana wenten ning Dause kendangnya sapun api keadaan kabar. Waktu itu beliau dengarkan radio langsung ke anturan, tapi terus hilang sinyal kendangnya, tidak ada berita dengan titiang apakah sudah sembuh atau tidak. Bila Anda tidak sembuh, kata nggih, saya bukan Tuhan, tapi paling tidak yang mendalami di bidang ini, siapa tahu ada solusi yang lain. Kata nggih, mohon Ibu yang dari Dause sampai malam dulu di kubun tiang di anturan, kata nggih. Jadi bagaimana kabarnya, apakah sudah membaik atau belum, kata nggih. Jadi tetap kami menunggu berita dari Ibu. Kalau enggak sembuh kan kita bisa pelajari lagi, oh dari mananya, kata apanya yang harus diobati kembali, kata. Om Swastiastu, majang reng nomor berapa nih ke? Swastiastu atu.
2: Bu, habis ya. Nyai rendah 6 Bu.
0: Kalau HB 6 mutlak nih ke harus transfusi.
2: Nah, nih ke kenten pun nih kang transfusi ya.
0: Mutlak harus transfusi. Jadi kalau HB 6, jadi itu harus merangsang sumsum tulang belakang untuk membentuk sel darah baru. Jadi coba ide ini kan, apa namanya Niko, minum spirulina sama obat ginjal.
2: Tapi yang maunya sih hari Sabtu yang mau transfusi pun.
0: Iya, harus transfusi Niko. Kalau HB Niko rendah, bisa ginjal mengalami penurunan. Iya, bisa juga Niko, salah satunya ginjal, tapi masih banyak yang menderita kanker apa Niko juga HB bisa turun. Kalau 6 segera lakukan transfusi.
2: Oh,
0: Niko udah di bawah banget Niko 6.
2: Hari Sabtu pun pangsione pamitan marang
0: ngumpulin. Iya tuh, jadi coba rasakan sekarang, mungkin coba dirasakan di tulang belakang, sudah hangat. Siapa tahu dengan ini bisa terangsang sumsum tulang belakangnya, nggih. Ya, Bos, coba minum spirulinanya tuh 2 jam, minum nih ke spirulina sama obat ginjal. Obat ginjalnya ungsilannya minum pagi 2, siang 2, malam 2. Spirulinanya coba tiap 2 jam. Nika tuh minum 5, 5, 5. Kita lihat nanti hari Sabtu, mudah-mudahan naik, jadi gak perlu transfusi. Harus minum obat ginjal nih. Ginjal juga salah satu yang menyebabkan HB kita turun. Nggih,
2: heeh. Kalau ginjal mengontrol cek ginjal dia, cek darah itu ginjal.
0: Napi dibilang itu ginjalnya kenapa?
2: Durung cek. Durung cek darah itu ginjal mungkin tanggal berapa ya? Tanggal 23, oh iya.
0: Nggih, coba tuh, coba minumin aja, pasti dia ada pengaruhnya ke ginjal. Nanti tak suruh nganterin. Nggih, jebos bos dianterin nggih. Obat ginjal sama spirulina, coba ide trek setiap 3 jam ide minum 5, 3 jam minum 5, 3 jam minum 5. Ba, udah gitu nak. Nggih. Nah, obat ginjalnya pagi 3, siang 3, sore 3. Nanti kita lihat hasilnya hari Sabtu. Nggih, jebos tak suruh nanti Pak Ketutnya nganter.
2: Nggih,
0: pokoknya ada. Nggih, coba dirasain sekarang di tulang belakang. Ampun, hangat. Ampun, hangat, atu. Atu, sudah hangat.
2: Tapi ya,
0: nak ungkep ya. Oh, kalau gitu tak bikin sejuk biar tahu rasanya energi itu masuk. Ya, bisa sejuk. Ada angin sejuk datang.
2: Ya, kamar.
0: Ya. Ya, di tulang belakangnya sejuk, dingin.
2: Ya, bisa ngerasa.
0: Oh ya, udah kalau gitu ntar tiang antar aja obat ginjalnya, nggih. Udah masuk kok nih kok energinya. Pasti ada perubahan.
2: Ya, sukaru Bu.
0: Nggih, atuh, nggih. Nggih, ngiring. Ya, Niko hati-hati dengan HB turun. Nggih, galas sampun tambes-tambes telas niki. Jadi semeton ngiring dapatkan check up di Wahyu Amerta kenten nggih. Check up enggak usah bayar kenten nggih. Jadi untuk mengetahui penyakit Anda tidak usah bayar kenten nggih. Jadi titik yang ada di Singaraja setiap hari Rabu, Kamis kenten nggih, hari Rabu sore tiang udah di anturan dan Kamis dari pagi sampai malam tiang ada di anturan kenten semeton nggih. Jadi silahkan rauh kenten nggih untuk wilayah Singaraja. Untuk wilayah Denpasar, titik yang berada di Jalan Kebo Iwo Utara nomor 10 Denpasar, Niko buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu awit pukul 10 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Sana wintan wewidangan Sibang Kaje, titik yang wintan di Blumbungan Sibang Kaje Abian Semal, buka setiap hari ngawit pukul 5 sore sampai dengan pukul 8 malam. Sana wintan wewidangan Gianyar, titik yang wintan di sebelah selatan lapangan Astina Gianyar, buka hanya hari Minggu ngawit pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Sana wintan ing widangan Pasar Beringkit Badung, di tiang ada di Pasar Beringkit Badung lantai 2 di atas BPD, buka setiap hari Rabu dan Minggu ngawit pukul 8 sampai dengan pukul 12. Untuk wilayah-wilayah lain jadi silahkan hubungi titiang. Nanti akan ada semeton ada orang yang mengunjungi ke sana wintan, pegawai titiang atau petugas titiang yang mengunjungi semeton ke tempat genah duwene suang-suang, silahkan telepon titiang ring 081-9166-12450 081-9166-12450. Kosong. Untuk semeton yang ingin tahu penyakitnya melalui telapak tangan, silahkan kirimkan telapak tangan duwini ke nomor WA titiang 081-9166-12450. Nanti titiang akan baca apa yang nampak dari telapak tangan Anda. Angge semeton, suksema agung aturan titiang, majang ring semeton sarang sami, sane sampun, stay tune ring pro 1 Singaraja. Dan ingat, komplikasi penyakit banyak ada solusinya, namun komplikasi obat Niko bisa berdampak fatal. Jangan salah minum obat, walaupun dia hanya sekedar daun-daunan, bisa berdampak buruk terhadap kita bila konsumsinya tidak tepat. Aingge semeton kecuduk nanti ring anturan untuk menawi tawa wentan salah iwang atur titiang. di tiang nuna sagung rene sinampur ngiring ke cunuk male rahine waras pati sane jagi rawuh majang nengge eni galah waliang.
1: Iya, terima kasih Ibu Wahyu Amerta yang sudah setia banget ya setiap hari Kamis hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja untuk menyapa pendengar Pro 1 yang memang punya keluhan penyakit atau yang ingin berkonsultasi ya terkait sakit yang sedang diderita. Terima kasih banyak Ibu Wahyu. Sampai berjumpa di Kamis depan nggih. Kembali akan hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 semuanya yang tadi sudah bergabung atau yang sudah sekedar mendengarkan. Mungkin jika ingin berkonsultasi tadi sudah dikasih nomor telepon dan nomor WA langsung dari Ibu Wahyu. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi. Jadi ingat pesannya Bu Wahyu tadi, jaga kesehatan Anda. Jadi kalau memang sudah ada keluhan atau tanda-tanda apapun terkait tubuh, segera lakukan pengecekan. Jadi agar tidak kena penyakit gede gitu seperti yang Ibu Wahyu tadi bilang biar tidak kena penyakit gede. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta guna mengikuti Asta Cita Berjaringan dengan topik pencegahan kekerasan seksual. Produksi RRI Bandung, Bovendigul, Sibolga, dan Cirebon. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Judul Berani Bicara, Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman digigitin. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
3: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
0: Halo.
3: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
0: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
3: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
0: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, okay, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak, banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya. Tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
5: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
5: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya, seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
5: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
5: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak.
5: Lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
5: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
5: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya, benar.
5: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
5: ada batasnya,
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
5: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Miranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai banyak interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak sering

0: termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba wiu, wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu
1: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
2: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
3: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk

0: yang mana untuk melindungi diri sendiri, jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik, bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh, karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita Berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain bantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semua visi misi kita itu harus berbasis Pancasila. Spirit Pancasila itu harus tampak di dalam kebijakan-kebijakan, di dalam tingkah laku kita.
3: Gembira, bercampur aduk, terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
0: Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Atlet panjang panjat tebing Indonesia, kebanggaan Bali Desak Made Rita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Menurut Iqbal, visi dan misi NTB, makmur mendunia, harus juga dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi penyegaran kembali semangat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
2: Ini penyegaran kembali semangat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya semua visi, misi kita itu harus berbasis Pancasila. Spirit Pancasila itu harus tampak di dalam kebijakan-kebijakan, di dalam tingkah laku kita, termasuk mulai dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial mudah-mudahan.
0: Iqbal mengatakan spirit Pancasila harus terlihat dalam kebijakan pemerintah maupun tingkah laku masyarakat. Nilai tersebut, kata Iqbal, harus diwujudkan mulai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan pembangunan NTB tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah NTB akan terus mendorong program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat menuju daerah yang makmur dan mendunia. Masyarakat diingatkan agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi digital. Pola komunikasi masyarakat, khususnya di ruang digital, harus tetap mengedepankan etika, sopan santun, serta nilai kemanusiaan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Konflik yang mengusahakan ada fungsi dari forum koordinasi kerukunan umat beragama.
5: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nur Syah mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi digital. Menurutnya, perkembangan zaman tidak boleh membuat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila ditinggalkan. Justru, perubahan tersebut perlu diikuti dengan evaluasi agar pemanfaatan teknologi dan ruang digital tetap berjalan sesuai nilai kebangsaan. Ia pun mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang introspeksi baik individu, organisasi, maupun lembaga pemerintahan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Momentum yang sangat relevan dengan kondisi hubungan interaksi di tengah masyarakat, interaksi antar profesi, interaksi antar pemerintahan. Nah, sehingga penting kalau menurut kami sih, apa sih yang paling dominan yang dirasakan oleh masyarakat dan para pakar. Sopan santun masuk di situ, digitalisasi masuk di situ. Nah, sekarang ini tentang pengembangan IT, komunikasi, informasi ini juga.
5: Nur Syah menilai tantangan pengamalan Pancasila kini semakin kompleks. Perubahan pola komunikasi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, hingga aktivitas di ruang digital membutuhkan perhatian agar tetap mengedepankan etika, sopan santun, serta nilai kemanusiaan. Yang mencontohkan sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan erat dengan kehidupan keagamaan masyarakat. Menurutnya nilai toleransi dan kerukunan perlu terus dijaga agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Dalam konteks tersebut, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dinilai memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antar umat beragama di Lombok Tengah. Sementara nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan sosial juga dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.
4: Kalau di rumah tangga, alhamdulillah, ya kita bisa melihat apakah ada pro kontra, apakah ada konflik yang mengusahakan dari ada fungsi dari forum koordinasi kerukunan umat beragama. Kemanusiaan adil beradab, kemanusiaan bisa kita melihat, kemanusiaan adil beradab, persatuan sama, keratan yang dipimpin dari hikmat, keadilan sosial kan.
5: Manusia menyebut secara umum kehidupan masyarakat Lombok Tengah hingga saat ini masih menunjukkan berbagai aktivitas yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
0: Pancasila dinilai perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai yang mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman. Penerapan tersebut dapat dimulai dari sikap saling menghargai, gotong royong, dan menerima perbedaan.
6: Keberagaman masyarakat menjadi bagian dari kehidupan di Bali yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pendiri Yayasan Kayu Aras Indonesia Yosia Pratama Sembayang kepada RRI mengatakan, Pancasila sebagai nilai bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kebersamaan dan sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
7: Contoh-contohnya, gotong royong, saling membantu, saling menghargai, tidak mengutamakan kepribadian pribadi sendiri, tapi lebih mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan, saling menerima dengan perbedaan. Mungkin itu yang seringkali yang kita bisa lakukan di dalam masyarakat.
6: Penerapan nilai Pancasila juga dapat dilakukan sejak lingkungan sekolah, khususnya oleh generasi muda. Ketua OSIS SMP Negeri 2 Mengwi periode 2026-2027, Nikade Krisnandia Ari Kusumayanti mengatakan, penerapan tersebut dilakukan melalui kebiasaan saling menyapa, menghormati, serta menerima pendapat dalam kegiatan bersama.
8: Kami tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan kami selalu mengucapkan kata-kata tersebut seperti Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat siang, itu kepada guru-guru agar mendapatkan rasa kedisiplinan yang tinggi. Dan contohnya, di SMP Negeri 2 Mengu ini pasti mempunyai event. Dan event ini bisa dari OSIS, KSPAN, PIKR, ataupun organisasi lainnya. Di event ini pasti kita memerlukan diskusi. Dan dari diskusi ini, kita belajar atau dapat belajar untuk menerima pendapat orang lain dalam situasi yang baik.
6: Menurut Nikade, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi tantangan di tengah pengaruh individualisme, karena itu kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap, berkata, dan berbuat dinilai perlu terus dibangun sejak diri sendiri. Penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Hari Kesaktian Pancasila dimaknai beragam oleh masyarakat NTB. Beberapa di antaranya memaknai hari tersebut sebagai momen bagi pemerintah untuk memberikan akses yang merata terhadap semua masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
9: Dengan Mas Rifki dari Perempuan, menurut saya sih memang nilai-nilai Pancasila itu harus dipedomankan dan diaplikasikan gitu kan, sesuai dengan apa yang sudah dibuat sebelumnya oleh tetua-tetua kita zaman dahulu gitu. Dan salah satu yang menurut saya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercukupi keseluruhan, dan itu menjadi garis besar tagline kita hari ini gitu kan. Salah satu contohnya itu dolar yang terus naik harganya, terus harga pangan yang terus pokoknya tidak sebanding dengan keadaan sosial masyarakat gitu. Dan itu harus kita perbaiki gitu. Itu harapan saya, pemerintah harus bisa melihat diri, melihat mata gitu kan, memperbaiki semua yang sekarang ini rakyat lagi terpukul loh gitu.
10: Kak Amel dari Narmada di Presa, bagaimana saya memaknai Pancasila? Seperti yang kita tahu ya, Pancasila itu kayak relate banget tentang satu peristiwa, di mana itu G30 SPKI, di mana orang semua tahu di peristiwa itu kayak seperti apa gitu. Jadi saya kayak ngelambangin Pancasila ini kayak simbol
11: kekuatan, terus simbol gimana kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mengikuti pedoman-pedoman yang ada di Pancasila, seperti kayak yang Bhinneka Tunggal Ika, gimana walaupun seperti yang kita tahu kan di Indonesia ini nggak cuma satu suku, banyak suku dan beragam juga, kayak dari bahasanya, dari apa namanya, dari agamanya gitu.
0: Pancasila merupakan harga mati bagi ideologi bangsa Indonesia. Seluruh elemen masyarakat Indonesia wajib menjalankan dan mengamalkan Pancasila dan tidak hanya sekedar slogan. Bagaimana konsepnya? Berikut wawancara singkat Mustahidin bersama PLT Kepala Bakesbang Poldagri Kabupaten Dompu, Ardiansyah.
12: Pancasila sering mendapat ancaman yang serius dari mulai keinginan untuk mengganti ideologi bangsa dengan ideologi lain hingga pada lunturnya pemahaman Pancasila. Era digital ini sering menjadi titik yang krusial dan dapat berpengaruh terhadap pemikiran generasi muda terhadap Pancasila. Bagaimana mengaplikasikan Pancasila kepada generasi milenial agar terus menjadikan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan pertanah air?
13: Ya, terima kasih. Tentu setiap zaman ada program yang harus mengikuti zaman itu. Kita ini kan anak zamannya. Jadi kalau generasi milenial maka tantangannya adalah digital sesuai dengan karakter dan platformnya. Maka pembumian Pancasila, nah pertama kan kita pahami dulu. Kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan Pancasila bagi generasi sekarang. Kita menyebut milenial berarti kan antara usia 15 sampai 35 tahun yang gadget di tangannya terus. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila? Karena itu maka secara sederhana kita menyebut apa yang kita sebut dengan Pancasila sebagai dasar. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kepahaman kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti kita kan beragam-ragam. Maka itu harus rukun. Karena itu kita siapkan ada nalar kerukunan, merawat keragaman bangsa. Kita harus rukun. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu harus rukun dan harus nalarnya muncul. Bahwa kita memang harus rukun, kita anak bangsa. Karena itu N-nya itu NKRI harga mati. Dan kalau sudah NKRI harga mati, di mana anunya? Tentu di Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang di bawah yang mewadahinya. Bagi saya, titik pandang ini harus dalam kerangka Pancasila kita punya titik pijak. Titik temu dan titik tuju. Titik pijak kita merdeka. Jadi merdeka kita ini luar biasa. Semua anak bangsa bisa jadi presiden loh, asal ya memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Dan titik temu kita, maka semua kita harus bahagia dengan Indonesia Raya. Maka yang ketiga nanti kita punya titik tuju. Maka Indonesia harus abadi. Ke generasi milenial kita harus kita pastikan Indonesia ini harus abadi. Karena dengan inilah kita bisa bahagia dan di sini kita sudah bersama. Karakternya milenial, platformnya mereka, lalu kontennya. Ini kan tiga hal yang memang harus disusun. Karena itu maka kita, kalau kita melakukan ini kan kita melakukan secara kultural. Ya. Maka hemat kami perlu juga penguatan secara struktural. Untuk memastikan bahwa ada yang mengawal ini. Nah kalau masa lalu kita kan punya BP7 ya. Bagi saya, kalau menurut saya Pancasila itu ya terbuka sekaligus tertutup. Tertutup dalam arti yang baku tadi. Lalu penerapan nilai-nilainya boleh berkembang sesuai dengan digital ini. Maka manusia Indonesia, hemat saya, harus manusia Pancasilais dan harus sejati.
12: Apa sih yang harus disiapkan agar generasi milenial ini lebih memahami Pancasila secara utuh?
13: Kata kuncinya adalah pengarus utamaan. Jadi kita kan sudah terlena ya. Jadi kalau masa Orde Baru itu kan tadi doktrin ya. Begitu kita era reformasi, hilang semua. Untung MPR cepat. Apa yang kita sebut dengan empat pilar yang belakangan diralat, satu dasar dengan tiga pilar tadi. Nah, lalu dibutuhkan penguatan. Nah, dalam rangka itulah maka kita dibutuhkan secara struktur. Ya, kita bagaimana mengarus utamakan Pancasila khususnya di kalangan generasi milenial tadi. Maka media, konten-kontennya harus memastikan bahwa itu bagian dari Pancasila. Meskipun tidak harus disebut ini Pancasila pasal sekian loh. Kita semua sepakat bahwa itu Pancasila. Kenapa? Karena memang nilai-nilai Pancasila ini kita gali dari bumi ini dan Indonesia. Nah, yang kita yakini bahkan dunia ini mengagumi. Pancasila kita ini gitu. Kan aneh kalau generasi milenial kita dalam sebuah penelitian bahkan sudah menyebut ada sekitar 10% ganti aja dah Pancasila itu. Wah, ini kan bisa kiamat ini, Pak.
12: Terima kasih waktunya di RRI.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Bali, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap maraknya aksi spekulan properti yang memanfaatkan fenomena penjualan hotel di Pulau Dewata demi mengeruk keuntungan instan melalui skema hotel estate.
15: Begitu harga dolar naik, aset India bisa lebih rendah daripada pinjamannya nilainya.
16: Fenomena obral aset akomodasi wisata di Bali belakangan ini tidak lagi sekedar potret buram pemulihan pasca pandemi yang melambat, melainkan telah bergeser menjadi lahan empuk bagi para spekulan properti. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali membongkar fakta maraknya hotel dijual kini didominasi oleh pergeseran konsep bisnis menuju hotel estate. Sebuah skema spekulasi tempat aset dibangun atau dibeli bukan untuk dikelola dalam jangka panjang, melainkan semata-mata untuk dimainkan nilainya dan didagangkan kembali demi meraup keuntungan instan. Ketua BPD PHRI Bali Profesor Dr. Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh menegaskan gempuran praktik spekulatif ini membawa ancaman sistemik bagi masa depan pariwisata berbasis budaya di Pulau Dewata. Ketatnya regulasi perizinan baru serta tingginya daya tarik Bali di mata global dimanfaatkan oleh investor untuk berburu hotel-hotel yang mengalami krisis finansial. Alih-alih memperbaiki manajemen operasionalnya, para investor instan ini hanya mengincar legalitas dan izin usaha yang sudah melekat demi mempermudah transaksi jual-beli aset di pasar gelap investasi.
15: Jadi memang fenomena banyak sekarang hotel dijual, itu mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Sekarang kejadian kurs dolar naik, iya betul. Apakah ada pertimbangan teman-teman menjual hotel gara-gara kurs yang naik nih? Nah, itu salah satu kemungkinan orang menjual. Sehingga bagi teman-teman yang loan-nya berupa uang valuta asing, dolar dalam hal niki, das begitu harga dolar naik, aset India bisa lebih rendah daripada pinjamannya nilainya. Nah.
16: Kondisi semakin parah dengan masifnya praktik kepemilikan terselubung atau no main, di mana investor asing menguasai penuh aset strategis dengan meminjam nama warga lokal sebagai topeng. Skema abu-abu ini tidak hanya menguapkan potensi penerimaan pajak daerah atau PHR akibat transaksi di bawah tangan, tetapi juga memicu perang harga yang brutal di lapangan. Pengelola baru yang tidak berorientasi pada keberlanjutan kerap membanting harga kamar secara ekstrim demi mengejar eksistensi jangka pendek yang secara perlahan membunuh ekosistem akomodasi lokal dan homestay milik masyarakat Bali.
15: Yang kedua kita melihat adalah antara supply dan demand. Ada berapa kawasan yang sampai sekarang masih terdampak oleh COVID. Bahkan ada berapa hotel yang sekarang belum dibuka. Jadi mereka sulit sekali untuk mengembalikan lagi kesehatan. Susah sekali sehingga mereka ambil jalan tengah. Udah dijual saja gitu.
16: Sementara itu menanggapi carut-marut tersebut, PHRI Bali juga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata serta segera mengambil langkah regulasi yang tegas. Pemerintah diharapkan tidak hanya tergiur oleh jargon besaran nilai investasi yang masuk, melainkan wajib melakukan verifikasi ketat terhadap rekam jejak modal serta memperketat pengawasan di tingkat desa agar ekosistem investasi Bali tidak dijadikan sarang komoditasi aset semata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Verifikasi dan validasi 5 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumbawa telah berakhir. Hasilnya 5 KDMP itu tidak layak beroperasi. Randy Pratama melaporkan.
17: Misalnya mesin kasir dan lain sebagainya belum terpenuhi. Sehingga
18: pemerintah Kabupaten Sumbawa menemukan sejumlah kekurangan pada 5 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang telah menjalani verifikasi dan validasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan kelima koperasi tersebut belum memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat menjalankan kegiatan operasional. Sekretaris Daerah Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 5 KDMP telah telah selesai. Hasil pemeriksaan juga telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Budi menjelaskan, tim masih menemukan sejumlah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi, di antaranya mesin kasir, rak display, serta perlengkapan pendukung lainnya. Menurut Budi, PT Agrinas bertanggung jawab memenuhi kekurangan sarana dan prasarana tersebut. Pemkab Sumbawa terus berkoordinasi dengan PT Agrinas agar kelengkapan fasilitas segera dipenuhi. Pemkab Sumbawa menargetkan kelima KDMP tersebut dapat memenuhi persyaratan dan mulai beroperasi tahun ini.
19: Semua unsur kelengkapan sarana termasuk juga kelengkapan di dalam operasional KDMP, misalnya yang tersedia kan baru truk, baru display, dan masih banyak misalnya mesin kasir dan lain sebagainya belum terpenuhi, sehingga detail-detail kecil itulah yang harus segera dipenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, maka diusulkan untuk segera dioperasikan.
20: Targetnya kapan?
19: Ya, dalam tahun ini, kalau bisa dalam bulan ini.
18: Sementara itu, verifikasi terhadap KDMP lainnya akan dilakukan secara bertahap. Pemkab Sumbawa akan turun langsung ke lapangan setelah masing-masing koperasi menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Sejumlah KDMP saat ini masih menunggu jadwal verifikasi. Pemerintah daerah akan melakukan pemeriksaan secara maraton untuk mempercepat proses tersebut.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026, Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back ini disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali.
3: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
21: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudhatmika, kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
3: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
21: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkab EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
22: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
21: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
23: Juga berserah kalau memang kelebihan dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak dia kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih, tapi ada pokoknya setiap minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
21: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Atlet panjat tebing Indonesia, kebanggaan Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Coba dengarkan Mama Zaman Now berikut ini.
1: Nonton HP ya.
0: Lalu, bagaimana dengan yang ini?
1: Anak ibu, lihat apa tuh di atas ada burung. Nah, jangan nangis ya. Ibu punya cerita.
0: Ada seekor kancil yang sombong karena larinya sangat cepat dan selalu mengejek kura-kura yang lambat.
2: Perkembangan teknologi yang semakin canggih memang membuat kita praktis. Tapi jika yang membuat ribet membawa banyak manfaat, kenapa tidak dilakukan? Yuk mendongeng.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Kok banyak banget ya revisian skripsinya? Hah, harus digempur nih.
1: Kak, lari kak, ada kak.
0: Ayo, sini keluar, jangan panik di tempat gitu dong. Untung aja selamat. Kamu ngapain sih pas gempa malah teriak-teriak panik di tempat gitu?
1: Ya, takut ditimpa reruntuhan plafon, Kak.
0: Harusnya segera keluar dari ruangan. Kalau kebetulan ada di lantai 2, turun pakai tangga darurat, jangan pakai lift. Lindungi diri dari reruntuhan seperti plafon, lampu kaca, dan lain-lain. Intinya tenang, jangan panik ya.
1: Iya, Kak, maaf.
0: Udah, nggak apa-apa. Yuk, masuk lagi.
2: Habis gempa, lanjut gempur skripsinya ya, Kak.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Sani Mangkin ngiring PR sayang tumbang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sani Mangkin pianak tiang sampun ke kejuang. Sake wale tiang nak ten meki diang. Sampunang angin demantu nanging angin

0: belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong, ngujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh, tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri enggalan nengket, laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, enggalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat, yang penting selamat.
3: Satu RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Adi cara mau bubun? Apa juga ini kurnani nih nah? Loh? Loh?
3: Tiang li.
2: Apa ke gaya di ponto? Enculin jagain malu.
3: Mimi, ngsap dia ngai hangat beli. O kana nyeduh kopi?
2: Neh, dayanin sube. Kudang ketel kaden sube punange lo koncreng ini. Sangkalange, lamun ngai apa de kalaine?
3: Kujeng wel kito beli. Mani tiang mesili naji ketel anyar.
2: Eh, sing keteli ane kesangetang.
3: Men apa beli?
2: Ne ulian ampah iluhe bisa ngai kebakaran awang. Kaden sube liu kejadiane kito. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Oraine menah.
3: Apa?
2: Pangsing peragat sap, alarme hidup pang, jak aman be.
3: Oh, saja beli oh. Sukseme beli, sebab metingat jak tiang.
2: Loh, beri lakar pesu paum di Banjar, hati-hati jumana.
3: Eh, lamon mulai, ingetang beli.
2: Ngetang apa?
3: Meli ketel baru.
2: Nah, kebeliannya punang bena.
4: Dijaga bulan anu-anu seksi belo sayang ken-ken tabare.
5: Kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor. Gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelamat.

Daerah, kabupaten maupun kota di Indonesia memiliki maskot sebagai wujud representasi budayanya. Seperti halnya Pulau Bali yang memiliki tarian khas sebagai maskot daerahnya dan terinspirasi dari nama sebuah bunga. Beberapa di antaranya yakni Tari Sekar Jempiring menjadi maskot ibu kotanya Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar. Terinspirasi dari warna putih bunga jempiring yang melambangkan kedamaian dan keharuman. Tari Sekar Jepun dijadikan maskot Kabupaten Badung karena warnanya yang beragam mewakili keberagaman di Kabupaten Badung, mudah tumbuh dan tak mengenal musim. Tari Sekar Pucuk sebagai maskot Kabupaten Gianyar mengandung makna kesucian, elegan, keindahan, dan karisma Kabupaten Gianyar. Bunga teratai menjadi inspirasi Tari Sekar Tunjung, maskot Kabupaten Karangasem karena kemampuannya hidup di tiga wilayah, yaitu udara, tanah, dan air. Tari Sekar Cempaka dijadikan maskot Kabupaten Klungkung dan Tari Sekar Cempaka Putih sebagai maskot Kabupaten Jembrane karena bunga tersebut mudah dijumpai sebagai sarana persembahyangan. Kabupaten Bangli mematenkan Tari Pucuk Bang sebagai maskot Kabupaten Bangli. Kabupaten Tabanan memiliki Tari Bungan Sandat Serasi dan Tari Jayaning Singgasana Aung.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi
0: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

Om Swastiastu, Rahayu Wengi Sematawan Pro 1 RRI Singaraja Rini Jum Ada Magadah Kanten Sarang Gak Ini Nyaringin Sematawan Sarang Sami Ring Acara Tembang Dewata Wengi Mangkin Ingin Sematawan Niki Wenter Siki Informasi Sani Jagi Atur Nanti Apa Jaring Sematawan Sarang Sami Niki Wenter Informasi Nasi Yase Niki Hidangan Tradisional Bali sebagai simbol rasa syukur. Pendengar Pro 1, nasi yase adalah hidangan nasi, yaitu nasi kuning atau putih tradisional khas Bali yang disajikan sebagai simbol rasa syukur dan sarana upacara keagamaan umat Hindu. Nasi yase atau sering disebut nasi yase merupakan sajian suci yang sangat lekat dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Bali. Makanan ini biasanya dihidangkan saat Hari Raya Saraswati, Pagi Wersi atau setelah selesai melaksanakan kegiatan upacara yatnya atau persembahan suci di pura maupun di rumah. Sajian ini memiliki keunikan tersendiri baik dari segi rasa, isi maupun wadahnya. Jadi nasi kuning berempah ini beras dimasak dengan tambahan kunyit, santan, daun salam, dan serai sehingga menghasilkan warna kuning cerah serta aroma yang harum. Lauk-pauk tradisional dilengkapi dengan irisan atau suwiran daging ayam, telur rebus, serta tambahan lauk sederhana seperti ikan teri, udang atau belut goreng. Lalapan mentah, ini berbeda dengan nasi kuning biasa. Nasi yase wajib menyertakan sayuran atau lalapan mentah seperti terong bulat hijau, mentimun, kacang panjang, kecicang hingga pare. Kemudian wadahnya itu dari janur, nasi dan seluruh lauknya ini ditata di atas wadah

0: Desa Depehe Buleleng, Bali dikenal akan tradisi Hindu yang memikat, mempersembahkan sebuah ritual yang tak lazim, yaitu nampah batu. Upacara unik ini digelar setiap Sasih Karo dalam sebuah peristiwa yang dipercaya memiliki akar sejarah yang kuat. Warga Desa Depehe menjalankan upacara nampah batu dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan. Menurut cerita yang turun-temurun, tradisi nampah batu bermula dari peristiwa misterius saat seekor babi hendak disembelih dalam sebuah upacara. Namun, apa yang terjadi? Secara tak terduga, babi tersebut yang seharusnya menjadi korban upacara tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ritual ini memang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Salah satu tokoh adat Desa Depehe, Dr. Anus Jero Iwayan Wantire Sasmiarte, menceritakan bagaimana kejadian tersebut menginspirasi warga desa untuk melaksanakan upacara nampah batu secara berkesinambungan sampai kapanpun.
1: Tujuan daripada nampah batu mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ide Betara yang berstana di Pura Pusah, termasuk juga pemujaan daripada Dewi Danu. Semuanya itu melambangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka apa yang dilakukan ini sampai turun-temurun terus nyambung sampai kapanpun.
0: Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul ritual ini, keyakinan akan kekuatan spiritualnya telah mendorong mereka melanjutkan tradisi ini dari generasi ke generasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja,

bahan klangsah terbuat dari pohon yang multifungsi yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis klangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mecaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan klangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta, karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

Pura Purwa Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwa Sidi di awalnya. Purwa Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwa berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwa Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan, maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

0: banget kan Singer Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dodi menjelaskan pemerintah telah memulai sejumlah langkah pencegahan sejak awal tahun. Salah satunya melalui program pengeboran air tanah dalam di sejumlah daerah yang selama ini rentan mengalami kekeringan. Program tersebut antara lain dilakukan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah tersebut menjadi prioritas karena kerap menghadapi keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Selengkapnya pendengar, terkait Menteri PU bentuk Satgas khusus hadapi El Nino, bisa Anda baca di laman rri.co.id.
0: Dengerin Singer Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada masih bersama ini malam hari ini. Dan selanjutnya kita ikuti mimbar agama Kristen dengan topik dibentuk menjadi ulet dan sabar, yang dibawakan oleh Pendeta Edi Paranta. Sekaligus ini pamit undur diri, tuntas sudah menemani Anda semuanya di Depat Sore untuk hari ini selama 5 jam ke belakang. Tadi mohon maaf kalau ini ada salah kata, dan nanti ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini. Terima kasih untuk yang sudah setia, dan nanti jangan lupa tepat pukul 8 malam kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Selamat malam dan sampai jumpa.

Shalom para pendengar setia yang diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Bapak Pendeta Edi Paranta dari Ruang Studio. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa melalui acara Mimbar Agama Kristen. Saya percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kabar baik selalu saya harapkan terjadi dalam kehidupan para pendengar setia. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya menolong dan siap menyatakan segala kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Siapkan hati kita kembali pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan-kekuatan baru bagi kehidupan kita semua. Baik, namun sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dan mohon pertolongan Roh Kudus memimpin kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa pada malam hari ini, karena kebaikanmu jualah kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada malam hari ini. Secara khusus kami boleh dipertemukan melalui udara RRI Pro 1 Singaraja. Kami percaya dan yakin kebaikanmu jualah yang memungkinkan kami untuk bertemu melalui acara ini. Kami kembali akan menyiapkan tanah hati kami pada malam hari ini ya Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Taburkan benih firman-Mu untuk kami pada malam hari ini, sehingga setiap benih firman-Mu itu akan bertumbuh, berakar teguh dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami melakukan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu juga yang ada di ruang studio pada malam hari ini ya Tuhan. Urapi para pendengar setia di rumah mereka masing-masing yang sudah standby di depan pesawat radio mereka pada malam hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan kembali memberkati kami. Berfirmanlah Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu topik yang saya beri judul pada malam hari ini, dibentuk untuk menjadi ulet dan sabar. Dibentuk untuk menjadi ulet dan sabar. Ulet bukan ulat bulu ya saudara, tetapi ulat itu adalah orang yang pantang menyerah, orang yang selalu berusaha, tidak mudah putus asa, itu orang ulet. Bagaimana menjadi ulet dan sabar? Pada waktu kita dibentuk oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua ambil Alkitab saudara dan mari kita baca dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, dengan topik firman Tuhan, dibentuk jadi ulet dan sabar. Mari kita baca firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dari ruang studio pada malam hari ini. Saudara bisa mengikutinya di Alkitab saudara masing-masing, entah itu Alkitab manual, entah itu Alkitab elektronik. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Walaupun di rumah saudara, baca firman Tuhan ini dengan suara yang kedengaran ya, suara yang ada suaranya gitu loh saudara. Ya baik, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang kedua dan sampai ayatnya yang keempat, dengan topik firman Tuhan, dibentuk menjadi ulet dan sabar. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, perikopnya iman dan hikmat. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya
kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dibentuk menjadi ulet dan sabar. Kenapa ini penting? Pada waktu bentukan Tuhan terjadi dalam hidup kita, untuk kita menjadi ulet, menjadi orang yang ulet dan sabar dalam kehidupan ini. Kenapa demikian, saudara? Karena fakta mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ada dalam dunia ini, termasuk saudara dan saya, itu menyukai yang namanya pencobaan, namanya ujian iman, namanya pergumulan, namanya permasalahan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang menyukainya. Tetapi di sini Rasul Yakobus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu bisa atau dapat memakai pencobaan itu untuk menghasilkan yang namanya ketekunan. Kenapa demikian? Masalah mungkin tidak langsung berubah pada waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami proses, mengalami pencobaan, mengalami masalah. Masalah itu tidak mungkin langsung berubah dalam kehidupan kita. Tetapi melalui masalah itulah Tuhan itu dapat mengubah kita. Mengubahnya seperti apa? Mengubahnya untuk kita menjadi orang yang ulet dan sabar dalam hidup ini. Ketekunan dan kedewasaan itu seringkali lahir melalui proses yang tidak mudah. Ingat ini ya, saya ulang perkataan saya ini. Ketekunan dan kedewasaan itu seringkali lahir melalui proses yang tidak mudah. Nah, apa yang diajarkan 3 ayat ini dari ayat 2, 3, dan 4 dalam Yakobus pasal yang pertama tadi, apa yang nats-nats Alkitab ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi ulet dan sabar dalam hidup ini? Bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang ulet dan sabar? Itulah yang akan kita renungkan. Coba kita lihat apa yang diajarkan nats ini. Yang pertama, Tuhan membentuk kehidupan kita untuk menjadi ulet dan sabar. Yang pertama, bahwa kita harus tahu bahwa ujian itu pasti menghasilkan yang namanya ketekunan. Ujian itu pasti akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Ini yang Alkitab, ayat-ayat Alkitab ini ajarkan yang pertama untuk kita. Ujian pasti akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Perhatikan pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Garis bawahi kata terakhir dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga ini, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ini hal yang pertama yang diajarkan oleh nats ini, ketika Tuhan membentuk kita untuk menjadi orang yang ulet dan sabar, bahwa ujian diizinkan Tuhan, tujuannya adalah untuk menghasilkan yang namanya ketekunan. Di sini Rasul Yakobus mengajarkan agar kita memandang pencobaan dengan perspektif iman. Sekali lagi, pandang ujian itu, pencobaan yang terjadi dalam hidup kita itu, pandang dengan perspektif iman kita. Karena ujian terhadap iman itu tadi dikatakan di sana menghasilkan ketekunan. Kenapa demikian, saudara? Karena iman itu tidak pernah diuji. Iman yang tidak pernah diuji tidak akan pernah diketahui kekuatannya. Jadi kekuatan iman itu sederhananya begini, saudara. Kekuatan iman itu kita bisa lihat, kita bisa nyata dalam kehidupan kita ketika ujian itu terjadi dalam hidup kita. Iman kita menjadi kuat pada waktu ujian itu diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, Tuhan itu dapat memakai tekanan dan juga kesulitan untuk membentuk otot-otot rohani kita. Ini penting, saudara.
Jadi anggaplah bahwa ujian, tekanan, kesulitan, masalah, pergumulan itu ibarat seperti barbel, ibarat seperti alat untuk membentuk otot-otot rohani kita. Kebetulan saya suka nge-gym, saudara. Ya, di tempat gym itu banyak sekali alat-alat untuk membentuk bagian-bagian otot tubuh manusia. Sampai pernah saya membuat satu quote di sosial media saya katakan begini, jangan cuma fokus untuk membentuk otot jasmani Anda, tetapi bentuklah juga otot rohani saudara. Nah, saya katakan tadi, Tuhan itu bisa memakai tekanan, bisa memakai kesulitan, bisa memakai masalah, bisa memakai ujian, pergumulan untuk membentuk otot-otot rohani kita. Saya katakan tadi itu ibarat seperti barbel. Itu ibarat seperti alat-alat berat untuk membentuk otot-otot rohani kita. Sehingga pada waktu ujian iman, tekanan, kesulitan itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak hanya bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Banyak orang Kristen seperti itu. Pada waktu menghadapi masalah pergumulan, salahkan Tuhan, kok begini Tuhan? Kok kenapa ini sampai bisa terjadi Tuhan? Tetapi kalau otot-otot rohani kita itu terlatih dengan baik melalui ujian iman, tekanan, kesulitan, permasalahan, pergumulan, pencobaan, maka yang keluar dari bibir mulut kita adalah, apa kira-kira Tuhan yang Tuhan sementara mau bentuk melalui pergumulan ini, melalui masalah ini, melalui kesulitan ini, apa yang sedang Tuhan mau bentuk dalam diri saya. Nah saudara, ini perkataan orang yang otot-otot imannya itu selalu kuat. Ingat saudara, ujian itu menghasilkan ketekunan. Dan bayangkanlah bahwa setiap ujian, masalah, pergumulan, kesulitan itu seperti alat-alat yang membuat otot-otot kita itu semakin kuat dalam hidup kita. Jadi ini yang pertama, ujian menghasilkan ketekunan. Ini hal yang pertama yang diajarkan oleh ayat ini, ayat 2 dan 3 tentang bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang yang ulet dan sabar. Yang kedua, apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang ketika Tuhan membentuk kita

ketekunan membentuk kedewasaan loh saudara. Kenapa demikian? Karena di sini Yakobus meminta agar ketekunan itu menghasilkan buah yang matang dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada ketekunan di hal yang pertama tadi, maka di sini Rasul Yakobus meminta supaya ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Karena buah yang matang itu berarti di situ Tuhan mengajarkan kita bahwa ketekunan itu mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, atau sampai meninggalkan Tuhan ketika keadaan sulit terjadi, ketika masalah terjadi, ketika pergumulan terjadi, ketika ujian iman terjadi. Kita bukan orang yang cepat menyerah, cepat mengeluh sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini lagi masalah. Kenapa ini Tuhan? Sudah deh, angkat bendera putih lalu ucapkan kepada Tuhan, sayonara Tuhan, saya menyerah. Seperti ada acara di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang dulu populer sekitar awal-awal tahun 2000-an saudara, ya, namanya Uji Nyali saudara. Kalau pesertanya udah tidak kuat, dia akan angkat tangan lalu ucapkan kata menyerah, menyerah, menyerah. Nah saudara, dalam menghadapi ujian iman, pergumulan, kesulitan, tekanan, jangan cepat menjadi orang yang mudah menyerah, apalagi mengeluh, ya. Orang Manado bilang bafeto pada Tuhan, protes sama Tuhan, apalagi saudara sampai kita meninggalkan Tuhan ketika keadaan sulit itu terjadi. Jangan saudara, ya. Sebab yang kedua di sini dikatakan ketekunan itu akan membentuk kedewasaan kita. Orang yang dewasa secara rohani bukan orang yang tidak memiliki masalah. Ingat ini saudara, saya ulang perkataan ini. Orang yang dewasa secara rohani bukan orang yang tidak memiliki masalah. Tetapi orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang memiliki respon yang semakin matang terhadap masalah. Contohnya bagaimana? Pada waktu masalah terjadi, dia melihat masalah itu sebagai satu batu loncatan untuk imannya naik satu level lagi. Kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, dia akan melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di sana, di balik kesulitan. Pada waktu menemukan jalan buntu, dia akan berkata begini, saya percaya Tuhan, ada jalan yang Tuhan bukakan di sana. Inilah yang disebut kita memiliki respon yang semakin matang terhadap masalah. Tidak terjadi hal itu tadi yang saya sebutkan di depan. Kita menyerah, mengeluh, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Ingat saudara, kedewasaan terlihat ketika kita mulai bertanya. Bukan hanya mengapa, mengapa, mengapa ini terjadi, mengapa ini terjadi, mengapa dan mengapa itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi pada waktu kita mulai berkata begini, apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya. Termasuk dalam hal berkat juga loh saudara. Terkadang itu adalah ujian bagi kehidupan kita pada waktu Tuhan memberkati kita secara melimpah. Yang kita harus lakukan adalah apa yang Tuhan mau ajarkan di balik berkat yang melimpah ini. Nah saudara, bukan pada waktu menghadapi kesulitan aja, kekurangan saja. Pada waktu berkat melimpah pun saudara, kita harus tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi yang kedua saudara, pada waktu ketekunan itu ada dalam hidup kita, maka itu bisa membentuk kedewasaan kita. Kita melihat kedewasaan itu dari sudut pandangnya Tuhan, meresponi setiap masalah secara matang, dan kita mulai berkata, apa yang Tuhan sementara mau ajarkan kepada saya. Itu yang kedua, kebenaran yang kedua yang diajarkan oleh ayat-ayat ini tentang bentukan Tuhan untuk membuat kita menjadi orang yang ulet dan sabar dalam hidup ini. Yang ketiga, apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang yang ulet dan sabar. Yang ketiga, perhatikan pada ayat 4 bagian B, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh

dan tak kekurangan suatu apapun. Yang ketiga, apa yang nats ini ajarkan kepada kita tentang pada waktu Tuhan membentuk kita menjadi orang yang ulet dan sabar dalam hidup ini. Yang ketiga, saya simpulkan dengan perkataan ini bahwa kedewasaan itu membawa keindahan. Kedewasaan secara rohani, kematangan secara rohani itu akan membawa keindahan. Rasul Yakobus tadi katakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah yang disebut dengan keindahan pada waktu kedewasaan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa demikian, saudara? Karena tujuan proses itu adalah agar kita menjadi sempurna, ya. Agar kita menjadi sempurna dan utuh seperti kata ayat firman Tuhan tadi, dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan itu, saudara, tidak pernah menyia-nyiakan proses. Sekali lagi saya akan ulang perkataan ini. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan proses. Ia memakai setiap proses untuk membentuk keindahan. Garis bawahi kata saya ini, keindahan kehidupan kita. Jadi proses itu Tuhan pakai untuk membentuk keindahan kehidupan kita. Sesuatu yang indah itu berharga loh, saudara. Bahkan mahal. Ya. Barang-barang di museum yang antik itu, yang indah-indah itu, harganya mahal, saudara. Nah, sama juga dengan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Pada waktu kita semakin dewasa dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka itulah yang akan membentuk keindahan kehidupan kita. Terkadang kita sering ingin Tuhan itu segera mengubah keadaan. Tetapi Tuhan justru seringkali memilih mengubah kita terlebih dahulu. Jadi yang Tuhan mau itu ubah terlebih dahulu kehidupan kita. Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Lalu kemudian Dia akan mengubah keadaan kita. Kalau hidup kita sudah mulai tidak lagi seperti yang saya katakan di depan, mengapa, mengapa, dan mengapa, lalu kita mulai katakan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, itulah perubahan yang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Dan percayalah, pada waktu perubahan itu terjadi, maka Tuhan pun juga sanggup untuk mengubah keadaan kita. Jadi jangan berhenti di tengah proses, saudara. Jangan berhenti di tengah proses hanya karena kita belum melihat hasil akhirnya. Terkadang kita sudah menyerah terlebih dahulu dalam proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak sabar menunggu hasil akhirnya. Ingat, saudara, hasil akhirnya itu artinya begini, Tuhan sedang membawa kita menuju kepada kedewasaan rohani. Dan saya percaya kalau ini terjadi dalam hidup kita, apapun masalah pergumulan kita, apapun tekanan hidup, kesulitan, pergumulan, masalah, ujian, iman, pencobaan, itu tidak akan pernah bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan, dan orang yang semakin dekat dengan Tuhan akan semakin dewasa dalam hidupnya. Nah, tiga perkara ini, saudara, yang akan membuat kita menjadi orang yang ulet dan sabar di tengah-tengah bentukan proses Tuhan terjadi dalam hidup kita, bahwa itu akan membuat kita, ujian yang terjadi dalam hidup kita menghasilkan ketekunan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketekunan itu membentuk kedewasaan kita, dan pada waktu kedewasaan ada, kedewasaan itu akan membawa keindahan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, tetaplah bertahan dalam proses bentukan Tuhan, karena ujungnya kita akan menjadi orang yang ulet dan juga sabar menghadapi semua. Ingat loh, saudara, saya selalu bilang begini kepada orang-orang yang saya temui, ingat loh, orang yang sabar itu dibenci setan. Ingat ya, saudara, orang yang sabar itu dibenci setan, tetapi akan dikasihi Tuhan. Pilih mana, saudara? Ya, dibenci setan atau dikasihi Tuhan? Kalau kita dibenci setan, peduli amat, saudara. Ya, tapi kalau kita dikasihi Tuhan, ada perlindungan Tuhan di sana, ada jalan keluar terjadi dalam hidup kita. Nah, kiranya kita menjadi orang-orang yang tetap ulet dan sabar di tengah bentukan Tuhan terjadi.
Saya sudahi firman Tuhan sampai di sini, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Biar kiranya meteraikan dengan baik dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan, hamba-Mu menyerahkan para pendengar setia acara ini yang sudah mendengarkan acara ini. Tuhan tolong berkati mereka dalam proses, dalam bentukan, dalam ujian iman yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka melalui sakit penyakit, masalah ekonomi, keuangan, pergumulan dalam usaha pekerjaan, apapun itu Tuhan, bahkan yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Serahkan semua pergumulan para pendengar setia yang sudah masuk di nomor WhatsApp hamba-Mu, berkati hamba-Mu, numpangkan tangan ke atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Berkati RRI Singa Raja bagi kemuliaan-Mu. Rekan-rekan kami yang ada di Pro 1, berkati Mbok Novi, Mbok Iren, Mbok Heni Tuhan, Mbok Pipit, Pak Dias Tuhan Yesus, saudara-saudara kami semuanya yang ada di studio 1 ini Tuhan, Kau berkati, pakai terus RRI bagi kemuliaan-Mu. Bangsa dan negara kami pun juga kami terus berdoa, Tuhan berkati dengan segala kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali minggu depan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan satu lagu akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam. Saya enggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya.
14: Ya,
12: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sedirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama OIL itu adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertanyaan kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berulang Angkatan Laut Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, nah, 15, kurang lebih 15 hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
21: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
1: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
22: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
3: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
22: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
3: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
22: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
23: Baik, terima kasih. Kami akan berada di sana untuk segera dimulai. Kita dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagut yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja Malam hari ini di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini pendengar memasuki bulan Oktober ya pendengar ya, di halaman pertama, lembar pertama di bulan Oktober ini. Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita, dan tentunya semoga bulan Oktober ini berjalan dengan lancar, segala aktivitasnya dilancarkan. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tentunya jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk minum air putih 2 liter sehari, dan jangan begadang ya pendengar ya, agar kondisi tubuh kita tetap fit dalam menjalani aktivitas esok hari. Nah pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapa nih di sini yang kalau mendengar kata mancing langsung terbayangkan duduk santai di pinggir laut menunggu ikan menyambar umpan? Nah, pendengar, ternyata memancing itu bukan hanya soal mendapatkan ikan nih. Bagi sebagian orang, aktivitas ini tuh juga menjadi cara untuk mengisi waktu luang, mencari suasana tenang, sekaligus bertemu dengan orang-orang yang punya hobi sama. Di Bali, komunitas dan aktivitas memancing juga cukup berkembang. Bahkan di Buleleng sendiri pendengar, antusiasme bisa dilihat dari Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 yang diikuti sekitar 300 pemancing dari berbagai daerah, mulai dari Bali hingga Jawa. Kegiatan ini juga direncanakan menjadi agenda rutin. Nah, buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang berada di Singaraja dan sekitarnya, ada beberapa pilihan yang bisa dicoba, yaitu ada Bali Fisherman di kawasan Kali Untu, kemudian Mancing Mania Buleleng di mana pusat sewa jukung mancing di Pantai Celu Agung. Nah, kalau lebih suka suasana kolam nih ya pendengar ya, ada juga kolam pancing Tegal Harmoni di Banjar Tegar. Sementara untuk yang ingin merasakan sensasi memancing di laut, kawasan Lovina itu bisa menjadi salah satu pilihan. Ada sport dari pantai hingga laut lepas yang bisa dijangkau menggunakan jukung nih pendengar. Nah, menariknya kegiatan seperti ini tuh bukan cuma mempertemukan pemancing dengan ikan ya, tetapi juga mempertemukan orang dengan orang pendengar, mendapat relasi baru, ngobrol, berbagi pengalaman, bertukar teknik memancing ya. Ternyata memancing tuh ada tekniknya juga ya pendengar ya. Sampai mungkin mendapatkan teman baru nih ya dari kawasan sekitar atau dari berbagai daerah. Jadi buat pendengar Pro 1 yang mungkin selama ini mempunyai hobi memancing tapi biasanya pergi sendirian ya, apalagi sendirian memancing, udah gitu nunggunya lama ya pendengar yang gak dapat-dapat ikan, pasti suntuk gitu tentunya. Nah, mungkin bisa bergabung dengan komunitas nih pendengar nih, dari situ kan bisa sharing-sharing dan apa ya, sehingga waktu untuk memancing tuh gak kerasa ya pendengar ya, jadi lebih asik juga. Nah, tentunya pendengar, karena terkadang yang dibawa pulang dari kegiatan memancing itu bukan hasil tangkapannya nih pendengar, tapi juga cerita dan pengalaman yang gak kalah seru tentunya.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menko Suhasil Nazarah mengimbau masyarakat untuk membayar biaya admin sebagai syarat pencairan bantuan pensiunan. Video itu juga mencatut Kompas TV sebagai media yang memberitakannya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri sumber video unggahan menggunakan teknik Reserve Image Search. Hasil video itu sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News. Kemenku respon laporan harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023. Dalam video itu, Suhasil yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengenakan kemeja berwarna biru muda dan jaket hijau tua. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Suhasil di dalam video yang beredar di media memiliki probabilitas AI dengan probabilitas 98% dan truth scan dengan probabilitas 99%. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.go.id dengan judul Hoax Kompas TV siarkan Suhasil pungut biaya admin untuk pencairan bantuan pensiunan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Sepeda Tua Ayah, produksi dari RRI Ranai.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Iya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Rajang Monggi pendengar, masih bersama saya Salsa tentunya. Kita memasuki sesi jebak jejak Bali kini. Dan buat pendengar Pro 1 yang malam istirahatnya ini, malam aktivitasnya, ingin Salsa putarkan lagu-lagu Bali favoritnya, bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Dan Salsa langsung saja akan menyapa tiga penelpon yang akan bergabung. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Rahajang Wangi Jebak Bali.
1: Om
0: Swastiastu, Rahajang Wangi. Enggak, dengan si
1: Rahajang Wangi Salsa.
0: Enggak, dengan Bu Nini.
1: Bu Kartini.
0: Oh, Bu Kartika. Ya ampun, maaf ya. Maaf ya. Enggak, maaf Bu, maaf Bu Kartini ya. Salsa kira ya. Tadi Nini Jero tadi, Bu Kartini ya,
1: Bu Kartini Lingge.
0: Bu Kartini di Lingge, pun api gatre Bu Kartini.
1: Becek-becek mantep.
0: Nge
1: Salsa sehat.
0: Nge Salsa sehat, Bu Kartini sehat-sehat nge.
1: Nge
0: Nge, astungkare Amin, amin. Nge. Baik Ibu, nge. Mau nge. Nunas tembang apa Niki?
1: Surat lamaran,
0: gitu. Surat lamaran, surat nge. Lamaran,
1: deh.
0: Nge, durus. Bu Kartini.
1: Benten, Bunda Mercy, ya. Di Banyuwangi Genek, Genteng, ada Bunda Gemini, ada Bu Maya, ada juga Mas Alvin, ya, di Lombok. Selamat malam. Benten, Pak Cip, Pak Banu,
0: nge.
1: Benten, Pak Inggris. Enten Bu Ketut Teje Kule nge.
0: Nge.
1: Danura, Bu Norman, Bani Kuning nge. Enten Bu Mimi, Bu Manda. Ada Bu Eli. Enten Ari dua-duanya nge.
0: Nge.
1: Nge. Supra Ajut nge.
0: Nge.
1: Kawan nge.
0: Nge.
1: Rahayu Wengi. Semugi kenak rahayu.
0: Amin.
1: Amnya nampun gak talsang. Rahajeng tugas sukseme rahayu.
0: Rahayu mewali Bu Kartini. Sukseme mewali sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu nge Bu. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan nanti. Lanjut ada Ibu Janura. Selamat selamat malam Rahajeng Wengi Bu.
2: Rahajeng Wengi nan salsa kucanti ayu.
0: Rahajeng Wengi Bu Janura.
2: Punapi gatre nih.
0: Salsa baca-baca mantan Bu Janura punapi gatre.
2: Patah-patah.
0: Patah-patah.
2: Rahayu Rahayu. Para sedayang bersuari amar sarang nan salsa kucanti.
0: Nge Bu. Nunas tembang apa nih Bu Janura?
2: Lagu ya ketemanya Indah Pada Waktunya.
0: Indah pada waktunya.
2: Waktunya ya.
0: Dari Larissa.
2: Ya, wawu Ibu Kartini nge.
0: Nge, Ibu Kartini.
2: Raja Wengi, Ibu Kartini. Ya, salam kembali buat Bu Ari, buat Bu Ketut Teja Kule, Bu Nyaman Banyuning, Mbak Pipit, istirahat dulu. Ya, sampai besok istirahat juga. Ya, biar tak payah, kasihan. Bu Ari yang sibuk sedang mekaroki tadi. Aduh, lain. Dua-duaan. Ya, Raja Wengi, ya. Bu Manda, Tace Eriana, Bu Mini, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Resmi ya, buat Bu Bunga, Raja Wengi, buat Bu Nyoman di Banyuning udah, buat Jero Wiri, Jero Mangke di bawah, Jero Mangke Madiarse, Jero Mangke Wangse juga, buat Bu Nyoman, buat Pak Nyoman Astawa, Peka Olala, Pak Dewantara. Pak Inggris, Pak Banu juga ya, Rajang Wengi, buat ya Mas Wawan juga, Pak siapa, Pak Dago, siapanya Pak Dago, iya iya, ya para semeton sarang sami, ya para pecinta coba jejak Bali kini, cuk semua Mbak Salsaku. Ayu cantik.
0: Sukses mewali Bu Janura nggih sudah bergabung malam hari ini.
2: Nggih, yang dengar lagunya nggih.
0: Nggih, ditunggu Ibu dan semoga sehat bahagia selalu Bu Janura nggih. Semoga lagunya ini bisa menemani malam istirahatnya Bu Janura. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Janura, ada Bu Kartini, Salsa lanjut Niki dari Pak Nyoman nggih. Selamat malam di Salsa, selamat malam Jebak Bali. Selamat tiang Nyoman Ring Negara Nunas Tembang Lubak Bulu. Lubak Bulu. Tadi Salsa carikan lagunya, Lubak Bulunya belum ada Niki Pak Nyoman. Lubak Bulu nggih. Kemudian Niki Megatra, Wenten Pak Widi, Papa Dimas, Pak Sukra Ajus, Kenaro, Belitawan, Pak Nyoman, Natabu Resmi, Ari WT, Ari Semeru, Majeng di Salsa, Rahajeng Tugas, Suksme, Suksme Mewali, Pak Nyoman di Negara, sampun bergabung malam hari ini, tapi ampur, Pak Nyoman, gini, kaya lagunya belum ada, Salsa Cari, Lubak Bulu, Niki. So, ini Salsa catat, gini, Salsa requestkan ke MD kita, semoga di lain waktu sudah ada yang gini, Pak Nyoman, gini. Baik, kemudian setelah tadi ada Pak Nyoman, Salsa lanjut, ada Salsa akan menyapa satu lagu. Niki Pak Lana minta lagunya Lubak Mebulu ya, Lubak Mebulu. Lubak Mebulu. Nanti Salsa carikan dulu Pak Lana nggih. Kemudian Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nggih di 24644. Selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali.
3: Burung penari burung gagak.
0: Cakep.
3: Rahajeng Wengi Jepak Bali.
0: Rahajeng Wengi Bapak Dimas Niki nggih.
3: Yeah.
0: Iya. Nggih, Bapak Dimas. Gimana kabarnya Bapak Dimas, sehat?
3: Ya, yeah, alhamdulillah sehat ya.
0: Nggih, sehat selalu Bapak Dimas nggih, alhamdulillah.
3: Apa namanya? Hari Selasa ke Pro 1.
0: Cakep.
3: Jalannya pagi naik motor metik.
0: Cakep.
3: Buat salam mengajukan sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu sama cantik ngalahin Dewi Persik.
0: Aduh, jadi artis Salsa nih Pak kalau ngalahin Dewi Persik nanti. Nge, Bapak Dimas. Nge?
3: Ya kayaknya tadi yang request lagi itu Lubak Mebulu siap itu.
0: Lubak. Oh, Nge Rini ini. Ini Papa Dimas mau request lagu ini aja ya digabung Nge.
3: Enggak, artinya tadi itu kan ada ngeres lagu Lubak Mebulu siap itu yang diminta, itu Lubak Mebulu siap gitu lagunya itu.
0: Oh nge, oh siapnya itu judul lagunya Bapak Dimas ya, sebelum tahu lagi nge.
3: Lubak Mebulu siap.
0: Oh nge siap Bapak Dimas, ini ada lagunya nih. Kalau Bapak Dimas mau lagu apa ini?
3: Kalau Bapak Dimas mau minta Saling Gisi ada itu.
0: Apa?
3: Saling Gisi.
0: Saling?
3: Gisi yang Yudi.
0: Saling Bisi? Yang nyanyi siapa Pak?
3: Yan Yudi.
0: Yan Obi, Saling Pengertian.
3: Bukan Yan Yudi. Kasakisi gitu, Kasakisi.
0: Oh, Kasakisi. Nggih, Yan Yudi. Wenten niki, nah, Pak. Nggih.
3: Ya, salamnya tadi adanya Pak Suman Negara ya.
0: Nggih.
3: Beauty, terus juga ada Putra Mahmud, ada Romini, Mbak Yeni, Bu Resmi ya. Mbak Ari juga, Ari BC, Ari Semeru. Terus juga ada Ken Arok. Juga ada yang Dian, Agus ya. Ya pokoknya salamnya semuanya ada ya. Salah saya.
0: Bapak Dimas.
3: Ya salamnya di bagian atas semuanya.
0: Siap.
3: Mudah usungkur ini sinyalnya waras bisa masuk.
0: Kalo iya.
3: Kemarin sudah sebulan ini sinyalnya,
0: aduh.
3: Kayak orang gila, hilang ingatan ini.
0: Enggak, ini jernih Bapak Dimas suaranya Niki.
3: Iya, sekarang ya syukur ada sinyal kan.
0: Enggak.
3: Masih hangat sayur kelor.
0: Cakep.
3: Tetap semangat, jangan kasih kendor.
0: Siap Bapak Dimas. Enggak.
3: Siap di hari Rebo.
0: Cakep.
3: Bapak Dimas tetap memantau.
0: Iya, terima kasih. Itu Bapak Dimas, nge.
3: Nge. Terima kasih buat Mama.
0: Siap. Nge. Terima kasih Bapak Dimas sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu, nge. Dan ditunggu lagunya ini tadi Kasakishi dari Yan Yudi sudah Salsa siapkan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah tiga penelpon nge yang Salsa sapa. Tadi ada Dewali Bukartini di Lingga, Bu Janora Bapak Dimas, dan tadi Pak Nyoman di Negara Nunas Tembangnya itu nge. Lubak Mebulu siap, Niki sama kayak Pak Lana sudah Salsa siapkan gak Pak, tapi nanti masuknya di sesi berikutnya, karena sesi ini mau Salsa putarkan tiga lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar. Salsa awali dari Surat Lamaran dari Dewali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: R Pro 1 RRI Sinar aja menit 45 lepas dari pukul 21. Kita mau masuk ke sesi kedua ya pendengar ya di jam 45 malam hari ini. Salsa akan menyapa dua kali ya, dua penelpon di malam hari ini. Setelah tadi Salsa awali dari 24644, Salsa awali dari WhatsApp ada Bligus di Batu Bulan. Rajang Wengi Bli.
1: Om Swastiastu, Raja Wengi niki jembak jejak bagi kini.
0: Om Swastiastu, Rajang Wengi Bligus, penapi gatre.
1: Tukaga kena buat salsa pun tapi
0: enggak salsa baca banten nih Gibli.
1: Astung kaga enggak
0: Beli Gus
1: manus tembang apa? Tembang nih Dina Rika Yanti wenten gak sana terus
0: Dina Rika Yanti wenten iki yang judulnya apa pak? Beli?
1: Terus nama Matilar.
0: Oh wenten iki Tresno Matilar enggak wenten sudah salsa siapkan nih Gibli.
1: Nge, nikah pun nge.
0: Nge.
1: Gatro dumun nge.
0: Durus.
1: Cuaca sedangnya di Singaraja pun nge.
0: Di Singaraja terpantau belum hujan sih Bli. Tapi siang tadi nge lumayan panas. Malam ini nge lumayan dingin niki Singaraja niki Bli. Kalau di Batu Bulan pun api niki Bli.
1: Patah cerata kan nge.
0: Nge, cerah nge sami niki.
1: Gantura wentan Bapak Bano.
0: Nge.
1: Wawasan Ibu Janura suksema sapa niki. Wiris kane briyong de wendan buana wengai gede. Weekend aro wentan niki kadan ini Dania wentan niki bakal suka tinggi. Wentan niki Putu Wirama Sandi penapi gadra Pak Cairin tanggap. Ayo Raksmi Agas tadi wentan niki bakal dengan Nagatsu Budayu Radmini nge.
0: Nggih.
1: Wonten niki sira niki Pak Yanarba taka. Nggih sareng sami niki Mbak Salsa meran Mbak Salsa kan ku Pro 1 Singaraja sareng sami nggih.
0: Nggih.
1: Majang Mbak Salsa rajang tugas ngantos puput mari jebos bedaranaran mugi selamat ring mari nggih.
0: Nggih.
1: Om Santi Om.
0: Enggak Om Santi Om. Matur suksma beli Gus di Batu Bulan. Sudah bergabung malam hari ini enggak. Lagunya sudah Salsa siapkan. Dan semoga sehat bahagia selalu beli. Kemudian ada Pak Nyoman Netep nih Ki Rahajeng enggak Salsa. Salam Bu Kartini enggak. Tadi belum sempat Salsa bacakan tadi enggak. Rahajeng Wengi Pak Nyoman Netep. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kemudian dari ini siapa ini ya tadi itu Papa Dimas sepertinya nih ya. Buat Salsa makasih tembang Kasakisi sudah diputer burung gelati di pohon cengkeh cakep. Inggih baik deh. Terima kasih Bapak Dimas juga sudah bergabung malam hari ini ya. Terima kasih juga pantunnya sudah menghibur Salsa. Semoga berkenan nih Bapak Dimas ya lagunya tadi. Dan tentunya pendengar karena sudah menit 48 lepas dari pukul 21, Salsa sudah menyiapkan dua lagu. Tersisa waktu 12 menit saja pendengar ya. Salsa sudah menyiapkan dua lagu terakhir nih tadi yang direquest oleh Bligus di Batu Bulan sama Pak Nyoman di Negara dan Pak Lana di Tejakule. Dan tentunya tadi banyak banget yang mencoba untuk masuk tapi belum bisa. Tadi ada Bu Mini, Bu Resmi, Pak Widi dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mungkin nanti bisa dicoba kembali di Ruang Rindu ya pendengarnya yang akan hadir pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Salsa ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Ada Bu Kartini di Lingga, ada Bu Janura, Papa Dimas, Bligus di Batu Bulan. Kemudian ada Pak Nyaman Natep, ada Pak Lana di Tejakule, ada Pak Widima di Tokyo, ada Bu Resmi, Bu Mini, Pak Nyaman di Negara, Papa Dimas dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah bergabung di Jebak Bali malam hari ini. Salsa mohon maaf ke mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini. Dan nanti akan Salsa tunggu kembali di Ruang Rindu yang akan hadir saat lagi pendengar setelah dua lagu ini akan mengudara sebagai penutup di Jebak Bali.

0: Kamu tahu nggak tanggal 1 Oktober kita memperingati apa?
1: Tahu dong, Hari Kesaktian Pancasila.
0: Betul, tapi menurut kamu apa nih makna Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Menurutku, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, nilai-nilainya harus kita jalankan.
0: Contohnya apa, hayo?
1: Menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu, dan bergotong royong.
0: Benar, kita boleh berbeda suku, agama, budaya, maupun pendapat.
1: Tapi jangan sampai perbedaan membuat kita terpecah. Karena kita tetap satu, satu Indonesia.
2: Jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Mendengar kita memasuki sesi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi juga sudah dibuka oleh lagunya Ita Purnamasari dengan judul Tiada Yang Seperti Kamu. Dan buat pendengar Pro 1 yang mungkin malam hari ini lagi istirahat, lagi aktivitas, ingin salsa putarkan lagu-lagu nostalgia ya pendengar ya, kita flashback bersama, kita mengingat-ingat masa lalu kembali, bisa bergabung bersama Salsa di 24644 atau di 0811 399 9790. Kemudian Salsa akan menyapa penelpon pertama kita, ada Bu Ari. Selamat malam Rajang Mengi, Bu Ari.
1: Selamat malam Salsa, Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Enggak, selamat malam Bu Ari, gimana kabar Bu Ari?
1: Kabarnya sehat, Sal.
0: Oke, sehat selalu ya Bu Ari. Bu Ari tadi ke kantin nggak, Bu Ari?
1: Enggak, ya? Ibu ke Karangasem, Sal. Tadi pagi, terus balik lagi ke sini.
0: Aduh, iya. Tapi sekarang udah di Singaraja ya, Bu Ari, ya?
1: Sudah. Besok mau jualan.
0: Iya, semangat, Bu Ari. Ini sekarang berarti lagi istirahat nih, Bu Ari, nih.
1: Enggak, Ibu ini lagi masak nih.
0: Oh, masak ya malam-malam ya Bu Ari ya. Ini Salsa puterin lagu nostalgia nih biar Bu Ari tidak sendirian nih ya.
1: Nggih. Bunga mawar dari Novia Kolopaki ya.
0: Bunga mawar dari Novia. Ada nggih.
1: Oh, asik. Ya salam buat Bu, ya Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, terus Bu Janura, Pak Jeruri Bawe, Pak Samong, Pak Astawe, Pak Nete, Pak Yuda, terus Pak Sudarsana sama Ibu ya, terus siapa lagi? Oh, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yeni, terus Pak Mr. Mahmud, Pak Banu. Ya salam buat semuanya aja, buat Sasa, makasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Siap Bu Ari, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu Bu Ari ya. Semangat memasaknya Bu ya, memasak di malam hari. Nanti Sasa puterin lagu Bunga Mawar nih ya, buat menemani malam masaknya Bu Ari ini. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Ari, Sasa akan menyapa kembali nih di 24644. Selamat malam, Ruang Rindu
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Sasa.
0: Selamat malam, dengan Sire nih, siapa nih Pak?
2: Pak Ijo dari
0: Pak Ijo, Sasa tadi udah firasat Pak Ijo sih, tapi takut salah Sasa nanti. Pak Ijo, gimana kepripun niki kabare Pak Ijo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, mugi-mugi nggih sehat sedoyo Pak Ijo nggih. Nggih, sehat-sehat semuanya.
2: Sasa keluarga gimana kabarnya?
0: Sasa sehat tentunya, keluarga juga sehat niki Pak. Pak Ijo alhamdulillah nggih. Minta lagu apa niki Pak Ijo?
2: Kalau ada saya mau request judulnya Curiga dari Kita Loka kalau ada.
0: Curiga dari adanya Indra Mustofa, Indah Perdewi Pertiwi. Plus Rohi.
2: Kalau enggak ada apa? Ini aja. Lentera Cinta dari Niki Astri ada Pak.
0: Lentera Cinta. Oh, enten-enten niki Pak Ijo.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, sampun Salsa siapkan niki nggih.
2: Biasanya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Amin, iya, Bu Ari, makasih callingannya tadi malam.
0: Nggih.
2: Yaudah, itu aja, makasih Mbak Yasa, selamat malam.
0: Selamat malam, kembali Pak Ijo. Matur nuwun Pak Ijo, sampun bergabung malam hari ini nggih. Dumugi nggih sehat sedoyo keluarga niki. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan, Lentera Cinta dari Niki Astria. Kemudian saya akan menyapa satu penelpon lagi nggih pendengar nggih di kawasan Tokyo, ada Pak Widi Made. Selamat malam Pak Widi, Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Sasa sehat. Pak Widi gimana kabarnya ini?
3: Astungkara sehat.
0: Astungkara sehat selalu, Ngge. Pak Widi minta lagu apa niki?
3: Lagunya dari Paldiat saya, Damai Bersamamu.
0: Damai Bersamamu. Adanya Sheila Marcia ini Pak Widi.
3: Versinya Paldiat saya naik, ada ya?
0: Iya, belum ada ya? Belum ada Pak Widi.
3: Oh, judulnya nggak ada ya?
0: Kalau Damai Bersamamu ada, dari Sheila Marcia ini.
3: Oh, berarti ini covernya ya?
0: Iya, covernya kayaknya itu. Nih Pak Widi. Mau diganti apa nih?
3: Ya, itu aja.
0: Oh, ini aja nggih. Oke, siap Pak Widi. Sudah selesai siapkan ya. Salam-salamnya.
3: Yang barusan lewat itu siapa?
0: Pak Ijo. Pak Ijo di Banyuwangi.
3: Apa itu di Banyuwangi ya? Salam kenal.
0: Bapak Ijo.
3: Barusan udah lewat ada Bu Aris. Ini juga ada Pak Samong.
0: Nggih.
3: Juga ada Pak Yuda, Pak Gusti, Pak Tuayang, Pak Manon, Pak Cip di Munca juga.
0: Nggih.
3: Ada Pak Nyoman di Nenggara, Bu Yeni di Tigawase. Udah ada Bu Kartika, Bu Kartini. Ada Bu Resmi, Bu Indi juga di Denpasar. Ada Bu Farida di Balung, kemudian ada Pak Panengah Inggris.
0: Nggih.
3: Di Tawar juga Pak Julio Mandiarse, Pak Jero Ribawa, kemudian ada Mas Bambang di Banyuwangi, Pak Sukrajus, ada Tambang, Mas Mahmud. Ada di Jebak tadi ada siapa ya, Mak?
0: Ada Bu Janowa.
3: Mas siapa dah yang di sana ada? Apa Dimas?
0: Apa Dimas?
3: Lupa. Okay. Ya, jarang dengar suaranya tadi. Jadi jebak dengar suaranya. Okay. Kemudian itu salamnya untuk semuanya aja udah agak Mas Alsa, salamnya untuk digabung aja ya, dirangkul jadi satu asam.
0: Oke, siap Pak Pai.
3: Ya, buat Mas Alsa, terima kasih, salam sehat bersama yang tercinta ya.
0: Kemudian
3: hati-hati di jalan, selamat bertugas, bye-bye.
0: Bye-bye. Oke, terima kasih Pak Widi sudah bergabung malam hari ini. Salam sehat Pak Widi, nge. Salam buat keluarga yang ada di Tokyo, semoga sehat bahagia selalu Pak Widi. Terima kasih nih Pak Widi, kita beda negara tapi Pak Widi masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Dan tentunya Damai Bersamamu sudah selesai siapkan nih, nge. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih pendengar nggih. Tadi ada siapa aja tadi ya? Ada Pak Paijo di Banyuwangi, ada Ibu Ari BT. Oh iya, tadi Bu Ari BT niki salam buat Pak Widi Made nih ya, Bu Ari. Untuk Pak Widi Made tadi lupa Salsa bacain. Sudah Salsa sampaikan Bu Ari nggih. Kemudian pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih untuk menemani malam pendengar Pro 1. Mungkin yang lagi istirahat, ini selamat beristirahat. Buat yang lagi beraktivitas seperti Bu Ari lagi memasak ini. Dan tentunya tetap semangat buat semuanya, Bu Ari juga yang lagi memasak ini. Salsa spesial akan putarkan lagu 3 lagu terlebih dahulu ya untuk menemani malam ini ya.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita memasuki sesi kedua di Ruang Rindu Malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan saya akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung, ada Ibu Resmi. Selamat malam Ruang Rindu, Bu Resmi.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Salsa.
0: Yes,
1: gimana malam kabarnya Salsa?
0: Salsa sehat, Bu Resmi, gimana kabarnya, sehat?
1: Astungkar, siapa? Sehat Salsa.
0: Sehat selalu Bu Resmi, guys, keluarga juga.
1: Yes, cek semua ya doanya, doa yang sama ya Salsa.
0: Nggih, amin, suksma. Nggih, Bu Resmi.
1: Salsa?
0: Nggih.
1: Ini request lagunya ada band ya, Setengah Hati.
0: Setengah Hati. Ada band. Iya. Oke, Bu Resmi, Salsa siapkan sudah.
1: Oke, salam-salam dulu tadi yang sudah masuk siapa ya, Pak Widi. Okay. Terus sama Bu Ari, salam ya.
0: Okay.
1: Makasih kolingannya Bu Ari, Pak Widi juga. Terus yang satunya lagi siapa? Pak Banu ya?
0: Pak Paijo.
1: Oh, Pak Paijo ya, salam kenal Pak Paijo, selamat malam. Ada Bu Maya juga yang di Lombok ya, ada Bu Mini, Bu Desa, Ci Eli juga ya. Ada Bu Merdurake, ada Tawan juga, ada Pak London juga, Pak Samong, Pak Ngurah. Dan kesemua-kesemuanya ya, Bu Jerupuspa, lupa Bu Jerupuspa juga, selamat malam. Makasih untuk kesemuanya yang lagi monitor. Makasih Salsa, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih kembali Bu Resmi nge, sudah bergabung malam hari ini nge. Semoga sehat selalu, bahagia selalu Bu Resmi. Selamat beristirahat sambil mendengarkan lagunya Setengah Hati dari Ada Band. Sudah Salsa siapkan untuk Bu Resmi. Kemudian 2464 tempat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori.
0: Nggih, selamat malam, dengan siapa ini?
2: Makasih ya, Pak Sinta.
0: Kenapa, Pak? Ini kecil kali suaranya, nggih?
2: Daeng.
0: Pak Daeng.
2: Berhacur.
0: Pak Tut, nggih, dengan siapa ini? Aduh, suaranya selalu, nggih, suaranya kecil kali ini, Ki, Pak. Dengan siapa ini? Oh, Pak Ketut Lacur, nggih, Pak Ketut Lacur. Maaf ya, Pak, ini suaranya ketut sekali. Suaranya kecil sekali, Pak Ketut, gimana kabarnya?
2: Ya, baik-baik.
0: Nggih, sehat selalu Pak Ketut, nggih. Minta lagu apa niki, Pak?
2: Apa nih, Rindu Sampai Mati ya.
0: Apa?
2: Rindu Sampai.
0: Gimana, Pak?
2: Sampai Mati.
0: Rindu Sampai Mati, Rindu Sampai Mah.
2: Halo.
0: Nggih, Rindu Sampai Mati dari Ita Purnama Sari, nggih.
2: Iya.
0: Nggih, sudah Salsa siapkan ini, nggih.
2: Ada Bapak Mas, Ibu Hari, Sari Dua. Ada
0: nggih.
2: Ibu Mimi, ada Ibu Janura, ada Ibu Yeni, ada Ibu Kartika, Ibu Kartini.
0: Nggih.
2: Pokoknya cukup apa.
0: Nggih, Pak Ketut Lacur. Halo. Nggih, niki Pak Ketut dapat salam nggih dari Bu Resmi. Salam sama Pak Ketut Lacur ya, Salsa dari Bu Resmi niki nggih. Terima kasih Pak Ketut Lacur sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu. Salsa lanjut ada Pak Made Ribawa. Selamat malam Pak Made.
3: Selamat malam, Salsa.
0: Nggih, Pak Made Ribawa, gimana kabarnya? Memori lewat lagu. Nggih, Pak Made.
3: Enggak, lagunya berbunyi.
0: Bilang judulnya apa nih, Pak?
3: Pamit Aku Tetap.
0: Pamit.
3: Monitor Ruang Rindu.
0: Oh,
3: ya,
0: okay.
3: Pamit.
0: Nggih, ada ini Pak Made sudah Salsa siapkan, nggih.
3: Lagunya untuk tadi beli Made di Tokyo.
0: Nggih.
3: Mr. Mahmud, Bu Ari, Bu Esmi, Bu Janura. Wah, sobat, happy. Salam rindu, terima kasih Mbak.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Made Ribawa sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu. Nggih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Pamit nih. Kemudian Salsa akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih pendengar, karena sudah 3 penelpon Salsa sapa. dan setengah hati dari Ada Band akan mengudara buat pendengar Pro 1 yang direquest oleh Bu Resmi.

Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum untuk mengingat kembali bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, mari kita terus menjaga persatuan dan kerukunan. Wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghormati, bergotong royong, peduli terhadap sesama, dan mengutamakan kepentingan bersama. Karena Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Mari jaga Pancasila, mari rawat persatuan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 47 lepas dari pukul 22 menandakan kita memasuki sesi ketiga di Ruang Rindu malam hari ini. Dan mungkin akan menjadi sesi terakhir ya pendengar ya. Kemudian mungkin Salsa akan menyapa dua penelpon sebagai penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Di 24644, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, menunggu lewat lagu.
0: Oke, selamat malam dengan siapa Niki Pak?
1: Nyoman dari negara Jakarta.
0: Oh, nggih Pak Nyoman, gimana kabarnya Pak Nyoman?
1: Ya kabarnya baik, sehat.
0: Nggih, sehat juga sehat, sehat selalu Pak Nyoman nggih. Nggih. Pak Niki minta lagu apa? Lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Ari Kusmiran ya.
0: Yang judulnya?
1: Terkenang selalu.
0: Terkenang. Ini Salsa nungguin pesan dari Pak Nyoman, ternyata Pak Nyoman mengudara ternyata. Tunggu terkenang selalu dari siapa? Ari Kusmiran iki Pak Nyoman nggih.
1: Nggih.
0: Sudah Salsa siapkan salam-salamnya Pak Nyoman.
1: Salam dulu ya.
0: Nggih.
1: Ada Bapak Dimas, ya selamat malam Pak Widi di Tokyo juga selamat malam. Pak Sukrajus, selamat malam Sukrajus, Pak Inggris, Pak Kenaro, Mama Dewantara, Pak Nyoman Nyatap,
0: Mr.
1: Mahmud. Bu Madya Resmi, Ari Sikya Resmi. Ya, kesemuanya saja dulu ya desa saya.
0: Nggih Pak Nyoman.
1: Desa saya selamat bertugas, semoga selalu.
0: Nggih.
1: Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin,
1: ya.
0: Terima kasih. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Nyoman sekeluarga. Nggih. Ditunggu Pak, Niki lagunya sudah selesai siapkan. Ku terkenang selalu dari Ari Kusmiran. Kemudian satu penelpon terakhir ya pendengar yang akan menjadi penutup. Salsa sapa Pak Mahmud, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Pak Mahmud.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Piye kabare?
0: Salsa sehat Pak Mahmud. Pak Mahmud gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat sedoyo nggih, Pak?
2: Nggih.
0: Niki minta lagu apa Pak Mahmud?
2: Danu Penantian, Billboard.
0: Penantian apa tadi, Pak? Depannya?
2: Danau Penantian. Ya.
0: Danau dari Billboard. Bentar Pak, kok ini tiba-tiba loading. Danau. Oke Pak Mahmud sudah selesai siapkan, mungkin mau salam-salamnya Pak Mahmud.
2: Ya, salamnya buat Pak Nyoman Negara, selamat malam.
0: Okay.
2: Pak Madari Bawo. Ini saya baru naik nih, baru nonton bola ini. Jadi terlambat naiknya.
0: Lagi nobar ya Pak Mahmud?
2: Dari bawah sampai ya nobar nih di rumah ini.
0: Oh, nggih.
2: Nah, untung Indonesia lolos ke final ASEAN Cup.
0: Nggih.
2: Dan untuk

0: semuanya.
1: Matur nuwun. Terima kasih Mbak Tata.
2: Nggih, terima kasih kembali Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih sudah bergabung malam hari ini Pak Mahmud. Semoga sehat bahagia selalu. Ditunggu lagunya Danau Penantian sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selalu ucapkan terima kasih nggih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Paijo di Banyuwangi, Pak Katut Lacur, Pak Nyaman di Negara, Bu Ari BT, Pak Widi Tokyo, Bu Resmi, Pak Maderi Bawo, Pak Mahmud, kemudian dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini. Dua lagu terakhir pendengar yang akan menjadi penutup Ruang Rindu ada Aku Terkenang Selalu dan Danau Penantian. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Seliwa Bakenam B, kemudian dilanjutkan dengan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 5 sloka 6, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI. Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: cara pas nyanyut,
1: pas nyanyut, gue liwat. Kang Wangen jadi eksek di itu cara gerak tari.
2: Ayo itu lek kan.
1: Oh. Ya subuh di itu ada nak ngeruasan dasar-dasar legal. Tandang, tangkis, tangkap, nyandang, tangkap, ngerado, gitu ya. Oh. Itu raga nyeksak di madan Adam. Ya subuh raga bisa dasar, Adam. Bisa raga ngukuh raga madan manusia, binan. Di subuh raga bisa ngigal ngagam. Dan sepas lebihan Adam, leh masih. Ah. Yang ngerosa yatnya beli. Kadil yang ngekidon. Nah, subuh di ini dicagat. Cana raga wanu.
2: Wah, tuh.
1: Ido nak wikan, ini deh. Tuh, dewa ratu sing nyanang satu wang ben ini kewikanan itu nih beli
2: saja bawa nang kita ke mapan ke wawo tanunang ada
1: beli
2: pas ada orang tuh
1: saja beli kewalo ngiring kadilingnya kita ada orang mau sebat tuh ya liang ini kena
2: mapan anal itu
1: bidan sing jak mutah yatnya jadi itu aja kayak ada cerna
2: cek
1: menjauhkan diri gitu ya.
2: Nah
1: apa yang mirip kegelaran nih daun. Aku nanya nang tegak bawa sih dah tadi dah mau marga aku kene sih dah
2: benar saja
1: saja ni dah dah alik banyak saja kengken pikayu ni dah apa ni utama gelar itu eh kan di kene banyak itu kalau tapi masih nu
2: nah aja nian nu tetap
3: aja
1: aja
3: aja nyane-nyane jak ngawak rawas yang bisa matur
1: duyut duyut
2: duyut ngil
3: do duyut ngil duyut ngil menjadi anak kengkeng kenal cahin ini
1: yang pesu pen- yang pesu angon maskere
2: cuci tangannya mau bersih lima darna sih lo
1: cuci ini biasanya nyuci tangan kan
2: ini gak pergi nama aja tangan lima
1: jadi yang pen molas mengumah lima
2: tang 16 lu gila gitu
3: ngawak cahin kan gelang mulu nih ngecen peraturan gitu, panganggu masker, subuh-subuh mau jalan
1: hei! Ini malu gelah-gelah nyentut
2: gelahnya kelakuin
1: nih, itu dua bom, ini wenang, jentelah
2: gelah basah ketingnya, betul
3: betul weh, uli pidan, cisin tangkil ke puri, sing kenal, ban saya ingatan bawas gelah gelah tedung jagatnya ini di Chandra Buwana nya, gak ada saya dagang
1: tedung di Chandra Buwana,
2: tawang dagang tedung di Gianyar
3: hei, omat berak sih weh
2: aduh, nah
3: aduh, gumi hujan-hujan, gumi kene ada sakit banyaknya, ada kini sang ada bani pesudo banget aja. Nih gelah, nih yang kadaan cahaya.
2: Tidak sang Prabu.
3: Ani yang cahaya jagat
2: Chandra Buwana. Jagat Chandra Buwana. Ini dua gong gede. Dewa Ratu Chandra Buwana. Gak nasa ngayet.
1: Oh, bangga itu.
3: Jok semangat, tadi loyo cahaya.
2: Loyo tongo, masih belian, tadi berduar. Yang nu mau buyang.
1: Perubahan.
2: Ah, perubahan itu pasti ada.
3: Kengkian jeda.
2: Po.
3: Jag marung apa waluh sang marung lebih ke puri.
2: Sing beli ngomong.
3: Jag awak ge pungut
2: de mati sing
3: adi benar keto di puri.
2: Tas beli berat keto angon.
1: Mulai mau. Ini nak setia ada
2: neta. Satio. Dijo tunggu satio.
1: Ye, barang milik Rago harus tetap cintai dan sayangi gitu. Patok cara nyayangan kurun jumah.
2: Beh.
1: Sayangan beli.
2: Dah menyang.
1: Ye, yeah, sing bang nyampar, sing bang nyakan.
2: Sing bang kae dong,
1: sing bang.
2: Apo karena nang itu?
1: Sing bang nyakan.
2: Oh.
1: Ah, sing lah.
2: Ya sing bang nyampar,
1: nata sing lah.
2: Oh bener itu.
3: Tanah bede yang kene apa sampar?
2: Ah, tanah bede ada mun gang kai dong di situ. Suara jadi cuma gelap
1: jadi bo.
2: Teja ni do pasar Mahadewa kuning mau berado berajani. Atene berado catat sing kebayar itu. Eh, dah kapul-kapul kecoh tu. Boleh
3: perubahan aja ya?
2: Beh, Dewa Ratu, cicing pun mencelana makan.
3: Atau cicing, nah cahaya manu.
2: Badat, bawa diki ngarian beliin dia kecoh di wetu
1: asa. Nak dawak sase kesanga, weh, Ratu.
3: Mungkin,
1: kan ampun umum cicingnya buang. Jadi yang ngubo cicing lu, jelas ampun anggoran ini menggenap endan ada belang ada poleng ada
2: bungkam
1: bungkam ada apa ada duglek gitu ada gemo
2: dan ini duglek sih ada
1: sih ada duglek apa sih yang terjadi jangan majak lah bulunnya itu sing bulun dengan kate itu
2: iya
1: atau ada aja bisa gak ada jangan main belengar
2: mana nggak ada kita dong
1: ada di tuh kayak yang beli celana gitu pangsing ya anu ada keturunan pas liung buat cicing
2: gitu.
1: Ah tepuk bukan tuh nyapler bulan 4 tuh gitu baru ada lah curne
2: engen
1: di ngecek nih buat di ngotot di mejun nih buat gempel beliin beli lakar gue main celana gitu
3: ada bau dia
1: yang yang celana ku kita dua na sin song na eh.
2: Oh gitu.
1: Song penyumbang sih. Heeh. Song pembuang sih.
2: Iya,
1: monggo ben mbah ku kita terus.
3: Jangan ngelang kena gaya balas yang dan ngigal perjalanan kelanan cicing gaya yang kaya perenting lah dok itu
2: harus kreatif.
1: Nah kreativitas
2: kreativitas itu
3: nah jadi nuna sico nah yang sing dan ngigal jadi kengkian ban
2: melayangan di tiang langgan
3: oh melayangan
2: wah dewa ratu ubur niki dua melunggu hang mulai dia
3: ban kengkian
2: tumak kok gentena
1: banyan apa numak dah kajian asa tarik dah tumak
2: nganu ngetro nguyang layangannya. Boga to jek cedut ketanggal anu nae raap nae perjani nang molas mesti
1: ngeteng dong beli di ngacang hotel melayang menyah pembubuk bisa go dong
2: cobo
1: melayang jek cang-cang sih teman melayang cana mancing teman cang
2: mancing kerusukan
1: mancing masalah mancing ada boleh dan mancing dibuka di gang
2: oke dah iya mancing itu kan nak ngulang ngilangan tekanan darah tinggi kan kan
1: tekanan
2: darah aku buin mancing di samping gak manjus
1: aduh si manapo nya ya teman di mancing lagi apa karena kita
0: Pro 4 Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.
1: Udang warna kuning tepuk tuh. Baga sing miyasa apa sing di samping balas sang yang mereren tuh regan kuning tuh
2: ada selele nyaplok
1: suruh nyaplok iya pak anda balas dut dut kan be iya barang itu geledak duduk ya duduk min ngomong
2: di nak makan jodino lele ban mancing kau ne maro basangan jak akelang kayang jani beli bojak trauma makan pecel lele
1: nana kayaknya cakap
3: ada nak obi nak itu nado nana cakap dia cakap ni mancing teman sing dah nigel ni mancing cuma agai
1: ampun orang tenan nigel kapasti kayak ni ya sing ada lupa ya raga mone juga bisa raga nggak
3: penjado oke tu nak kewala dah sebat. Yang tadi ban lani raga waspada mau usaha sih ngadu toh.
2: Bedot.
3: Dan cara cai demen pang majalan masih demen ni dia tu sebab tua sebab mungkin dari ka ada ni. Demen ya. melayangan jadi ada angin luang sih ngadu toh.
2: Nah, ni kampun
1: nian mendua cucut beli tiap mau melajang melayang
2: nak mbin nak anu tu nak suksuman layangan awang ji menek ada toleh
1: di sebab <bodot. laughs> Bandar suksuman muntut terus lagi genteng je boleh menek. Ya itu dua gong, kayak tak bi macet terus ini.
2: Kencen dong, kencen dong.
3: Nah, jago. Aja ada dua nya tua.
1: Sapun api di tiang mang dah mau wibawa. Pemandangan pada dia iwang.
3: Iya namun ini kemeriahan jagat kelah jani dini di jalan yang saya. Nih jani gelayat medal jag nu caya ada dua jani jag sing ingat kem tugas. Pemandangan gelah pang trepti nak ya. Pang mau wibawa pemandang gelah tetap kagung ini ke suara.
1: Ada. Ya. Nenek panjang jam kejang dabda apa ngane polilan medalang suara gendong puni tetap kejang lelen tu. Hei, ah, oh umah lima kau ni malu?
2: Ih saja. Sekonen nepak anone penjenengane umah lima.
1: Cuci tangan jadi ni pindah pola pindah. Oh yang tu jadi pola baru jadi harus tatan kehidup baru.
2: Harus. Hidup bersih.
1: Aduh bersih. Umar lima. Pobin kalau nu nyanan tu bersih umnya.
2: Ya. Aduh. Pasti kadung kuman.
1: Kuman. Nyakit itu.
2: Kadung kuman.
1: Pen boh.

0: gadok kewaran sinari iming-imingi lho.
1: Baik, kadi kemul aku nangon deh.
0: Nah suara kukul lho, yuk kukul itu. Ayu nangkol lho, suara kayu cepakol lho.
2: Nah kengkian udah doang mulai siap dong.
1: Ingge, bermakelo. Makelo, dan nyemak, makelo. Nanti cingat lho,
0: cingat.
1: Karena cingat lho.
0: Apa dong?
2: Cepat kukul lho, melang-melang tau. Sing kengkian. Ulangi sekali lagi.
1: Gagong emamuni.
0: Sino mangon.
1: Nah, sing kadung apa ngon iki nado adi ngon.
0: Suara.
1: Manis mulang.
0: Ratu pamiyase. Iki ampun iki sika santi saking pejeng kaler.
1: Nang suaran
0: cang
1: betang urang.
0: Dadi iki lho bilang sih.
1: Kemudian mesti ya sik ora kada mau usaha.
0: Ketimbang aku sing mau usaha to.
1: Tetek kagdong emamu nyi jadi sinom lho kemarin to.
0: Lek lekutut.
1: Kebalo yang subo suaran gendong puri, woi ndik.
0: Ne berdua makaman poleng.
1: Tum.
0: Ih. Misi ayun-ayun lantas nebang suara Ya sebab ya ayun kukul berarti ben ngajar ngintung suara. Ben ngelontung suara. Ben ngawang suara melatih si menang. Nampak be alur ayo jani. Ngintung suara. Tadi hidang aja gitu ibat.
1: Duh bukan.
0: Ampah.
1: Ngomong dewel si ngerti lah. Ya lah aja kita gedai ke lalam mau.
0: Ampah. Matemahan campah.
1: Nah kalau pesawatnya mati, pesawatnya bable.
0: Okay.
1: Yang penting orang tanpa sampah kena itu nak pesawatnya mati lah gue bana.
0: Kayak bau kena bang.
1: Adik kena tau.
0: Banci
1: bau benar.
0: Ya akan pensiun gitu.
1: Bau nyatua kita.
0: Minyap kan mati ya mati. Minyap kan kau kena kita.
1: Kena kita.
0: Artinya bau anu ne kita paketnya bin bedek je nuwa.
1: Bedek kan. Ya ngancan paket-paket kan. Lagaan jenis ngancan ngelung-ngelung.
0: Ada kita. Ada mulu kita.
1: Ada.
0: Ah, kan. Kalau uninan kulo ajak uninan siap.
1: Pecik beburuan contohnya mo.
0: Ya iraku kan nak mulu nula cara pedan nyen persaingan gajah madok. Ada beburuan tu.
1: Kebo iwo sugro.
0: Buah nak berat.
1: Iye kebo ijo.
0: Ni bas
1: ayam uruk.
0: Ni bas buruan ni.
1: Siang orang mina
0: tu. Yang cai belang bungkam.
1: Apa belang bungkam orang ni?
0: Asam.
1: Bungkam itu.
0: Bungkam itu.
1: Maguna melihatnya cekalan banyak belayo kengali.
0: Ah, tunggu jangan
1: dijijik beri lemo cang beri enam non. Pangcang beri lemo.
0: Cada aku di kalan yang
1: banyo.
0: Matemahan jarum.
1: Dia kau suara kukul jadi jarum lah pun suara. Kau tetangga orang gedean boleh.
0: Karena mencang bin ini.
1: Durut.
0: Durut.
1: Bensinom ya.
0: Buku dia punya latek.
1: Bungsap.
0: Cekikan.
3: Pro 4. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan.

Hari sapa wingi lanane mesti agalana pandang jangan kesangra dening suaran paksi mengenak enakan depan dengan jenio di malah

0: Iya. Ane madan iya kititira, ane cerujuk isi lalongan.
1: Ben udah mau ada beli. Merah bareng beli.
0: Merah kobani lu munye ne jelek. Keberang ben asal ikut de be.
1: Kebear ikut de ditu nyeriang liun da warno di do. Liu warno rago sing kenapa unsur boboyokin warna dengan banyaknya warna ragu menjadi kesatu tuh madan utama bebesik ragu sing maulian warna ragu membongang
0: kayangi kedes jelepok yuk milu
1: kengkian ya
0: bentarang beleng biasanya ke kesatu
1: ya coba ada munyi cucuk
0: jelepok mau munyi ada dak beleng mandi wangunan liu gak nempuh anggun olah
1: kayang
0: jelepok lupang ketarang kan jelepok aja biasa gak dibeleng di zaman corona
1: nah do pas pukul cuma pucuk ya.

Pedengok bong yo keke beli lantang saja kan bong.

0: Jangkep busana ke keratonan.
1: Ya Subeng mau sengar-oseng busana ke keratonan, sih ada barang mudah tuh beliau. Iya, duduk satu.
2: Ya, mau mas?
1: Duduk.

0: Menuir sang yang aditya dikalani nuang acala do kengken je suryo nenak kulit angin beluur muncuk gunung eh. Kita sapa mijilan itu do.
1: Uli medah sang yang suryo benyik na yang tejo. Uli di samping beten kangen nekat antar beluur nyajar sang yang suryo. Di tengah-tengah yang madian yang jatah gitu. Misalnya si napadil beli kangen kenom. Apa ben ngantuan kaum nata kali cien untuk hidup.
0: Saja.
2: Ya, kalau si banyak kede, cah ini matino cah sehat.
0: Ini kandun tuh kandun.
2: Ya, Cil.
3: Ya.
2: Cik Dani ngulun.
3: Ya.
2: Cik Dani ngulun.
3: Ya.
2: Cik Dani ngulun. Ian ring suarga lo kekaya petuan.
0: Ian ring suarga.
1: Ian ratu kerekang titiang. Maring suarga yuk tiwi. Ian ring suarga palungo cokorat.
2: Karena
1: yang belajar? Ya, yang suarga.
2: Benar.
0: Mungkin namun, yang ring suarga, nak bedan kak. Alih, papah lu. Wintan pemergi suarga, wintan neraka, kata nak demun. Wintan yang neraloka, wintan yang moloka.
4: Oh, ada wisnu.
1: Ada wisnu loka. Ada loka cuma masih.
4: Di loka dan
1: yang. Loka dan yang. Yang ring suarga.
4: Wis dulu kau napi siwo lo kau napi wis dulu kau
1: kenyat ini. Pembantan iwang nak wibawan palung gocak kau iwang jangan macam terat
2: bawa dia. Yang ring wis dulu kau kayak apa tuan?
1: Kira malah.
0: Jauh tara Wisnu.
1: Ah,
0: dalam menjaga kalan bani nak campah tiang galang. Tidak sab, dalam medal.
2: Bagus kelas tu.
1: Bei, bagus.
2: Aing, bawa main jago meroy.
4: Bieng, bieng, aing, aing,
1: aing,
4: mau bawa.
2: Senada nanding
4: kan? Tanu enten.

0: Ban Prado Mas.
1: Ya terus si Bom Raga lingser. Gimana jagleng kejon sih kada jin?
2: Waduh, dewara tu. Dan wentan nyamin pado dan wentan nasugur barang murah jak Bom Prado jak
0: sarwa utama mal.
2: Prado gede, ada Prado. Ya, ada mangono.
3: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Oh, kedulurin lantasan nyungklit keris. Sedanganane merubuh toko.
1: Toko boleh dipindah toko ke toko doang itu. Ada paramos si mau toko itu. Oh. Ukir.
2: Wah, dan di kuda ngejar ngupah ukir toko itu
1: cerangan beli.
2: Bukan penjeduk.
0: Do utama.
2: Leana sih tau.
0: Harus ngelap perbedaan.
2: Apa kerana banduk ngenekal
0: sekat. Memadam-madam.
2: Ya itu nak melojak ukir, mau tata anji mas perak tu.
0: Yang beli liwat ni ukir ni.
2: Jo.
0: Kulantir.
2: Kau dah jamu dah.
3: Kelana nak awak parak nak mula kejo. Kewala yang cai sengelah apa tu nasai. Gelah nak mula mepijo yang namun ni dah kesugian ni dini. Mula lah karangon gelah madano-dano bacain awak.
1: Sedalam.
0: Hah? Modano-dano gitu. Oh,
2: modano-dano.
0: Yeah, modano-dano.
3: Mana cian banyak ada kuangan. Tuh patut lah mau lumice yang pangsing ada ane madan kegerenya sih gitu dong.
0: Nih.
3: Mungkin jadi penyakit menyebar nih sing gede banget banyak aja jo.
1: Isian
0: nih.
1: Ngosong.
0: Terus.
3: Mekejang jadi orang cian lo masker bawa mekejang.
0: Sampun samit dan wentan purun tulak sirah jajak ah. Ditakonin Dumun, kemana?
3: Ditakonin.
0: Nggak kemana? Kamu pergi. Saya akan kesini Pak, tak pakai bakar balik.
2: Nyentuh.
0: Ah,
2: jadi keras kecau dia.
0: Iya beli mana?
2: Ada nyamuk.
0: Biar nyamuk, biarnya sing ada pak tidak pandang bulu.
2: Mana yang ada? Pis tinggal gitu dah.
0: Ada jeng.
2: Ada ada. Tadi mak kelau aja main hawat dia.
0: Tidak ada mana.
2: Ada nyamuk balik, nyamuk balik dengan yang kacau kan bukan kecau dah. Tahu aku mati nana. Ijo ni, dia mau ke Bali lah. Balik kan Jawa. Hanya mau Bali, nyama Bali. Jadi dua tunggak gedum tadi. Doa pak aku gitu.
0: Doa.
2: Sing tadi tu gitu. Lejani antan wentan asap niko pembagian panjangan api. Makin jadi tentram bertanggung jawab. Majang orang tugas suang-suang dan wentan banyak kawi jaban pada mati asap niko.
3: Aneh kewah, sebuah picang. Aneh madan sembako. Sing tu dong.
0: Ibe.
3: Bukan ni sing tadi saya sebut.
2: Sami, awalnya dan wentan dan boleh sami boleh beli mana?
0: Bawa man.
2: Nampak dengan abang kita masih out dia. Kesing benar man, nampak badi tu cuma dom kita kenal.
0: Ah beli BLT man.
2: Apa tu?
0: Bantuan lewat terus.
3: Kemudian man BLT awak sebab pensiun ceng mana pun.
0: Nika ampun awinan.
3: Man BLT di rumah kan maro man panci nawang.
0: Nih.
3: Pangsing awak jalan BLT tu sing tadi ngawang-ngawang.
0: Nika ampun awinan lewat terus.
3: Lewat terus awak pensiun ceng benar emak.
1: Deh awak pensiun tu mak awak nak lari terus beramanok yang ni. Wah.
3: Sudah
2: diorden, lihat aja kengkian aman. Dia ngorden dengan beli insir.
3: Ada Jil.
0: Dia.
3: Kalau ada sebab nih jadi kengkian ben seninya pangsing punang.
0: Nah niki yang ingin bang.
3: Chandra punang buano jani.
2: Chandra Biana, Chandra Buana. Ini banyak aneh ini kau nih dari yang boleh bantuan
0: sembako.
2: Sembako, angkat tangan. Oh man, kerja sebab.
3: Ketean, mau kejar.
2: Nana, aneh sih man, ngil ya nah. Dodo usul dengan anak bin.
3: Palman, sembako bang Cik.
2: Ya.
3: Janin cuma kejar, kau nih sembako tu bicang aja.
2: Aneh dan boleh, malah sih gitu.
3: Nian tu.
1: Benang remulati tu.
3: Nian tu.
2: Kau bunyi kan?
3: Bang,
2: tadi beli kerja kan? Beli mana boleh tu? Tanya kan?
3: Kasih sih nanti aneh cek patut man sembako bang. Dodo sembako tu jauh bicang.
2: Ayo. Ingat. Ampunu cuman dia.
3: Ya, Jil.
0: Diam.
3: Jiring kamu salah.
0: Jiring. Jiring, dut.

0: กวิบาวันจักรานหนึ่งอุตมมองทั้งอาจิกไม่เคยมาหมดดันอักันปานานเดียวเอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอา
1: อาอาอา
0: อาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอา
1: อาอาอาอาอสวดมากันเองโน่มากันเอง
0: เย็นชุบนาวังตาบุกจะได้ใจบีอาร์จิคุดียังกับเงินนักงานยังโน่ตัดลวงเย็นลิ้มสิ่งนาวังตาบุกบ่ปัดโตจะต้องบุกงาน
2: มาเรื่องนี้กันกันดันในตาบุกนะกูต้องคุ้มปูดกับตัวงบลิ้มอ่ะ
0: นั่นอุลียนบลิ้ม
2: สิ่งนั้นไงบลิ้ม
0: อุลียนบลิ้มสิ่งนาวังเย็นอุลียนนาวังและนี่แหละการไงนั่นได้จักๆนู่ลวงดิลาดิงับลิ้ดเด้อ
1: ก
0: ันอ๋อ
1: มันใจมากมากแกง
0: ๆที่ทียงบ่จักบุยเบ็ดยังดวงมาเดปะ5อิจกอันเด้อลึงๆๆๆคันนั้นอุตม
2: าสิงบ่อุนตางจังมันในงานรวมพวงรวมพวงบลิ้ดมีสิสวาระเบรอปอปิงาปอสิงะ
0: เนนอุเลียนจัด
2: เรื่องไอ้ตัวนั้นจังสักจังงานนะรวมพวงรวมพวงรวมพวงกุตุสเตียดอ
1: Jangan
0: rombong-rombongan
2: juga. Dan di tiang nak. Ayo jom, ayo tabuh putus. Rombong-rombong setengah dong ke dong.
0: Kemat mana ini.
2: Ayo jom, mocin-mocin. Manusia ke bang-bang doang ya. Ayo.
0: Artinya. Oh, di tiang nak. Entan. Tapi wastan dong. Ring-ring-ring aja ngeratu. Entan ring semeton, sami.
2: Main ngenduk deh. Ayo, mocis. Ayo tabuh-tabuh rombong-rombongan ini.
0: Ani jejakin beli gitu. Jangan ada nang abon. Keban mulainya
2: mau tu kan tahu ni ale
0: titi yang sedang ngewangun nang kita tetangguran dering banjar
2: mungkin
0: jero aja tu nasing titi yang banyak lelak hati
2: tadi belok ada nyamuk cang ya
0: terus tidak ada le untuk anda nama
2: apa tiang dan boleh ada yang itu
1: tadi jejang nak undang
0: boleh tapi jejang pada nuneng kan geneng
2: tapi biasa jejang mati dah karya udah diulek tak kido
0: dia boleh nyemak oleh sekato boleh bojak pas lah
2: Demen dengan tertelantungan kita merunding doang nak cara kami mabang itu badan anu ra reunion dong kami lu teman bantuan ya dong
0: reunion itu sudah menjadi tentakonan jak mau capa suli jauh li bangli ya kadang
2: mau capa kan apa man wibawa do
0: apa ikan man merah bosing nawang nada gitu nama apa dari dong ding itu
2: guru ding dong kan notasi dah dalam tulis notasi ya
0: asal bangun pelajaran ke Pak Sarjo pasal jauh
2: Pak Sarjo
0: Ditilarat saya bangga dengan ditilarat.
2: Belajar ditilarat.
0: Aja kada nak kono ada.
2: Man yang misi kemudian misi anu dua itu garis garis lain itu. Yang model nan long no no len liong len nak ikan itu jangan tunggu sekali itu.
0: Ah jangan kau rasa tu.
2: Jadi alu tu yang orang rasa. Bob lu lu timba le bu. Lah timba sih orang rasa. Aduh. Anak tuan jangan pernah nak beri berlaku tu. Aduh. Nah, matur cih, matur. Matur.
0: Bom makan jak mentu.
1: Gong makanap genap itu nak gelah jangan ngono pamer ngene di sini tu matur lah benda ingat tugas.
0: Jaga teh makin kewisian gumi jen je tiang gede menyum suwe dan boleh nangkil.
1: Nah, nak sing kengkel.
2: Sing kerat tucang remageng panjit mulat semar katun mutan anut ngeseng manak ring dewok berak mantiat
0: sak opo
2: dah mulut dot
0: ni menyang kenyam macam jaga ta mendek kau
2: dan patah jare beli macam tentang agung yang sap masih nom ampun.
0: Jadi dong siapa ngon kena beli sarada bakti yang ngon montor aga bisa lan montor atuh de paksa yang bos sing mabuat ngidang rago naging
2: Inggi, adi asapun ika
0: beli,
2: ha?
0: Cang, anu lah, mak sembako belum kau ni manja.
2: Okey, tepat.
1: Dah doy itu.
0: Apa?
1: Meni sih peraga kan?
0: Tetak agoh dah dua sinua manis, makin pandu adel pijo tu.
1: Okey, dua.
0: Inggi arah tu dua gong.
1: Manjan.
0: Bedalah kadi makin keirengan tu. Bau tando mantrai. Engkali titiang panjang, palu mau cokorat tu. Napi mah kehawinan medal menawi tu wenten pacang bebawasan
2: yang ada nak kena penyakit jantung nyelap petek
0: durus nang palungo ratu medalang bawas mang de kuning pun dikit tiang dan ikau pindek inek siapa medalan palungo cokoi ratau mang depat tu takut yang unut bawa canaan balu ngocok ratu mang de banyak antara tu
2: nak
0: boleh nak kekem beli nak
1: anu nak kekem nak nyebut ngomong atur ngomong
2: itu madan tanda tangan
1: okey
2: tanda tu kuda
0: tangan tu
2: limo tangan tu limo bang kuda
1: jadi alah okey tu beda orang tu
0: nah betin sepan kugeda.
1: Benar sebatur ya bergelombang melaku gitu.
0: Ima woi cano palung ngocok ke ratu wago gedai.
1: Gedai. Sebat dong.
2: Sampun ratu durus.
0: Nyandang. Palung ngocok ke ratu mawa cano titiang sapon siap. Wago.
1: Ceraka.

Padung ojo kori dewa keangekan pedung jagat kang yang masyarakat kang yang banyak ada tuh dipi.

Ejo lari sida sang yang widiwasa ke Paije ratu pertisentane satunggal.

0: Mawinan kesengguh Sekar jagat teiri kirat
1: maka apa nyeladi saja
0: jantan sampun ide sanis wadah nyeladi kita ngetan mulukat agar kita

0: nyan jepan jani diastu pi anak lo nak lakar nyayut masih ini nagot buat awan nyai. Sengado pi anak lo len kawan pi anak moni sengado kedo.
1: Oh, kenten. Pantas ipun yang kata lo karena rakyat ya, sentana moni.
0: Bagaimana calon sentana?
1: Ampun ya, kenten kriterianya kari mimpas doh pisan. Itu udah ada, be. Dan manut yang kena ipun.
2: Kang, beli aja saya ngurang. Yang budi sangat pilihan milih nak gol singkaranan ya takut. Yang sing milih nak gol berpang bagio yang ke depan kita nak kewa aja memilih ni. Nua dan mangidih nu.
0: Nah ada kewa kewa ada sebat ngelapa anak lo sing ada kedo jil. Yang patuh lo mau.
2: Yang kan sebat nak pecah itu.
0: Masuk buat apa pecah sih
2: kedo? Ini makan nukar racun kan bangun dah ada contoh dikit. Ampun nak memargo senang senjero nang beraringitan. Tujuan nak teman ya katur kalau orang tu dong, mang tu nak kenken tu.
0: Tunang yang selesai misi ngai Banten peran, yang gelah ya namuni dia subuh buat kesaktian gelahin, udang peratu subuh sing ada bani lakar melihat kapan yang gelah, nane yang gelah sing bani, mapan gelah merasa ya namuni uli pidan bini di Puri Chandra Buwana sing kain kasor puri ini dengan kain.
1: Oh. Wet sangkan yang kewagadan Jokori Dewa dadot ni nintan malih muatang ngaturang canang sebit sari.
0: Sing perlu dong, tapi anak gelas ada tungkas kelawan yang gelas. Ya beragat nage mayatnya. Nungudian bisa mayatnya biar. Ya namo ni dah subuh buku aji subuh tegung sakti. Tur maning sing ada nak bani sing ada nak juari ken aji. Setadot turun ke tapi anak. Nu masih neng jak alus. Ayu beragat jajah di anak gelah. Jo, lawan yang gelah.
1: Woi, tuan yang hidup ya nak. Wantah pangastuti yang hidup sang yang widi. Keyakinan, kepercayaan. Mawinan setata ngaturang cana. Nunas kepasuhi can hidup. Mang darah kayu. Enten kayu hidup ya nak.
0: Benar, yang gelah yang gitu.
1: Yang perlu ngejokor di dewa.
0: Yang perlu misi mayatnya berang.
2: Ada tapi nikah.
0: Tujuan gelas yang ada lah jujur, aneh madang ngajak kawinan.
1: Sunione.
0: Sunione, aneh jujur lah. Pangungsi aneh madang berbidang suarga lokal sih gitu.
1: Dios.
0: Ya kalau yang namuni kesaktian gelas apa kegambal gelas? Sing kena bancai. Sangkal peratu lenem kelilih kasor sing ada melihat kape ning gelas.
1: Napi
0: gelas. Abu aneh madang kok bisa sanggelas?
1: Nih,
0: pangida anggelah nyujur aneh madan ngajak kangin.
2: Kinumun yang keten makto dua gelar tu.
0: Nih gelar mula
2: nih. Tapi pun ikau.
0: Kak mula gamal gelar. Yang sing kita sing bani gelar hampah.
2: Pindah ikau.
0: Sing ada lian Chandra Berawa tu tak kok.
2: Gelar Chandra Berawa boleh sampai itu.
1: Boleh.
0: Sangkal sing ada bani melihat. Banyak kebala gelar medal pejabat puri sing ada bani melihat banyak. Apa buin deh jani? Ane kuangan subuh picang lah. Ane ya kewah apa ya kuangan pipis subuh picang lah. Dijang ada pemimpin kene. Lah, madan pemimpin merakyat pancai nawang.

0: Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkara, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertuar nugrahi desang yang widiwasa juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, menghayati sabda-sabda suci Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 5 sloka 6 yang berbunyi,
1: Sanyasas atu maha

Waptun hayo gata yoga yukto.

Jadi artinya, tetapi penyangkalan kerja sulit dicapai tanpa yoga, wahai Mahabahu. Orang bijak yang bersemangat dalam melakukan yoga dengan segera mencapai yang mutlak, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang budiman, penyerahan diri secara total tidak begitu saja dapat dicapai seseorang, tetapi harus dengan kerja keras, dan proses ini berlangsung secara progresif bagi orang-orang yang telah melepaskan egonya dan berdedikasi tinggi hanya kepada Hyang Widiwasa. Ego pribadi adalah salah satu elemen yang paling sukar dikendalikan dalam diri kita dan selalu hadir pada setiap orang dalam bentuk yang berganti-ganti dan beraneka ragam, seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Dan semua itu butuh kesabaran dan dedikasi dan proses yang lama baru dapat dikurangi tahap demi tahap, dan kemudian semoga bisa dihilangkan. Dan tanpa karma yoga, sabda Sri Krishna, jalan ke arah sannyasa atau jenana marga ini akan jadi lebih sulit, karena bisa-bisa seseorang jatuh sebelum mencapainya. Jalan karma yoga menyucikan dan melicinkan langkah kita ke arah Yang Maha Esa. Semuanya kemudian menjadi lebih cepat untuk mencapainya. Seseorang boleh saja berpikir bahwa ia sudah sadar bahwa semua di dunia ini hanya ilusi srimaya, dan ia sendiri sudah mencapai kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Tetapi kalau saja tidak mempraktikkan dan menghayati karma yoga dengan baik dan benar, maka ia akan jatuh karena egonya atau karena nafsu-nafsu dan kemarahannya. Dan srimaya kemudian menjadi lebih kuat lagi baginya. Tetapi sekali ia tersucikan oleh karma yoga, maka sabda Sri Krishna, akan cepat ia akan lepas landas ke arah ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi Bapak Ibu, seyogianya lah seseorang selalu berjalan di jalan karma yoga dengan tulus dan teguh hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Mendengar dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Satu Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap untuk mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro
2: 1. Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Om Swastiastu, senang sekali kembali saya Tris bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda. Hari ini hari Jumat 2 Oktober 2026. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda pagi hari ini. Dan tentunya seperti biasa kami sudah menyiapkan beragam acara untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani segala aktivitas Anda tentunya. Baik pendengar, di awal perjumpaan kita pagi hari ini kami akan hadirkan kembali acara renungan pagi. Dan pagi hari ini sudah hadir ya seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang begitu pagi hari ini. Langsung saja kita akan sapa beliau. Selamat pagi Om Swastiastu, ada Ibu Ayu Vero Somawati.
3: Halo Swastiastu.
2: Iya, terima kasih Bu Vero ya sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, topik kita pada pagi hari ini adalah bebas bukan berarti tanpa batas, menemukan etika di tengah kebebasan zaman ge. Dan untuk Anda nanti juga bisa berinteraksi bersama kami ya, yang mau sharing di sesi berikutnya ya. Namun sebelumnya kita akan berikan kesempatan kepada narasumber kita terlebih dahulu untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Baik, untuk Ibu Ayu Vero Somawati kami persilakan.
3: Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya, atas undangannya di pagi yang luar biasa ini. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan Mbak, dengan teman-teman pendengar radio RRI dimanapun berada. Jadi kenapa pagi ini kita mengambil tema atau saya mengambil tema tentang ketika kebebasan butuh batas. Jadi dalam kondisi seperti saat ini, kita hidup di tengah kondisi ketika manusia itu memiliki banyak sekali pilihan. Jadi apalagi dengan adanya sosial media, adanya dunia digital, pergerakan yang begitu cepat. Jadi segala informasi, segala wawasan, segala apapun yang terjadi di dunia ini bisa kita dapatkan dengan begitu cepat seperti itu. Nah, di tengah banyaknya pilihan karena kondisi global seperti sekarang ini, tentu kita bebas, kita punya pikiran bahwa kita bebas untuk menentukan apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita lakukan, dan siapa yang ingin kita ikuti, bahkan bagaimana kita ingin menampilkan diri kepada dunia. Nah, kehadiran teknologi dan media sosial ini kemudian membuat ruang kebebasan itu semakin luas. Zaman sekarang hanya dengan satu sentuhan, dengan satu klik dari jempol kita, kita bisa berbicara, bisa bertemu dengan ratusan bahkan ribuan orang di setiap harinya. Seperti saat ini lewat bantuan media digital saya juga bisa bertemu dengan Mbak dan semua pemirsa RRI radio RRI di mana saja. Tapi di tengah kebebasan yang semakin luas itu tentu muncul satu pertanyaan yang paling mendasar, apakah semua yang kita lakukan, apakah semua yang bisa kita lakukan, kemudian boleh kita lakukan? Dan itu muncul pertanyaan selanjutnya. Nah, disinilah kemudian persoalan tentang etika itu muncul. Jadi, kebebasan itu sering sekali dipahami sebagai kemampuan untuk memilih. Saya bebas berkata, saya bebas melakukan apa yang saya mau, dan saya bisa menentukan jalan hidup yang saya inginkan. Namun, kebebasan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Tentu setiap pilihan yang kita lakukan itu akan mendatangkan konsekuensi. Karena itu kebebasan selalu memiliki pasangan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu tanggung jawab itu sendiri. Nah, mungkin Mbak dan pemirsa radio dimanapun berada bisa membayangkan ya, ketika seseorang sedang mengendarai kendaraan, kita analogikan seperti itu. Jadi ketika ia sedang memiliki kebebasan untuk menentukan arah perjalanan, bukan berarti kemudian dia bebas mengabaikan lampu merah, melaju sesuka hati, atau membahayakan pengguna jalan lainnya. Karena kebebasan tentu akan bertemu dengan hak dan keselamatan orang lain. Dan begitu juga dalam kehidupan, batas bukan selalu musuh dari kebebasan, justru batas itu membuat kebebasan dapat digunakan secara bertanggung jawab. Dan kalau kita kaitkan dalam perspektif Hindu itu sendiri, persoalan ini tentu akan menjadi menarik ketika manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang memiliki keinginan, tapi juga sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan panca indrianya gitu. Kalau kita juga kaitkan dengan misalnya filsafat barat, ada satu istilah yang kemudian digunakan untuk menggambarkan manusia itu sendiri, yaitu zoon logon ekon, artinya makhluk hidup yang memiliki logos. Jadi kalau kita sebagai manusia kemudian tidak menggunakan logos kita dengan baik, kita tidak ada bedanya dengan makhluk lainnya seperti hewan ataupun tumbuhan. Mungkin inilah yang kemudian juga dikaitkan dengan ajaran agama Hindu tentang bekal idep yang diberikan oleh Tuhan sebagai bekal bagi manusia untuk bisa mempertimbangkan baik buruk dalam setiap keputusan kehidupannya. Jadi bebas bukan berarti tanpa batas, tetapi manusia dengan segala instrumen untuk berpikirnya, dengan segala wiweka yang dibekali oleh Tuhan, dengan logos dan kemampuan berpikir, kemampuan berlogika, itu menjadi pertimbangan untuk bagaimana manusia itu menjalankan kehidupan. Mungkin itu pengantar dulu dari saya, Mbak, tentang kenapa kebebasan kemudian dikaitkan dengan etika itu sendiri.
2: Iya, baik, terima kasih ya Mbak Vero. Dan memang kalau kita lihat di kehidupan masyarakat, kenapa aturan atau mungkin kalau di ranah desa ada tuh ada yang namanya sebuah aturan juga yang ditegakkan begitu ya, itu untuk membatasi manusia untuk tidak berbuat sesukanya begitu ya Mbak Vero ya.
3: Iya, kalau memang kita kaitkan dengan kebebasan berbicara, kita kan punya undang-undang menjamin kita untuk bebas berbicara sebenarnya. Tetapi ada hal-hal yang kemudian harus dipertimbangkan. Jadi kalau kita merujuk pada pemikiran John Stuart Mill bahwa ada yang namanya pasar ide. Jadi secara konsepsi, ketika kita ingin mendapatkan berbagai macam sudut pandang atau persepsi dari banyak orang, tentu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan menyampaikan pendapat secara bebas. Jadi ya seperti kita berdiskusi sekarang inilah, Mbak, mungkin dengan pemirsa lainnya sebentar. Jadi kesempatan atau ruang-ruang ketika kita bisa menyampaikan ide secara bebas itu merupakan hal yang penting agar kita bisa mendapatkan ide-ide bagaimana mau menjalankan kehidupan, bagaimana kita mendapatkan persepsi-persepsi lain dari orang banyak. Cuma ada satu prinsip yang kemudian harus kita pertimbangkan juga. Ini yang disebut dengan harm principle. Jadi kebebasan itu boleh diambil selama tidak mengganggu atau berpotensi menyakiti orang lain. Nah ini yang dalam kondisi atau dalam ajaran kita disebut dengan ajaran ahimsa atau tidak menyakiti itu sendiri. Dan kenapa aturan itu dibuat? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu kita akan bertemu dengan orang lain, kita akan berkoneksi dengan orang lain, tapi bagaimana ketika hubungan-hubungan seperti itu kemudian tidak berpotensi menyakiti orang lain itu gitu. Jadi kan kita bebas sebenarnya, Mbak ya, tapi yang menjadi salah satu batasan kebebasan kita kan orang lain, keberadaan orang lain. Jadi tidak mungkin dong saya suka-suka hati saya ingin melakukan sesuatu tapi melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain juga. Begitu pula dengan sepertinya aturan-aturan, bukan sepertinya sih, memang aturan-aturan itu dibuat kemudian untuk menjaga kita, termasuk awig-awig dan lain sebagainya, untuk tidak melanggar harm principle tadi. Jadi tidak melanggar atau tidak berpotensi menyakiti orang lain, seperti itu.
2: Termasuk juga halnya banyak hal yang terjadi, fenomena di sosial media juga yang saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan teknologi ya termasuk sosial media ini membuat seorang tuh bebas sebenarnya berbicara ya, tapi terkadang kebablasan ya Mbak Vero ya. Kalau Mbak Vero sendiri melihat seperti apa sih fenomena yang kebebasan yang paling sering disalahgunakan di zaman atau era saat ini?
3: Ya, sekarang kan kita ada media sosial yang kita bisa bersembunyi di balik berbagai topeng ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya. Jadi saya sebagai Ayu Veronica tidak perlu menampakkan wajah saya atau tidak perlu menampilkan identitas saya ketika ingin menyampaikan pandangan atau Bahkan ketika saya ingin menyerang seseorang, saya bisa bersembunyi di balik topeng-topeng saya, bersembunyi di balik berbagai akun-akun yang tidak jelas itu. Tapi kembali ada satu hal yang kemudian harus kita perhatikan. Jadi ruang media sosial ini kan juga menjadi ruang ketika kita bisa bebas berekspresi, namun perlu diperhatikan agar tidak melanggar atau tidak menyakiti orang yang kemudian kita ajak berinteraksi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita selalu ketika menyampaikan pandangan, kita selalu bersembunyi di balik ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Apa yang kemudian seseorang share di sosial media itu berarti berhak saya komentari bagaimanapun bahasa saya berkomentar. Tetapi mungkin ini bisa menjadi bahan renungan dan pertimbangan kita bersama. Saya akan mengutip satu sloka dari Sarasamuscaya 41. Mungkin maafkan saya tidak bisa melantunkan sloka dengan baik seperti itu. Tapi intinya adalah kita diajarkan bahwa jangan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan orang lain lakukan kepada kita. Mungkin ini kayak prinsip timbal balik. Jadi seperti kita bercermin, ya kalau tidak mau orang menyakiti kita ya jangan disakiti juga. Dan itu pula yang terjadi, yang idealnya kita perhatikan di sosial media. Jadi ketika kita tidak ingin orang berkomentar tidak baik tentang kita, ya jangan berkomentar yang tidak baik juga dong gitu. Walaupun kita bisa bersembunyi di balik fake account, tapi bagaimanapun itu semoga bisa menjadi apa ya, renungan atau prinsip kita bersama untuk tidak melakukan sesuatu yang memang tidak kita inginkan orang lain lakukan pada kita.
2: Tetap bijak begitu mungkin ya. Apa?
3: Iya.
2: Sadar begitu kita. Mungkin kalau namanya emosi kadang marah terhadap suatu posting atau apapun ya, tapi tidak, jangan sampai mungkin seperti Mbak Fer bilang menyakiti, karena secara meskipun tidak verbal tapi kadang tulisan juga kadang lebih menyakitkan. Lebih nusuk gitu kalau istilahnya gitu ya. Mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan orang yang kita komentari atau seperti apa ya. Dan banyak juga kan kasus seperti cyberbullying, yeah. Nah itu yang berdampak cukup serius juga dan banyak korban sampai hilang nyawa bahkan ya Mbak Vero ya, ini mungkin jadi perhatian kita juga.
3: Iya, yeah, benar sekali Mbak, saya juga merasa pada akhirnya setiap orang memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Apalagi dengan kondisi zaman sekarang, banyak saya sering dengar kondisi remaja saat ini kan beda banget sama kondisi remaja kita zaman dulu ya, yang kalau
2: generasi sandwich katanya, kalau iya apa lembek gitu ya, kayak strawberry ya,
3: strawberry generation, jadi cantik tapi dipencet dikit aja udah rapuh gitu. Jadi itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan bersama, karena kita tidak pernah tahu kondisi mental seseorang, apakah ketika kita bercanda atau kita mengomentari dia dalam kondisi baik-baik saja, mungkin niat kita tidak ada tendensi untuk menyakiti, tapi kondisi orang juga bisa berbeda-beda banget. Jadi kita menyampaikan sesuatu, dia bisa menanggapi dengan cara yang berbeda. Jadi mungkin ini bukan untuk pendengar saja, tapi untuk diri saya juga untuk lebih memperhatikan. Kalau kita lihat dalam prinsip Mahatma Gandhi lewat ahimsanya, menyakiti itu kan tidak hanya fisik ya. Ketika kita menyakiti lewat perkataan, lewat cyberbullying, itu juga bagian dari menyakiti. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk lebih bijak menggunakan kebebasan kita, apalagi kembali kita bisa bersembunyi di balik topeng yang bisa kita gunakan di sosial media. Jadi kebebasan kita memang harus ada batasannya seperti itu.
2: Baik ya, untuk Anda pendengar yang mungkin mau sharing begitu ya, silakan, ingin pernah menambahkan juga ya barangkali, silakan, kami tunggu di 24644 ataupun melalui WhatsApp kami ya. Baik, selamat pagi Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Tris dan Ibu narasumber yang dari Pak Jaro Gede Dana ya, Bu Vero ya. Ketika berbicara tentang kebebasan, katanya perlu juga diperhatikan kode etiknya, karena setiap orang sejatinya punya hak untuk bebas. Dan yang menjadi pertanyaan tiang nih, bagaimana cara menyeimbangkan teri kayak parisuda ya, agar kebebasan tidak jadi kebablasan, dan kebebasan itu punya batasan katanya. Iya. Oke, terima kasih Pak Jaro Dana. Kemudian juga dari, oh ya, terima kasih untuk Pak Mada Dharma Wangsit dan juga Pak Jero Mangku Ribawi, Ibu Januran nih ya, sudah hadir juga pagi hari ini. Kita sapa dulu nggih, okay. Bu Vero ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, Rajeng Sembang Mbak Tri.
2: Rajeng
4: Sembang. Sekarang Ibu narasumber, Bu Vera.
2: Ibu Vero nih.
4: Niki sarang sering wantan niki ning dan kebebasan pasangannya tanggung jawab ning dan.
2: Nggih.
4: Tapi kebebasan itu ada akibatnya. Nah, niki ini tiang tanya, punapi makin seseorang bebas kali semuanya seperti naik mobil, naik motor, sebebas-bebasnya di jalan. Yang mudahnya lalu dia menabrak orang. Tengah dia naik mobil, nabrak orang naik motor gitu. Tapi ada sebabnya, jadi akibatnya orang itu bisa ya jatuh gitu-gitu, dia ada kinerja sakit ya. Tetapi orang yang nabrak ini merawat dengan baik, dengan baik dan sampai dia sembuh. Nah, bagaimana kini kita kita menafsir orang itu? Apakah kita hargai? Apakah kita cuekkan saja? Ada ya sudahlah, dia sudah mau tanggung jawab ya. Apakah gimana caranya nih? Apakah punya kita perasaan dia kita hargailah gimana? Di kemandan Mbak Vera, sukses semua Mbak Tris.
2: Iya, sukses semua Ibu Janura ya. Tetap bertanggung jawab nih, apakah kita tetap mungkin maksudnya diurus atau secara hukum atau seperti apa mungkin ya, begitu maksudnya Bu Vera ya, Bu Janura begitu. Baik, kemudian ada dari, kita jadiin satu aja nanti ya Bu Vera ya. Ini dari Pak Jeromaliar Sengeh, baik nih. Om Swastiastu, Ibu Ayu Veronica sebagai narasumber. Bebas bukan berarti tanpa batas. Nah, hal ini berkaitan dengan ajaran agama Hindu berupa etika dan sopan santun. Dan untuk mewujudkan hal seperti ini tidak lepas dengan menggunakan uiweke dan pengelokike. Dimana artinya kalau uiweke artinya penggunaan rasa menghargai, menghormati dan memuliakan orang lain. Di samping juga menggunakan logika dengan baik agar bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Disinilah pentingnya sebagai umat manusia dengan menerapkan ucapan suci Waisudewa Kutumbakam, yang artinya kita adalah bersaudara. Nah, sehubungan dengan itu, terapkanlah ahimsa, yaitu tidak menyakiti orang lain, dan juga ajaran tatwam asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Dan menurut Albert Einstein dalam bukunya juga menyatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses, tapi berusahalah menjadi orang berharga. Nah, artinya orang berharga adalah menjadi harapan karena mempunyai harga diri. Orang sukses belum tentu berharga karena, tetapi kalau orang berharga, sudah ada sukses di dalamnya. Jadi intinya, kemajuan teknologi boleh aja, asal juga menerapkannya sesuai dengan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya, agar bisa mencapai kebahagiaan lahir dan batin ya. Suksema, Om Santi Santi Santi Om, suksema Pak Jeromali Arse. Oke, ada penelpon lagi, kita sapa dulu ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Dengan Bapak siapa nih, Ki?
5: Yang sakit negara ini.
2: Oh, Pak Nyoman, Ki, durus Pak Nyoman.
5: Om Swastiastu, ada sumber, pun ada sumber.
2: Om Swastiastu, Pak.
5: Yang ini, saya bisa lihat nama. Bebas itu artinya luas sekali ini. Kalau bebas itu, bebasnya biar merasakan kesalahan orang lain, kesakitan orang lain, kepentingan orang lain. Kalau bisa kita terus mengobati kesusahan orang lain, kesusahan orang lain. Seperti kata Pak Mangku, Pak Yarso yang baru. Tetap pasti ya, yang bisa merasakan kesukaan orang lain. Kalau kita punya itu kelebihan mungkin ya, biar bisa mengobati orang yang susah, yang kepentingan. Cara Bali itu kan, anak sinyakan, kepenyakinyakan, kita bersedekah gitu. Nah, tapi awak nak sampun itu, Pak Manu Bumayat itu sampun nak mau sampun itu waktu dewa kutum pasra persaudaraan itu nih. Persaudaraan itu, manusia yang ada yang lebih berharga ini adalah saudara kita, mana saudara kita, tumbuh-tumbuhan juga saudara kita, hewan juga saudara kita. Ini kekintian sampun itu nih.
2: Santi suksama untuk Pak Nyoman kiring negara nggih. Ada lagi yang mungkin bergabung sebelum nanti ditanggapi atau sambil menunggu kembali kita tanggapi ya Bu Vera nggih, silakan. Mungkin dari Pak Jero Gede Dana dulu nggih. Bagaimana cara menyeimbangkan trikaya parisuda agar kebebasan tidak jadi kebablasan, begitu juga kebebasan punya batasan katanya.
3: Jadi kalau dikaitkan dengan ajaran agama Hindu, sebenarnya Hindu sudah menawarkan banyak sekali ajaran tentang etik. Salah satunya yaitu Trikaya Parisuda. Bagaimana kemudian kita dalam berpikir, berkata dan bertindak itu didasarkan pada kebaikan, didasarkan pada dharma itu. Karena bagaimanapun kembali kita tidak hidup sendiri, manusia adalah homo socius, orang yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan ketika kita ingin agar kehidupan kita itu selaras, harmonis, tentu kita harus menyeimbangkan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar tidak seperti tadi melanggar yang namanya harm principle yang berpotensi untuk menyakiti orang lain, bahkan mulai dari pikiran itu sendiri. Nah, yang satu hal yang sering saya ingat ketika kita trisandya, kita kan kalau secara ajaran agama Hindu, kita satu hari itu kan idealnya trisandya 3 kali ya. Jadi mungkin kalau saya dan pemirsa dimanapun berada itu ingat di bait terakhir dari trisandya kita, itu kan kita ada melakukan permohonan maaf, baik itu yang bersumber dari perbuatan, jadi kita minta ampun kepada Tuhan, ya Tuhan ampunilah segala kesalahan atau kepapaan yang bersumber dari perbuatan hamba, yang bersumber dari pikiran hamba, dan kemudian bersumber dari perbuatan, perkataan dan pikiran hamba. Jadi setiap hari kita melantunkan doa tersebut, memohon ampunan dari Tuhan. Jadi bayangan saya, selain kita memahami konsep Trikaya Parisuda dan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan, ketika kita melantunkan trisandya, kita maknai juga bahwa ketika kita sudah memohon ampun kepada Tuhan atas segala perbuatan kita, perkataan kita yang berpotensi menyakiti orang lain, idealnya kita jadikan juga itu renungan untuk tidak mengulanginya di hari selanjutnya. Seperti itu. Jadi ibaratnya nih kayak saya minta ampun terus, tapi saya ulang lagi kan sama aja ya. Kalau saya jadi Tuhan itu, mungkin saya udah, ya Tuhan, orang ini minta ampun lagi, tapi besoknya berbuat lagi. Jadi Trikaya Parisuda bagi saya itu tidak hanya sebagai pegangan untuk menjaga kebebasan kita tidak menyakiti orang lain, tapi juga lewat trisandya yang kita lantunkan setiap harinya, mari kita sama-sama kemudian menjadikan itu sebagai bahan introspeksi. Jadi tidak berkomitmen untuk tidak melakukan apa yang sudah kita lakukan dan kita ketahui itu menyakiti orang lain lewat kebebasan yang kita miliki. Nike sih dalam bayangan tiang kalau tentang Trikaya Parisuda. Jadi biar tidak kemudian itu hanya menjadi teoretik, kita ucapkan dalam setiap doa-doa kita, tapi tidak kita renungkan sebagai bagian dari kesadaran moral dalam diri kita. Itu sih dalam bayangan tiang. Nggak, ampura Niki kurang lebihnya. Pak Jero, Niki senang sekali senior-senior banyak bergabung.
6: Iya. Oke, baik, selanjutnya mungkin dari Ibu Janora tadi nge.
2: Oke. Yang tentang
3: kecelakaan.
2: Iya, ya. Betul.
3: Kalau tiang dengar dari cerita Bu Janura tentang kemudian orang yang bebas berkendara kemudian tidak sengaja menabrak orang, dan kemudian orang itu sampai sakit, dan kita menunjukkan bentuk tanggung jawab itu, menurut saya inilah yang dimaknai sebagai hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Apa yang kita lakukan tentu ada konsekuensinya. Ketika kita kebut-kebutan di jalan, pasti ada kemungkinan kita akan kita berpotensi untuk menyakiti orang lain. Jadi ketika orang sudah mau kemudian menunjukkan rasa tanggung jawabnya, semoga pelakunya pun itu sadar bahwa apa yang dia lakukan keliru dan itu sudah menyakiti orang lain. Mungkin kalau Tiang melihat orang yang mau bertanggung jawab itu tentu perlu kita apresiasi bersama. Dibandingkan dengan orang ketika kita melakukan kesalahan, kita nabrak orang terus kita melarikan diri, itu kan bentuk lari dari tanggung jawab gitu ya. Jadi ketika orang tersebut sudah mau kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, tentu kita apresiasi. Dan bagi pelaku, semoga bisa menjadikan itu bahan evaluasi diri bersama. Besok-besok ya jangan dilakukan lagi, kan gitu idealnya ya. Jadi udah makan korban ya besok-besok jangan makan korban lagi lah, kita renungkan bersama itu.
2: Iya, tapi tetap dihargai begitu kemauan untuk bertanggung jawab ya, karena mungkin tidak semua mau bertanggung jawab, ngetabrak lari, dan banyak kasus kita temui seperti itu ya.
3: Benar.
2: Baik, kemudian dari Pak Jero Maliarse tadi nggih. Oke. Bagaimana ya, berikut beliau cuma sharing ya, sebenarnya tidak ada pertanyaan.
3: Terima kasih Pak Jero Maliarse. Saya juga akhirnya banyak mendapatkan insight dari apa yang Bapak sampaikan, baik itu tentang wasudai wakutumbakam, karena memang kalau dilihat prinsip-prinsip Hindu tentang bagaimana kebebasan untuk tidak menyakiti orang lain itu banyak sekali, seperti yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana konsep wasudai wakutumbakam, seluruh dunia adalah satu keluarga. Jadi belum lagi ada konsep tatwam asi. Kalau kita kaitkan lagi dengan pancasrada kita, ketika setiap orang itu ada percikan Tuhan di dalamnya, atau yang kita sebut dengan atman atau jiwatman itu. Jadi terima kasih Pak Jero sudah mengingatkan kita kembali bahwa menghargai orang lain itu adalah bentuk apresiasi kita untuk menghargai ciptaan Tuhan itu sendiri dan menghargai Tuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi konsep-konsep seperti itu banyak sekali dalam agama Hindu. Mungkin saya tidak, di awal saya tidak memaparkan itu secara jelas tentang konsep-konsep tersebut, dan semua Pak Jero sudah mengingatkan kita bersama tentang konsep tersebut.
2: Iya. Oke, ya ada lagi mungkin yang barangkali ingin bergabung kembali, yang mau sharing lagi silakan ya. Nah kemudian barangkali kita juga sering melihat fenomena ini ya Mbak Vero ya, ketika ada sesuatu yang viral begitu. Ini kita berbicara sosial media karena banyak sekali kita temukan fenomena ya. Terus ketika mungkin tidak sejalan dengan apa prinsip kita, atau mungkin ya kita tidak apa namanya setuju begitu ya. Nah kita ramai-ramai gitu mengomentari, menghakimi, meskipun tidak tahu fakta yang sebenarnya seperti apa ya. Nah ini fenomena seperti apa kalau Mbak Vero melihat kenapa orang sekarang itu sangat mudah menghakimi seseorang meskipun itu di dunia maya ya.
3: Kalau saya melihat mungkin inilah yang fenomena yang terjadi adalah fenomena ketika kita itu suka ikut-ikutan. Jadi kita cenderung tidak mau melihat fakta yang terjadi, tapi ketika kita mengambil keputusan dengan begitu cepat, apalagi ketika banyak orang yang melakukan itu. Jadi kita merasa, oh banyak orang yang melakukan itu, berarti itu adalah suatu kebenaran. Jadi kita sudah menghakimi tanpa mau melihat fakta-fakta lain yang ada di belakang apa yang tampil di sosial media. Kan seringkali, mungkin kalau Bapak Ibu suka nonton, ada satu film judulnya Budi Pekerti. Jadi itu film sempat viral kemarin, Prilly Latuconsina yang main. Jadi ada seorang ibu-ibu marah kepada seorang bapak-bapak karena bapak itu nerobos antrean. Jadi ketika dia marah kepada bapak tersebut, kemudian ada orang yang merekam dan memframing bahwa si ibu itu bukan marahin bapaknya karena nerobos antrean, tapi marahin dagangnya yang udah sepuh gitu. Jadi diframing seperti itu, dan kemudian orang melakukan penyerangan terhadap ibu tersebut lewat sosial media, dan tanpa disadari itu mempengaruhi kehidupannya. Jadi tidak hanya si ibu yang kemudian dicerca atau dihina di sosial media, tapi juga sampai anaknya, kehidupan keluarganya. Nah segala orang melalui film itu, kemudian kita belajar bahwa orang cenderung tidak mau melihat suatu kondisi secara keseluruhan, secara utuh, tapi suka mengambil potongan-potongan, kemudian melempar isu tersebut ke sosial media, kemudian itu ramai dikomentari tanpa orang-orang yang ikut berkomentar ini paham konteks permasalahannya. Jadi sepertinya ini yang perlu kita hindari bersama. Jadi ketika ada suatu kasus, idealnya dicerna dulu. Jadi diperhatikan dulu, jangan-jangan kita hanya melihat sebagian kecil dari suatu permasalahan yang sebenarnya jauh lebih besar dan kompleks gitu. Memang sih kalau mungkin Mbak Tris juga sempat dengar atau pernah dengar suatu sosial eksperimen. Jadi ketika ada orang banyak nih, terus saya datang, orang ini tiba-tiba duduk aja tanpa alasan. Jadi saya cenderung akan ikut duduk. Tapi tiba-tiba orang itu semua berdiri gitu tanpa alasan, saya kemungkinan besar akan ikut berdiri. Walaupun saya nggak tahu apa sih tujuan ini orang-orang ini duduk atau apa sih tujuan orang-orang ini berdiri gitu. Nah, kecenderungan kita kan memang seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu tanpa kita tahu apa sih alasannya, kita cenderung akan ikut-ikutan gitu. Jadi ketika itu terjadi di sosial media, ketika ada suatu kasus kita tidak paham tapi rame nih dikomentari, mari kita sama-sama belajar untuk mencerna terlebih dahulu sebelum ikut nimbrung. Saring sebelum sharing kalau istilah anak-anak sekarang ya.
6: Jangan FOMO ya, kalau orang bilang FOMO ya.
3: Iya, fear of missing out.
6: Ya benar. Ya itu mungkin yang kurang kita sadari, dan memang banyak sekali hal yang perlu kita pelajari. Dan khususnya kalau saya lihat ya, kadang masyarakat mudah sekali percaya dengan hoax juga. Ya itu sharing sebelum sharing itu memang penting sekali untuk sering disosialisasikan begitu, meskipun mungkin kita dapatnya sumbernya dari orang terdekat atau keluarga, itu tidak serta merta itu adalah hal yang benar begitu ya Mbak Vero.
3: Benar, apalagi kalau kita udah dapat ibu-ibu Facebook mungkin istilah kalau anak muda sekarang ya, jadi dapat informasi dikit tanpa dicerna langsung di sharing ke grup WA keluarga. Nah itu yang mungkin kita harus bijak-bijak, apalagi sekarang udah banyak AI ya Bu ya. Jadi video itu bisa dibuat ya, tiba-tiba kok ada kucing bisa naik motor dan lain sebagainya. Nah mungkin itu perlu, mungkin kalau kasus sharing video seperti itu ya untuk lucu-lucuan. Tapi ketika kemudian yang di-sharing adalah sesuatu yang bisa berkaitan dengan nama baik orang lain misalnya, atau berkaitan dengan kasus yang kita juga belum paham tapi kita sudah melakukan judgement, biar enggak dikira kita ketinggalan tren, ketinggalan informasi segala sesuatu ya. Mari kita sama-sama mulai belajar untuk bijak, karena kembali inti dari diskusi kita tentang kebebasan itu adalah tanggung jawab itu
6: tanggung
3: sendiri.
6: Jawab. Baik, ada lagi yang bergabung nggih. Om Swastiastu, selamat pagi. Halo, selamat pagi Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Mbak Tris.
6: Ai nggih. Dengan Bapak Siren iki.
5: Om Swastiastu Mbak Vero.
3: Swastiastu.
5: Maimbuh nih niki maimbuh.
6: Oh maimbuh, Pak Nyoman nggih, silakan.
5: Ampure niki yang Pak Maliarse.
6: Oh Pak Jero Maliarse ingin nggih dulu.
5: Luar biasa apa yang dipaparkan oleh Ibu Veronica tadi, Bu Ayu. Sebagai seorang akademisi, karena yang baca pasti identitasnya ada dosen IMK. Nah ini jadi pertanyaan pertanyaan. Apa itu IMK? Kemudian yang kedua, disebutkan tadi bahwa homo hominisius, manusia itu makhluk sosial, tidak akan bisa lepas berhubungan dengan orang lain. Maka di sini perlu penerapan, terutama penerapannya. Kalau teorinya itu sudah banyak sekali, kayak parisude, catur parameter, tetapi penerapannya. Di samping manusia juga adalah homo homini technologicus. Manusia itu adalah akan mencari tahu tentang teknologi pengetahuan. Karena yang ingat dengan ajaran atau ucapan suci, ajaran agama mengarahkan hidup, ilmu pengetahuan memudahkan hidup. Tetapi tetap berdasarkan dharma atau kebenaran. Kalau tidak berdasarkan dharma, dia sukses seperti Albert Einstein mengatakan, yang berusaha menjadi orang sukses tetapi berusaha menjadi orang berharga. Orang sukses belum tentu berharga. Kelihatannya sukses tapi korupsi. Kelihatannya sukses tetapi menerima hal yang di luar dharma.
7: kalau yang berharga dan lain itu sudah pasti ada di dalamnya cek sukses. Kita punya harga diri, punya martabat. Manusia itu perlu mempertahankan diri agar punya harga diri. Bukan artinya jikudanya dan meli, artinya adalah mempunyai martabat. Bisa sampaikan ampure bu dosen, ingin tahu IMK itu apa?
6: Oh iya, baik Pak Jero, sukses manggi. Oke, ya mungkin Mbak Vero silakan.
3: Enggak, mungkin karena ketrigger sama flyer jadi ada dosen IMK-nya jadi
6: iya, ketinggalan ya.
3: Iya, kita juga saya juga tadi lupa untuk memperkenalkan diri plus dari mana sebenarnya saya berasal. Jadi mohon izin Bapak untuk Pak Jero untuk IMK nih ke singkatan dari Institut Empu Kuturan. Jadi kalau nama lengkap kami nih ke Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Kami merupakan satu-satunya perguruan tinggi Hindu negeri yang ada di wilayah Bali Utara. Jadi Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan karena agak ribet dan panjang kenten ge, jadi IAHN Empu Kuturan. Jadi mulai di branding dengan nama Institut Empu Kuturan atau IMK kenten Pak Jero. Jadi kalau Bapak berniat untuk misalnya memperdalam agama atau juga ingin belajar mungkin wenten keluarga atau saudara yang ingin belajar tentang pendidikan umum seperti PGSD dan lain sebagainya juga ada kok di kampus kami. Jadi tidak hanya tentang agama Hindu saja kenten. Nggih, suksema Pak Jero, saya banyak dapat insight, dapat informasi dari Pak Jero tentang bagaimana kebebasan ini dilihat dari diri manusia itu sendiri. Jadi memang selain homo socius, jadi juga homo teknologi. Jadi kita juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi saat ini. Kita manusia sangat amat bergantung dengan teknologi, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini. Kini Pak Jero, jadi tiang sangat bersepakat dengan apa yang Pak Jero sampaikan. Jadi pada akhirnya ketika kita berdiskusi hari ini, yang perlu kita pertimbangkan bersama adalah bagaimana ketika konsep-konsep agama Hindu itu yang mengajarkan tentang kebebasan tapi tetap memperhatikan keberadaan orang lain, yang perlu kita amini bersama bahwa batasan yang pada akhirnya batasan yang paling penting nih, kan bukan batasan dari luar nih Pak Jero, kayak seperti aturan atau awik-awik dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kesadaran kebebasan atau batas moral yang paling penting itu nih ketumbuh dari dalam diri. Kalau dalam agama Hindu kita wenten trikaya parisuda untuk mengendalikan diri kita, baik itu dari pikiran, perkataan dan perbuatan. Mungkin ini juga kalau bagi Bapak Ibu sanes seneng belajar filsafat umum, kenten ini juga yang berkaitan dengan prinsip stoicism. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Mari kita jaga diri kita agar tidak menyakiti orang lain, agar kebebasan yang kita tidak miliki, kebebasan yang kita miliki ini tidak melanggar juga hak-hak orang lain. Suksumu nih Pak Jero, insight-nya banyak sekali yang senang mendapat insight juga dari Pak Jero. Nanti kalau ada waktu ngiring Pak Jero ke kampus di dekat di Banyuning, jadi bisa sharing bersama.
6: Baik. Ada lagi nggih Pak Sardana, silakan Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi.
8: Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Nggih, silakan Bapak.
8: Ya, jadi kebebasan itu adalah hal yang sangat penting sekali dimiliki oleh manusia. Nah, sebelum ada kebebasan, harus ada aturan atau norma yang harus diikuti untuk mencapai kejernihan, kesucian, kebaikan. Kalau tidak ada itu, sudah ada kebebasan, nah disinilah akhirnya kebebasan itu menjadi kebablasan. Karena apa? Karena pikiran kita itu melahirkan pemikiran yang pada akhirnya masih ada di perbedaan itu sendiri. Nah, seperti kita kan sering melakukan pewintenan ya. Bagaimana cara memahami kita agar dari enten menjadi winten, wienten itu. Nah, di sini pentingnya saya katakan tadi ada sebuah aturan itu, uger-uger agar bisa kita mempunyai cara yang sama. Nah, setelah memiliki cara yang sama dengan ugar-ugar itu sendiri, aturan itu sendiri, maka kita baru akan bisa memiliki kebebasan itu. Nah, kalau kita mensetir dari di Burung Garuda itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Rua. Nah, inilah saya rasa adalah sebuah aturan ugar-ugar itu yang perlu diterapkan setiap saat. Kenapa? Pemikiran kita pertama kali pasti melahirkan perbedaan. Nah, bagaimana

0: kasih Pak Suardana. Nggih, baik. Penelpon terakhir kan yang bisa kita ini ya Mbak Vera kan? Karena waktu kita juga terbatas ya. Silakan mungkin Mbak Vera menanggapi.
1: Oke, terima kasih. Saya tidak menyangka akan ramai sekali pagi
0: ini. Iya, ramai banget ya. Laris dagangannya hari ini.
1: Laris dagangannya, jadi senang kalau orang jualan, kalau udah kayak gini kondisinya itu senang banget. Jadi, yang sepakat Bapak, satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama, pada akhirnya kebebasan kita, ketika kita berdiskusi tentang kebebasan, ada satu hal yang kemudian perlu kita perhatikan bersama. Kebebasan akan menjadi masalah ketika setiap orang tidak mau menurunkan egonya untuk mau mendengarkan pandangan dari orang lain. Jadi ketika kita berdiskusi bersama seperti saat ini, ketika Bapak juga menyampaikan tentang bagaimana Tanhane Dharma Mangrul yang kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian menjadi bagian dari Pancasila atau lambang negara kita bersama. Jadi orang akan sadar ketika Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangrul itu ketika orang mau menurunkan egonya dan mau mendengarkan pandangan orang lain juga. Jadi kita bisa kemudian bersepakat bahwa semua itu pada berbeda-beda itu pada akhirnya akan kembali pada satu dharma itu sendiri. Jadi selama kita mau menurunkan ego untuk mendengarkan pandangan orang lain, mau mencerna dan hasil dari cerna dan diskusi itu kemudian kita jadikan satu dasar pemikiran bahwa dan menyadari bahwa pada akhirnya semua pandangan atau semua pandangan orang itu ada nilai kebenarannya. Jadi mari kita sama-sama kemudian tiba-tiba blank. Jadi ketika pada akhirnya kita mau menurunkan ego, mendengarkan pandangan orang dan tidak menganggap pandangan kita adalah pandangan yang benar. Paling benar. Mm-mm. Jadi kita akan sampai kepada dharma tertinggi itu sih. Itu dalam bayangan Tiang sih Pak Putu. Jadi mari kita sama-sama belajar. Mungkin ketika saya menjadi bagian dari narasumber hari ini bukan berarti saya sudah mampu melakukan itu juga. Jadi mampu menurunkan ego saya untuk mampu sepenuhnya menurunkan ego saya untuk mendengarkan pandangan orang lain. Saya juga pasti pernah dalam kondisi ketika tidak mau mendengarkan pandangan orang lain, merasa pandangan saya paling benar. Tapi lewat apa yang sudah Bapak ingatkan kepada kita tadi tentang Tanhane Dharma Mangrul itu, semoga bisa menjadi cerminan kita untuk mau menurunkan ego, mendengarkan pandangan orang lain, tidak merasa paling benar, dan kemudian hasil diskusi, hasil cerna kita bersama kemudian membuat kita semakin bijaksana dan dewasa. Mungkin itu. Wih, Niki terus terang Niki banyak sekali
0: ingin disampaikan.
1: Terus banyak sekali insight yang Tiang dapat dari Bapak Ibu Sarang Sami. Jadi senang sekali walaupun sempat tadi, aduh, ini menghadapi senior ini berat sekali.
0: Iya, tapi memang itu banyak fenomena kita temukan di kehidupan sehari-hari ya, Mbak Vero ya. Baik, tentunya ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir.
1: Jadi pada akhirnya satu hal yang kita diskusikan, satu hal yang kemudian Tiang dapatkan dari diskusi kita hari ini tentang kebebasan itu, pada akhirnya mungkin Tiang sudah sempat sampaikan tadi. Pada akhirnya kebebasan itu, kebebasan moral yang bersumber dari diri kita untuk bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk itu merupakan hal yang paling penting. Jadi tidak hanya semata-mata kita tidak melakukan sesuatu karena takut pada aturan yang berlaku atau takut pada konsekuensi yang mungkin terjadi yang kita dapatkan di masyarakat, tapi lebih kepada memang kesadaran moral kita untuk membatasi kebebasan kita agar tidak melanggar hak-hak manusia lain
0: orang
1: seperti
0: lain,
1: itu sih.
0: Tidak merugikan orang lain. Baik, itu seru sekali ya dengan narasumber kita pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu ya, Vero ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi, ketemu lagi di lain kesempatan, ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung yang sharing pagi hari ini, dan kita tutup nggih acara renungan pagi hari ini dengan mengucapkan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kembali kami dari DPD KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Belem, mengucapkan Dirgahayu Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Kami berharap
2: kita adalah makhluk yang bertuhan, kita adalah manusia yang Pancasila, maka manusia yang bertuhan jangan sampai perilakunya tidak bertuhan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026 di samping berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. DPD KNPI Kabupaten Buleleng mendorong generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan menghadapi tantangan zaman.
1: Bahwa kekokohan Pancasila ya sebagai
4: Dewan Pimpinan Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Iputu Gede Parme mendorong generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Momentum Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dinilai tidak cukup dimaknai sebatas seremoni, tetapi harus diterjemahkan dalam sikap dan tindakan generasi muda. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa G30S pada 1965 sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pada 2026 peringatan tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan pelaksanaan upacara di tingkat daerah pada 1 Oktober. Ketua DPD KNPI Buleleng Iputu Gede Parme menekankan nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan pemuda, terutama di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Menurutnya, pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan dengan mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, serta menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk.
1: Kembali kami dari DPD KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Belem, mengucapkan Dirgahayu Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Kami berharap dari tahun ke tahun ya, hari pemaknaan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai untuk mengingat ya, selain memang pastinya kita mengingat bahwa ada cobaan ataupun kejadian dari sejarah luar biasa yang pernah terjadi, yaitu pada 30 September ya, yang kemudian kita rayakan di satu.
4: Parme juga mendorong organisasi kepemudaan di Buleleng tidak berhenti pada kegiatan seremonial dalam memperingati momentum kebangsaan, penguatan karakter, kepedulian sosial, serta keterlibatan pemuda dalam berbagai persoalan masyarakat dinilai menjadi bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila sekaligus upaya menjaga persatuan generasi muda.
1: Bahwa kekokohan Pancasila ya sebagai landasan dan sumber dari segala sumber ya yang ada di negara kita ya, selain juga empat konsensus berbangsa bernegara ya, yang pertama pasti Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
4: Momentum Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Buleleng pun diharapkan menjadi pengingat bahwa keberadaan Pancasila harus diperkuat melalui praktik nyata, terutama oleh generasi muda. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Pancasila dinilai perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai yang mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman. Penerapan tersebut dapat dimulai dari sikap saling menghargai, gotong royong, dan menerima perbedaan.
5: Keberagaman masyarakat menjadi bagian dari kehidupan di Bali yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pendiri Yayasan Kayu Aras Indonesia, Yosia Pratama Sembayang kepada RRI mengatakan, Pancasila sebagai nilai bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kebersamaan dan sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
6: Contoh-contohnya dengan kebersamaan, gotong royong, saling membantu, saling menghargai, tidak mengutamakan kepribadian pribadi sendiri, tapi lebih mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan. Saling menerima dengan perbedaan, Mungkin itu yang seringkali yang kita bisa lakukan di dalam masyarakat.
5: Penerapan nilai Pancasila juga dapat dilakukan sejak lingkungan sekolah, khususnya oleh generasi muda. Ketua OSIS SMP Negeri 2 Mengwi periode 2026-2027, Nikade Krisnandia Ari Kusumayanti, mengatakan penerapan tersebut dilakukan melalui kebiasaan saling menyapa, menghormati, serta menerima pendapat dalam kegiatan bersama.
7: Kami tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan kami selalu mengucapkan kata-kata tersebut seperti Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat siang, itu kepada guru-guru agar mendapatkan rasa kedisiplinan yang tinggi. Dan contohnya, di SMP Negeri 2 Mengu ini pasti mempunyai event. Dan event ini bisa dari OSIS, KSPAN, PIKR, ataupun organisasi lainnya. Di event ini pasti kita memerlukan diskusi. Dan dari diskusi ini, kita belajar atau dapat belajar untuk menerima pendapat orang lain dalam situasi yang baik.
5: Menurut Nikade, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi tantangan di tengah pengaruh individualisme, karena itu kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap, berkata, dan berbuat dinilai perlu terus dibangun sejak diri sendiri. Penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
8: Moderasi beragama dinilai memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Penerapan nilai tersebut tercermin melalui sikap saling menghormati, menjaga persatuan, bermusyawarah, serta berlaku adil kepada sesama.
2: Kita adalah makhluk yang bertuhan, kita adalah manusia yang Pancasila, maka manusia yang bertuhan jangan sampai perilakunya tidak bertuhan.
9: Moderasi beragama dinilai menjadi salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghormati, menjaga persatuan, dan memperlakukan sesama secara adil menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Penyuluh agama ahli pertama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Ikade Satria, mengatakan nilai ketuhanan dalam Pancasila harus tercermin melalui perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Keyakinan terhadap Tuhan menurutnya harus diwujudkan dengan sikap saling menjaga dan menghormati sesama, bukan hanya dalam aktivitas keagamaan.
2: Kita adalah makhluk yang bertuhan, kita adalah manusia yang Pancasila, maka manusia yang bertuhan jangan sampai perilakunya tidak bertuhan. Jadi jangan sampai manusia yang bertuhan, manusia Pancasila, Pancasilais lagi, lalu kemudian yang berketuhanan tetapi perilaku kita itu tidak bertuhan. Tidak bertuhan konteksnya adalah kita semestinya saling jaga, lalu kemudian kita tidak saling jaga. Nah, itu sederhananya. Kemudian kita sebagai makhluk yang bertuhan, kita mestinya saling pelihara, itu tidak saling pelihara. Nah, konteks inilah kemudian menyebabkan kita harus melebur.
9: Ikade Satria menambahkan nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan juga menjadi bagian penting dari moderasi beragama. Perbedaan agama dan cara beribadah harus dihormati agar setiap masyarakat dapat menjalankan keyakinannya tanpa mengganggu hak orang lain.
2: Orang moderasi itu adalah orang yang mencintai persatuan. Nah, persatuan dalam konteks ini adalah bahwa satu nusa, satu bangsa. Karena kita satu nusa dan satu bangsa, maka kita harus berpikir bagaimana nusa dan bangsa ini baik, bagaimana nusa dan bangsa ini maju, bagaimana nusa dan bangsa ini menjadi apa tauladan. Sering kita dengar bahwa, kita Indonesia dihargai karena ini, kita karena ramah tamahannya, karena kita religius. Nah, kita bukan hanya harus mempertahankan, kita harus mewujudkan hal ini.
9: Penerapan nilai Pancasila melalui moderasi beragama diharapkan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan. Kehidupan masyarakat yang beragam dapat tetap berjalan harmonis. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
10: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
11: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
12: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
11: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
12: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
11: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
12: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
11: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
13: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar memohon keselamatan sekaligus merespon keresahan atas fenomena kesurupan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar. Warga Pegayaman melakukan ritual tolak bala di salah satu titik lokasi proyek shortcut Menguitani Singaraja.
1: Kami tidak pernah menolak namanya proyek yang dibangun
2: oleh pemerintah. Ratusan warga desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar tradisi doa tolak bala di salah satu titik lokasi proyek shortcut guna memohon keselamatan sekaligus merespon keresahan atas fenomena kesurupan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar belakangan ini. Ritual yang dipusatkan di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman tersebut dipimpin langsung oleh penghulu Imam Desa Pegayaman, Haji Abdul Kufar Ismail. Turut hadir dalam prosesi tersebut para penglingsir, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, serta perwakilan pelaksana proyek. Dalam pelaksanaannya, prosesi diwarnai dengan pembentukan formasi warga yang menghadap ke berbagai penjuru mata angin. Ratusan warga kemudian mengumandangkan azan secara serentak yang menggema di kawasan perbukitan. Setelah itu, warga melakukan prosesi berjalan kaki melintasi medan terjal yang menanjak dan menurun menuju beberapa titik proyek lainnya. Di setiap titik perhentian, kumandang azan dan doa tolak bala kembali diulang hingga prosesi berakhir di Musola Misbahul Buston, Banjar Dinas Kubu. Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati Desa Pegayaman, Ketut Muhammad Soeharto menjelaskan bahwa ritual ini merupakan respon dari adat kepenghuluan Pegayaman dan aparatur desa guna memulihkan kondisi psikologis warga.
1: Jadi tolak bala ini dilaksanakan pada hari ini terkait dengan masyarakat resah gitu loh. Tumben terjadi. Mungkin apakah ini secara alami karena pembongkaran jalan-jalan yang memang angker itu berdampak kepada siswa yang masih SD. Nah, berdampak kesurupan. Nah, akhirnya pengaduan-pengaduan warga inilah kami sikapi. Jadi tujuan daripada tolak bala ini adalah semata-mata untuk mendukung proyek ini agar berjalan dengan baik.
2: Soeharto menjelaskan bahwa ritual adat ini sama sekali bukan bentuk perlawanan warga terhadap program pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Sebaliknya, hal ini merupakan wujud kearifan lokal masyarakat Pegayaman dalam menyelaraskan pembangunan fisik dengan keseimbangan lingkungan secara spiritual. Dari Singaraja, Bali, Bayu Rahandian melaporkan.
0: Pemkab Jembrana menyalurkan bantuan beras sebanyak 15 kg per bulan kepada 367 lansia kurang mampu dan terlantar di seluruh wilayah Jembrana.
3: Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali menyalurkan bantuan beras kepada 367 lanjut usia atau lansia kurang mampu dan terlantar yang tersebar di seluruh wilayah Jembrana. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebanyak 15 kg beras setiap bulan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati Geding Urapat Triana Krisna di kantor Lurah Dawaru Rabu 30 September 2026. Sebanyak 18 lansia penerima manfaat Kelurahan Dawaru menerima bantuan pada penyaluran tersebut. Program bantuan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Jembrana untuk memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan dari anggaran daerah juga diarahkan untuk menjangkau warga miskin yang belum terakomodir dalam program bantuan pemerintah pusat. Pemkab Jembrana juga mendorong pemutakhiran data penerima manfaat hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah tersebut dilakukan agar warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan dapat masuk dalam data Perlinsos dan tidak kembali terlewat dalam program penanganan kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar kelompok masyarakat yang rentan tetap terpenuhi. Aparat desa dan kelurahan juga didorong untuk melakukan pendataan, menyisir warga yang membutuhkan, serta memperbaiki basis data sosial di wilayahnya masing-masing.
0: Mendengar akses internet yang belum merata di wilayah pedesaan mendorong munculnya inisiatif penyediaan layanan internet berbasis kebutuhan masyarakat. Salah satunya dirintis sejak 2019 oleh owner The Lima Network, IGD Sures Payuki, melalui layanan internet yang menyasar masyarakat di Desa Bukti dan Bulian.
4: Jadi awal mulanya kebutuhan internet saya lumayan tinggi gitu ya. Ada 4 device yang harus saya pakai.
5: Keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan mendorong owner The Lima Network, IGD Sures Payuki, merintis layanan internet berbasis kebutuhan masyarakat sejak 2019. Saat itu jaringan dari provider nasional hanya menjangkau kawasan jalan raya, sementara sejumlah pemukiman masih menjadi wilayah black spot. Gede mengatakan gagasan tersebut juga berangkat dari tingginya kebutuhan internet pribadi saat hendak kembali ke desa. Penggunaan beberapa perangkat membuat biaya paket data mencapai lebih dari Rp400.000 per bulan, sehingga ia mencari alternatif internet yang lebih terjangkau dengan sistem penggunaan tanpa batas kuota.
4: Karena saya akan pindah dari Denpasar ke Asani, gitu, ke Desa Bukti ya. Jadi awal mulanya kebutuhan internet saya lumayan tinggi, gitu ya. Ada 4 device yang harus saya pakai. Masing-masing device waktu itu sekitar 60.000 dan itu pun 2 minggu. Jadi bisa dikalkulasi kurang lebih sekitar 400 sekian ya. Nah, sedangkan saat di Denpasar kita pakai WiFi itu ya tergolong terjangkau. Jadi terjangkaunya ya istilahnya kalau dihitung mungkin 300-an juga, tetapi perbedaannya adalah volume bisnya dengan unlimited-nya itu. Jadi itu yang membedakan.
5: Layanan tersebut mulai diluncurkan pada 2021 dan awalnya dibangun dengan sistem gotong royong. Masyarakat yang ingin berlangganan dihimpun terlebih dahulu agar pembangunan jaringan dapat dilakukan bersama dengan minimal sekitar 5 pelanggan di satu wilayah. Berbeda dengan paket data seluler yang dibatasi jumlah kuota, layanan ini menggunakan batas bandwidth. Artinya pelanggan tidak dibatasi jumlah data yang digunakan, tetapi kapasitas kecepatan disesuaikan dengan paket yang dipilih.
4: Terbesit pikiran saya di sini, gimana kalau misalkan saya memberikan harga yang hampir sama dengan kuota yang berbeda. Jadi kalau misalnya volume bis itu hanya dibatasi berapa mega, berapa giga seperti itu, nah sedangkan kalau kita di sini ya pakai sepuasnya, tetapi batasannya berbeda yaitu di bandwidth seperti itu. Jadi ya saya menghadirkan yang lebih murah dalam hal ini, jika provider yang lain mungkin bisa dibilang harganya lebih mahal, tetapi di sini kita bukan lebih murah bagaimana, tapi lebih murah dalam artian kita mengecilkan yang seharusnya mereka tidak perlu segitu, jadi kita buat sekian karena memang kebutuhannya hanya itu.
5: Saat ini jaringan telah tersedia di Desa Bukti dan Bulian. Setiap calon pelanggan terlebih dahulu disurvei untuk memastikan jangkauan jaringan, sementara biaya pemasangan tersedia dalam skema promo dan reguler dengan sistem pembayaran prabayar. Di tengah semakin banyaknya provider yang masuk ke wilayah pedesaan, Gede mengatakan pihaknya berupaya mempertahankan layanan dengan menyesuaikan harga dengan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas serta komunikasi dengan pelanggan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan internet di desa. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Smart farming diyakini akan mendorong regenerasi petani dan meningkatkan produktivitas sektor agrikultur. Pertanian pintar berbasis teknologi tersebut mengubah metode bertani konvensional menjadi sektor modern yang menjanjikan.
6: Karena kalau petani sejahtera, income-nya banyak, income-nya pasti, income-nya besar, regenerasi petani otomatis menjadi keniscayaan Indonesia.
7: Penerapan smart farming menjadi langkah strategis mendorong regenerasi petani dan meningkatkan produktivitas sektor agrikultur dengan metode bercocok tanah modern yang memakai teknologi canggih. Diyakini proses pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Profesor Ketut Suambe kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertanian pintar berbasis teknologi menjadi salah satu solusi strategis, meningkatkan efisiensi produktivitas dan menarik minat generasi muda terjun ke sektor pertanian. Ia tidak memungkiri bertani dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital juga akan mengubah stigma bertani dari konvensional menjadi sektor modern yang menjanjikan. Prof. Suambe mengingatkan penerapan smart farming juga harus tetap berpijak pada kearifan lokal pengairan tradisional Subak sesuai konsep Trihita Karana. Ia berharap dengan metode pertanian cerdas tersebut, generasi muda yang menguasai IT akan bisa mengembangkan kelembagaan Subak untuk pertanian berkelanjutan modern dan bernilai ekonomis.
8: Ada istilahnya penguatan kelembagaan Subak, jadi tidak hanya mengatur sistem irigasi saja, tetapi juga untuk mengukur sistem pemasaran yang mengerti marketingnya. Jadi ada orang yang bisa mengakses pasar gitu ya, sehingga simak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan jenisnya, karena dia kan harus memang secara terus-menerus, ya tidak boleh terputus-putus gitu ya.
7: Sementara Ketua Petani Muda Keren Anak Agung Gede Agung Wedatama mengatakan komunitas petani muda keren telah membuktikan pertanian cerdas berbasis teknologi menjadi peluang yang menjanjikan. Ia menjelaskan petani keren tidak lagi bekerja secara konvensional, namun bercocok tanam dengan metode modern tanpa memandang musim. Wedatama mengatakan dengan metode smart farming, petani telah memahami komoditas yang akan ditanam sesuai musim dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Tidak hanya itu, akses pasar juga dikuasai, sehingga pemasaran produk pertanian sesuai pangsa pasar dan tepat waktu dengan harga yang menguntungkan.
6: Petani bisa mendapatkan kepastian pasar. Jadi sehingga semua pihak bisa bergerak untuk menjamin kesejahteraan petani.
7: Pertanian pintar berbasis teknologi telah diterapkan komunitas petani muda keren yang membuktikan hasil produk agriculture memiliki pangsa pasar yang pasti. Smart farming juga menarik minat generasi muda untuk menjadi petani modern. Dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan, diyakini akan mampu menjaga keberlanjutan pertanian di Bali di tengah tingginya alih fungsi lahan pertanian. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desak Madirita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026, Aichi, Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back ini disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali.
10: Gembira bercampur aduk terharu, ini kan bagian daripada doa dan harapan.
11: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desak Madirita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
10: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini.
11: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
12: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
11: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Madirita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
13: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kayak yang.
11: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Madirita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
9: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Based Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI?
0: Mm-mm.
1: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kembali pendengar, kami akan hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini dari BMKG Wilayah 3 dan Pasar ya, bersama Prakirawan Sudarma. Silakan Pak Sudarma, laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Untuk prediksi cuaca wilayah Bali hari ini secara umum cerah hingga berawan, di mana arah angin bertiup dari timur tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Suhu udara diprediksi 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 90%. Ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali maksimum dapat mencapai 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali 1 hingga maksimum 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat perlu diwaspadai potensi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih, khususnya di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sudarma dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, itulah laporan ya perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan khususnya Buleleng untuk hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat kembali menjalankan aktivitas Anda pendengar ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, cuaca mendukung begitu ya, sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan oleh BMKG. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGNRI akan mengaktifkan 480 dapur SPPG untuk memperluas layanan MBG ke wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Dan jadwal tersebut ya akan diaktivasi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 yang mencakup 16 provinsi serta 116 kabupaten kota terutama di Indonesia bagian timur. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa aktivasi dilakukan untuk menjangkau wilayah yang selama ini membutuhkan layanan pemenuhan gizi. Prioritas diberikan kepada daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi kemudian sangat tinggi serta daerah yang kebutuhan layanan MBG-nya belum terpenuhi. Nah, dari total 480 dapur yang masuk dalam tahap aktivasi, ia menjelaskan sebanyak 211 merupakan SPPG Mitra Mandiri, kemudian sebanyak 269 lainnya merupakan SPPG terpencil.

0: Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: dalam kehidupan. Yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Pendengar, pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Kabupaten Klungkung memasuki tahap uji coba. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali bersama sejumlah mitra menyiapkan infrastruktur battery swap system atau sistem penukaran baterai di 5 lokasi strategis di wilayah tersebut. Nah, proyek percontohan itu dijadwalkan mulai beroperasi pada Oktober 2026 dengan mengoperasikan 5 kendaraan listrik roda 3 untuk berbagai fungsi khusus. Nah, pengembangan selanjutnya akan ditargetkan meluas pada 2027 dengan lebih dari 30 kendaraan listrik di Bali. Dan pendengar, kendaraan listrik yang dikembangkan ini tidak hanya ditujukan untuk mobilitas umum saja, tetapi sejumlah kendaraan juga dirancang untuk kebutuhan khusus seperti pengangkutan sampah, kendaraan pendingin, pengangkutan barang, hingga kendaraan pertanian untuk pengangkutan dan penyemprotan. Nah, Bupati Klungkung Imadi Satria SH menyambut pengembangan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Nusa Penida sebagai Green Island pada 2030. Nah, dengan dukungan infrastruktur kelistrikan, kemudian teknologi dan kerjasama lintas negara, diharapkan bisa mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata dan ekonomi hijau di Bali.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Siar aja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ada apaan tuh rame-rame?
5: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
4: Duh, kasihan ya kak neneknya.
5: Ya udah, yuk bantuin yuk.
4: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
5: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
6: Lagi sibuk ya?
7: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
6: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
7: Oh, emang cocok?
6: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
7: Wah, lengkap ya?
6: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
7: Kalau mau sewa?
6: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.

Pendengar Pro1 RRI Singa Reja, menjaga kesehatan psikologis di tengah kegiatan yang monoton ini bisa dimulai dengan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk keluar sejenak dari pola yang sama. Nah, tidak harus dengan perubahan yang besar ya pendengar, tetapi bisa dilakukan melalui hal sederhana seperti menyisipkan aktivitas yang disukai ya, seperti kegiatan baru, berjalan kaki atau mungkin berolahraga ringan, atau sekedar mengambil waktu untuk beristirahat dan menikmati suasana yang berbeda. Nah, interaksi sosial juga penting ya, agar rutinitas tidak terasa semakin membosankan. Misalnya saja bisa berbincang dengan keluarga atau teman atau rekan kerja. Nah, ini bisa menjadi ruang untuk berbagi cerita sekaligus menyegarkan pikiran ya. Selain itu juga menetapkan target-target kecil yang berbeda setiap hari atau setiap minggu, ini bisa memberikan rasa pencapaian dan membuat aktivitas terasa lebih bermakna. Dan yang tak kalah penting, seseorang perlu mengenali kondisi dirinya sendiri. Jika rutinitas mulai memunculkan kejenuhan berkepanjangan ya, kemudian kehilangan minat, mudah tersinggung, gangguan tidur atau kelelahan emosional hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kondisi tersebut perlu mendapat perhatian ya pendengar. Mencari bantuan dari psikolog atau tenaga profesional dapat menjadi langkah untuk memahami kondisi dan menemukan cara penanganan yang sesuai. Nah, biasanya hal ini ya muncul begitu di tengah rutinitas yang

0: cukup padat ya, tapi terkesan monoton ya, biasanya ketemu titik jenuh ya pendengar ya. Dan biasanya akhir pekan juga bisa menjadi salah satu hari yang bisa dimanfaatkan ya, waktu tepat untuk Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan begitu, agar kesan monoton Anda selama weekdays atau hari kerja itu teratasi begitu ya. Jadi makin semangat begitu untuk memulai aktivitas Anda di awal pekan. Baik pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman berita RRI.co.id ya. Dan untuk Anda yang ingin barangkali menyimak ya ragam berita lainnya, silakan kunjungi website atau laman berita terpercaya kami di RRI.co.id ya. Serta juga bisa Anda simak melalui warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta yang saat lagi akan hadir tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
5: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kema. Gili Putih Sumber Kema adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kema, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kema merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.